0: kerumunan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Dan antara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Akhirat diundang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara kira-kira itu. Dia beri masukan dan melihat proses berjalan seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda ya, makan ke sini dan mengambil keputusan yang jangan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum ya, dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak-kontrak aja, jadi lebih berol ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi. koperasi.
8: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar

0: Tahir mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
1: Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
3: Iya, tim advokat ya. Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
0: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
7: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
6: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
7: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
8: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
7: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan,

0: Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
1: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
0: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
3: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
4: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
5: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
6: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
0: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami Anda mendengarkan Mado pagi ini. Pro 1 dari Mado, kalau informasi dan inspirasi masih menemani Anda pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda yang mendengarkan dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Juga menyapa untuk Anda yang mendengarkan dari kota Manado dan sekitarnya, Anda yang ada di siaran terestrial kami pendengar melalui frekuensi modulasi kami 94,5 MHz, juga FM 88,2 dan 92 MHz. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan setiap aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Juga Anda yang tengah mungkin sudah beraktivitas di kesempatan hari Rabu pagi kali ini, pendengar tetap semangat pastinya. Dan terus kita temani dengan informasi di dunia olahraga. Ada skuad Garuda dari rri.co.id, saya mengutipnya, yang diminta fokus menghadapi Timor Leste. Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman meminta para pemain segera mengalihkan fokus menuju pertandingan berikutnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya, perjalanan Garuda di Asian Hyundai Cup 2026 masih panjang dan setiap laga ini katanya menghadirkan tantangan yang berbeda. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengaku senang dengan hasil positif pada pertandingan grup A, pertandingan pembuka, lebih tepatnya grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Namun ditegaskan kemenangan tersebut tidak boleh membuat para pemain skuad Garuda cepat merasa puas. Jadi pelatih asal Inggris tersebut mengatakan seluruh tim harus segera mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste yang akan menjadi lawan berikutnya. Ia menilai setiap pertandingan di turnamen ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga membutuhkan kesiapan yang maksimal. Herdman menegaskan tidak ada pertandingan yang mudah pada kompetisi seperti ASEAN Hyundai Cup 2026. Karena itu para pemain diminta menjaga konsentrasi dan mempertahankan semangat kerjasama yang telah diperlihatkan saat menghadapi Kamboja. Sementara itu pendengar dari dunia sepak bola Italia, ada Roberto Mancini yang kembali dipercaya sebagai pelatih kepala tim nasional Italia hingga Piala Dunia 2030 nanti. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC melakukan perubahan besar pendengar dalam struktur kepengurusan tim nasional. Penunjukan Mancini diambil kabarnya dalam rapat federasi pada Selasa 28 Juli 2026, di mana Roberto Mancini mengatakan pertunjukan itu sebuah kehormatan atau penunjukan itu sebuah kehormatan dan kebanggaan besar bisa kembali memimpin tim nasional Italia. Ditegaskan fokus utama adalah membangun kembali tim dan juga mengembalikan Azzurri ke jalur prestasi setelah kemarin kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Italia kita bergeser lagi pendengar ke Perancis. Ada Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Perancis berdurasi 4 tahun, berarti sama seperti Mancini pendengar, hingga nanti 2030. Zinedine Zidane menggantikan Didier Deschamps yang telah menukangi pasukan Le Bleu selama 14 tahun. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, ini mengatakan penunjukan Zidane menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut. Menurutnya, mantan gelandang klub Real Madrid itu telah lama menjadikan kursi pelatih timnas Prancis sebagai impiannya. Kabarnya pendengar, diakui Zinedine Zidane, dia bangga akhirnya dipercaya memimpin tim yang pernah dibawanya menjuarai Piala Dunia 1998. Zidane mengaku telah menolak sejumlah tawaran melatih klub demi menunggu kesempatan katanya menangani timnas Prancis. Itu dia pendengar, ada informasi olahraga dari RRI.

inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk anda yang masih dengan aktivitas di kesempatan Rabu pagi kali ini. Manado pagi ini masih menemani anda. Juga menyapa, tidak lupa untuk anda yang mendengarkan kami dari audio live streaming, anda yang beraktivitas dan sedang mendengarkan pendengar dari rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi dari internet dulu, media sosial. Begitu kita melihat apa informasi yang selama ini beredar, kita cek kebenarannya kali ini pendengar seperti biasa dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Masih dari rri.co.id, kali ini pendengar beredar unggahan foto di media sosial Facebook dengan informasi terkait dengan BBM atau bahan bakar minyak. Dalam postingan disebut BBM dibatasi 4 hari sekali. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto dan juga narasi diposting oleh akun Facebook dengan nama Alex. Narasi mengandung keluhan isi BBM dipersulit dan motor tidak bisa diisi setiap hari. Postingan pendengar mendapatkan ragam reaksi sudah pasti dari para pengguna Facebook dengan puluhan tanda suka, diganjar ratusan komentar dan bahkan puluhan kali dibagikan ulang. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran melalui kata kunci pada mesin pencarian Google dan akhirnya ditemukan fakta tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Patraniaga yang membatasi sepeda motor hanya dapat membeli BBM setiap 4 hari sekali. Dapat disimpulkan dari informasi ini terkait dengan yang beredar di Facebook, informasi BBM dibatasi 4 hari sekali adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Itu dia pendengar untuk Cek Fakta kita kali ini. Ada klarifikasi hoax pengisian BBM dibatasi 4 hari sekali yang terbukti tidak benar. Dan jangan lupa untuk anda mendapatkan ragam klarifikasi hoax di rri.co.id untuk Cek Fakta, atau anda bisa ke kominfo.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Du.

0: Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silahkan yang pendengar sampaikan langsung di Halo RRI 0811-7972-7912. Ada beberapa sebenarnya aduan-aduan yang mungkin bisa Anda sampaikan pendengar ya. Ini salah satunya kemarin sempat ada aduan dari Pak Rian yang ternyata sudah selesai diperbaiki terkait dengan kabel yang menjuntai ke bawah sehingga membahayakan bagi pejalan kaki. Jadi mungkin di sekitar Anda juga ada hal yang sama ya. Ini kejadiannya kebetulan ada di lampu merah TM Kalibata arah Pancoran pendengar ya. Ini seperti yang digambarkan oleh Pak Rian waktu itu dikirimkan bahwa kabelnya menjuntai ke bawah bahkan setinggi orang dewasa dan ini membahayakan. Dan akhirnya karena Pak Rian sempat melaporkan ke Halo RRI dan sudah kami sampaikan ke pihak terkait dan hasilnya sudah diperbaiki semuanya. Kabel-kabel yang menjuntai ke bawah juga sudah selesai ditangani. Jadi untuk Anda yang mungkin punya keluhan-keluhan yang sama silakan sampaikan pendengar ya. 0811-7972-7912.
1: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30 ribu derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guru. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
2: Macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya.
3: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
2: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
3: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak, bisa bahaya banget kan. Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
2: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
3: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
4: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.
1: Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ada masih bersama kami di Halo RRI Jakarta pagi ini pendengar ya. Masih bersama Sally dan juga Bams pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang mau memberikan keluhan dan juga terkait keluhan fasilitas umum dan juga pelayanan publik, boleh banget pendengarnya silakan sampaikan di 0811-7972-7912. Pagi hari ini sudah ada Pak Setiawan yang bergabung. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat pagi Pak Setiawan.
2: Selamat pagi Kak Sally.
1: Iya, ada aduan apa ini Pak? Ya, silakan.
2: Iya, makasih. Untuk itu aja Kak Sally, tolong apa disampaikan ke pengelola Mikrotrans ya.
1: Jaklingko berarti ya?
2: Mereka bahasa resminya menyebutnya Mikrotrans.
1: Oh, Mikrotrans. Nomor berapa Pak kalau misalkan ada spesifikasinya?
2: Hampir rata-rata. Saya tidak melihat karena ini lebih ke sudah nggak sesuai SOP awalnya begitu, terutama oleh para pelaku yang di lapangan begitu ya, artinya para pramudi begitu. Walaupun kalau mau dibilang oknum, loh kok banyakkan oknumnya ketimbang yang masih baik, masih lempeng-lempeng aja gitu.
1: Iya, gimana?
2: Nah,
1: gimana?
2: Jadi tampaknya harus dikoreksi kembali ke internal. Mereka mau, tentu ada prosedurnya lah bagaimana, karena di kami udah sampai di tahapan kalau bisa milih mending gak usah pakai itu, pakai yang berbayar aja, atau kemudian harus pada kembali ke kendaraan pribadi gitu kan. Okay. Dari siapa membawanya, dari siapa. Kemudian kan tempo hari, oh enak dong sudah tidak perlu kejar setoran. Memang tidak kejar setoran, tapi mereka kejar kilometer. Dan itu di tahapan sampai sudah tidak lagi membuat kenyamanan di para penumpangnya. Karena yang dia kejar kan kilometernya. Jadi dia tidak ada melihat ke pelayanan publiknya gitu kan. Itu mengganggu.
1: Okay, mengganggu nanti. Mungkin dari pengalaman Pak Setiawan sendiri, apa yang dirasakan Pak? Kenapa tidak sesuai dengan SOP? Apa saja Pak? Mungkin bisa didetailkan satu-satu ya Pak?
2: Speednya, kecepatan. Terus membawa logikanya kan kita, itu kan di mobilnya lebih kurang sama kecil, sama seperti angkot yang berbayar ya. Kalau di angkot berbayar walaupun mereka udah tertinggal sedikit, itu masih kita gak sampai goyang kalau duduk. Nah sementara pakai yang ini itu bisa, walaupun isinya penuh, walaupun isinya kosong, itu goyang kemana-mana. Secure terutama kalau sudah mau tutup pelayanan yang jam 22.
1: Oh sudah malam.
2: Ini semua ya. Semuanya detail bisa dan diketahui banget oleh pengelola ya, artinya mereka ada prosedur untuk itu. Tapi kok sudah nggak dilakukan lagi pengawasannya seperti waktu dulu awal-awal di launching. Jadi bergeser lah begitu. Itu tentu mereka tahu caranya untuk itu kan. Nggak mungkin saya spill di sini gitu kan. Nah itu yang membuat jadi udah nggak nyaman gitu kan. Kemudian juga jarak antar unit satu ke head to headnya itu suka agak melar di luar urusan jalanan macet. Iya kan? Okay. Kalau jalan macet wajar yang trayeknya mereka, tapi kalau tidak, tapi jaraknya itu. Terus sama satu lagi yang ada, dia jatuhnya kayak konvoy. Waktu dilepas, ini udah agak teknis ya Kak, saya juga udah agak malas karena harusnya ini duduk bersama antara Anda pengelola sama kami para pengguna yang rutin make antar jack. Artinya bukan karena saya nunjuk satu jack saja, itu mungkin satu lokasi di korlapnya. Tapi kalau antar korlap selima wilayah DKI, itu kan jadi problem sistem yang masif begitu. Poin kedua adalah seluruh channel yang centang biru resminya juga no action setelah disampaikan. Itu yang problem, harusnya kan orang jadi semangat mau ngasih ininya dan ada perbaikan kalau di action di lapangan, tapi no action gitu. Jadinya kan jadi kemana lagi kami channel untuk menyampaikan begitu.
1: Itu sih Kak Sally. Itu saja ya Pak Setiawan ya.
2: Sementara itu dulu aja, dimohon ditunggu perbaikannya lebih lanjut.
1: Ya, next. Baik. Coba nanti kita sampaikan ya Pak
2: makasih.
1: Ya, kita
2: sama-sama dulu. Kak Sally.
1: Iya, baik. Untuk soal Mikrotrans nantinya
2: pagi.
1: Akan seperti apa. Terima kasih Pak Setiawan.
2: Baik, selamat tugas.
1: Selamat pagi. Iya, pendengar ada Pak Setiawan ya.

0: dia mengeluhkan terkait dengan mikrotrans yang katanya kecepatan membawa mobilnya terutama pada saat malam hari ya, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, ini katanya ugal-ugalan lah bisa dibilang ya. Nah, jaraknya juga untuk menunggu antar mode itu terlalu lama, jadi sekalinya datang langsung banyak gitu ya. Nanti coba kita sampaikan jika keluhan terkait dengan mikrotrans apakah bisa nanti kita terima, tapi syukur-syukur bisa dan bisa kita laporkan secara langsung dan semoga langsung ada perbaikan pendengar ya. Dan pendengar yang lainnya juga boleh silahkan Anda sampaikan bagaimana keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik di wilayah Jakarta, sampaikan langsung di Halo RRI 0811 7972 7912.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu. UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerjaan numpuk kayak gak ada habisnya.
5: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
4: Break? Tapi aku gak sempat.
5: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara segar, pikiran rileks. Pasti balik kerja lebih semangat.
4: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
5: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
4: Oke deh, makasih ya sarannya.
5: Iya, sama-sama.
6: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
7: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih dalam segmen Halo RRI bersama dengan Sally. Pagi hari ini untuk Anda yang mau melaporkan atau mengeluhkan terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik, lagi-lagi Sally ingatkan, silakan bergabung atau kirimkan keluhan Anda di 0811-7972-7912. Kalau tadi sudah ada Pak Setiawan ya, yang memberikan masukan terkait dengan mikrotrans begitu ya, yang katanya jaraknya tuh jauh banget, jaraknya tuh jarang-jarang banget, tapi sekalinya datang ini kayak konvoy gitu ya, kalau kata Pak Setiawan tadi ya. Jadi sekali datang itu banyak banget, tapi kalau pas lagi nunggu lama banget karena jaraknya jauh-jauh banget. Selain itu juga soal membawa kendaraannya seperti itu ya. Ada yang bilang, Pak Setiawan bilang katanya kebut-kebutan, terus juga tidak sesuai dengan standar SOP yang sudah direncanakan seperti itu. Jadi mungkin untuk Anda yang punya pengalaman yang sama, boleh banget silahkan Anda ceritakan juga kepada kami di 0811-7972-7912. Tapi tidak hanya mikrotrans yang pendengar ya, ini juga ada beberapa keluhan terkait dengan fasilitas publik. Salah satunya dekat stasiun Cakung nih katanya, ini ada Cawang maksud saya ya, stasiun Cawang ya, ini seberang dari Karsom itu minim banget penerangan. Ada anak tangga itu pun warnanya gelap, jadi riskan, gak terlalu jelas. Takutnya ini juga ada yang jatuh, jadi membahayakan banget begitu ya. Nah mungkin bisa dikasih tambahan penerangan dan juga diberi warna terang agar bagian yang sepi di tangganya juga jadi semakin terlihat. Ini ada keluhan-keluhan beberapa yang ada di media sosial ya pendengar ya, saya dibacakan satu persatu. Dan ada juga beberapa yang mengeluhkan katanya kalau pagi hari ya sekitar jam-jam setengah 6, jam 6 itu di stasiun Tanah Abang ini juga dikeluhkan katanya tangga yang ke arah halte Jaklingko atau mikrotrans ini juga katanya gelap ya. Jadi katanya fasilitas lampu itu sudah dimatikan sehingga penumpang KRL yang ingin turun ke halte mikrotrans ini harus menyalakan flash handphone karena saking gelapnya tidak terlihat, jadi mengerikan karena tangganya cukup curam pendengar ya. Nah ini tolong dong kalau bisa diperbaiki ya, tolonglah sampai agak terang baru dimatikan untuk fasilitas lampunya. Oke, terima kasih. Ada beberapa keluhan-keluhan lainnya pendengar ya, terkait dengan juga jalan rusak, lalu juga JPO yang kurang, yang mungkin sudah tidak layak begitu ya. Silakan Anda sampaikan kepada kami, Anda ceritakan kepada kami di setiap hari ya, bisa di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bebas, boleh dengan penyiar siapapun, boleh. Kita terima terus pendengar ya, asal kirimkan ke nomor WhatsApp kami 0811-7972-7912. Namun untuk pembahasan Anda juga boleh tunggu ya di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
3: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
2: Loh, terus buat apa?
3: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
2: Anakmu kan masih balita, emang perlu dari sekarang?
3: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
2: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
3: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami risikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Siap.
3: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pendengar, ada informasi juga terkait dengan warga yang di wilayah Jati Pinggir, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menyambut positif. Ini terkait dengan revitalisasi lahan bangunan liar dan juga lapak pedagang kaki lima atau PKL yang menjadikan ruang terbuka hijau. Nah, mereka berharap lahan yang membentang sepanjang bantaran banjir barat, maksud kami, itu disulap menjadi ruang publik yang bermanfaat, antara lain dengan menghadirkan lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, maupun fasilitas olahraga lainnya. Salah seorang warga, Jeffrey berusia 27 tahun, ini mengakui sangat menginginkan adanya fasilitas olahraga gratis yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, terutama anak-anak. Nah, dari hal ini, menurutnya juga lapangan olahraga gratis yang mudah dijangkau kini semakin sulit ditemukan di Jakarta. Selain itu juga, selama ini anak-anak di lingkungan tersebut terpaksa memanfaatkan lahan kosong yang sempit untuk bermain ataupun menyewa lapangan milik swasta. Nah, selain sarana olahraga, Jeffrey juga meminta agar fasilitas lingkungan seperti posko warga yang sebelumnya ikut dirobohkan dapat segera dibangun kembali. Ia juga menilai tempat tersebut sangat vital bagi kegiatan masyarakat. Menanggapi rencana dari pemerintah Kota Jakarta Pusat yang ingin membuat taman berkonsep city view di area tersebut, Jeffrey menilai idenya sangat menarik dan sangat baik. Ia mengamini bahwa pemandangan deretan gedung-gedung pencakar langit di wilayah Sudirman memang menjadi daya tarik tersendiri. Jadi harapannya dari warga-warga sekitar ya, seperti Puji yang berusia 34 tahun ini juga berharap kawasan yang selama ini dikenal kumuh ya dapat berubah menjadi lingkungan yang lebih tertata lagi. Ia juga menceritakan kawasan bantaran kali tersebut sudah dipenuhi bangunan dan juga lapak pedagang sejak dirinya masih kecil, pendengar. Sehingga ketika mendengar akan dibangun RPTRA, ini adalah kabar baik untuk warga-warga yang ada di sekitaran sana ya, pendengar ya, pastinya. Dan yang lainnya juga boleh, pendengar ya, informasi-informasi terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik lainnya yang menjadi keluhan, Anda boleh sampaikan. Mungkin Anda bisa sampaikan terkait dengan kabel yang berantakan ya, atau trotoar yang kurang rapi, atau mungkin JPO yang sudah tidak layak. Boleh sampaikan semuanya, pendengar ya, di Halo RRI 0811 7972 7912.
2: Now that is a very sensitive subject.

0: your life.
1: That's a really good song. How much am I getting paid for this?
2: Jakarta pagi ini pendengar masih di Halo RRI, dan untuk Anda yang masih mau mengeluhkan terkait fasilitas publik dan layanan publik masih saya ditunggu ya pendengar ya di 0811-7972-7912. Namun nampaknya siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang saya harus pamit undur diri dan Halo RRI harus diudahi. Jadi untuk Anda yang mungkin masih ada keluhan-keluhan atau ingin menyampaikan terkait dengan apapun ya, terkait dengan fasilitas publik, Anda boleh sampaikan di setiap hari dengan penyiar siapapun boleh pendengar ya. Setiap hari di Senin sampai dengan Minggu, jamnya juga bebas, boleh kapan aja. Silakan Anda sampaikan langsung ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Namun untuk pembahasan pendengar, ini nanti akan kami bahas di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari pagi tadi bersama dengan Bams ya, hingga pukul 10 siang ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ruli Hutahayan di Jakarta siang ini. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI 9.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Mutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Di tanggal 29 Juli 2026, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu deh untuk Anda yang mungkin hari ini berulang tahun ya. Panjang umurnya, sehat selalu, senang-senang, berbahagia terus ya pendengar Pro 1. Dan Roli Utahayan akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Update cuaca di sekitar Medan Merdeka Barat tadi waktu saya nyampe, panas, terik, tapi tidak terlalu nyelkit gitu. Kayak masih berawan, jadi gak puyang-puyang banget gitu jalan kaki ya, turun dari transportasi umum. Semoga hari ini juga menyenangkan, udah nyampe kantor ya. Mungkin sekarang lagi ngadem-ngadem kalau mungkin yang baru sampai, atau lagi sambil sarapan gitu ya. Wah, seru sekali nih. Saya akan temani aktivitas Anda di hari ini dengan lagu-lagu yang enak dan juga dengan informasi yang oke punya pastinya. Kalau Anda mau ikutan update informasi terkini sama saya, mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh banget di 0811 7972 7912.

0: anak itu hati-hati terhadap anak, kecuali dia melakukan satu tindak pidana yang membahayakan. Itu bisa ditahan, tapi harus berusia 14 tahun. Kalau belum 14 tahun juga enggak bisa.
1: Okay.
0: Nanti dia hanya dengan lembaga pekerja sosial. Itu pun paling lama dia hanya 3 bulan di sana untuk diberikan pengarahan.
1: Oke.
0: Okay. Seperti okay. itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, Bu, saya kalau tadi kan sempat diinformasikan kalau anak-anak di bawah umur tadi tuh berhak mendapatkan pendampingan juga gitu ya, baik itu dari tim pengadilan ataupun dari kejaksaan. Selain itu ada lagi nggak, Bu, saya hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi ketika mereka berhadapan dengan proses hukum ini, baik mereka sebagai pelaku, korban, ataupun sebagai saksi?
0: Iya, tetap harus dilindungi. Karena anak itu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, baik yang ada di kita maupun dalam perlindungan anak, hak anak dengan PBB, itu yang diutamakan adalah perlindungan anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, ya, dan tidak membedakan sukunya, agamanya, warna kulitnya, semua tidak dibedakan.
1: Okay.
0: Apakah dia anak yang berkebutuhan khusus, tetap dia mempunyai hak dan perlindungan. Nah, perlindungan itu dari siapa? Dari pemerintah, dari orang tua, ya, dari lingkungan dan masyarakat seluruhnya.
1: Oke. Okay. Jadi hak dilindungi ya, Bu Seha ya. Terkait dengan anak-anak ini sebagai pelaku, Bu, mungkin tadi di bawah umur gitu kan, mereka didapat diarahkan gitu ya, Bu, selama 3 bulan. Ya. Namun kalau misalnya itu terjadi lagi gitu, kalau misalnya kita nonton nih di film-film ya, Bu, nah ada yang menganggap kalau di bawah 12 tahun, 14 tahun tuh nggak bisa dipenjara, nggak bisa apa gitu ya. Jadi kayaknya merasa quote unquote mereka punya power gitu, Bu. Nah, untuk preventif hal-hal seperti ini seperti apa nih, Bu Seha?
0: Nah, kalau udah umur 14 tahun dia bisa di dalam lapas, Mbak.
1: Oh ya, di bawah 12 di bawah 14 berarti ya.
0: Ya, kalau 14 tahun di lapas. Lapasnya juga khusus berbeda dengan lapas orang dewasa. Ya, berbeda enggak sama karena nanti pengaruhnya besar kalau dia di lapas apa namanya orang dewasa. Namanya lembaga penempatan anak sementara.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu lapasnya lembaga penempatan anak sementara LPSA, ya.
1: Iya.
0: Nah, dalam hal anak belum berumur 12 tahun tadi melakukan atau diduga melakukan satu tindak pidana, penyidik, pembimbing dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan. Ya.
1: Okay.
0: Di sini yaitu menyerahkan kembali kepada orang tua.
1: Oke, okay. Sepertinya saya terputus dengan Bu Seha, pendengar Pro 1. Saya coba hubungi kembali. Sambil Anda kalau mau ikutan ngobrol bersama saya dan juga Bu Seha terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini, silahkan kami tunggu di 0811-7972-7912 atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Bu Seha, kita kembali lagi, Bu.
0: Tahan di jalan apa ya?
1: Nggak apa-apa, Bu, aman.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, Mbak.
1: Halo, Mbak. Halo, Bu.
0: Halo.
1: Oke. Okay. Terdengar jelas, Bu, saya? Halo? Halo? Halo, Bu Seha? Halo? Baik. Saya sepertinya terputus dengan Bu Seha. Saya akan coba hubungi kembali pendengar Pro 1. Kita akan lanjutkan nih bagaimana ya tadi tuh terkait dengan anak-anak yang mungkin di bawah 14 tahun yang dapat pengarahan selama 3 bulan dan juga pendampingan tuh ya, seperti apa nanti ke depannya ya. Coba sebentar saya cek kembali. Selamat pagi. Halo, Bu.
0: Halo.
1: Iya.
0: Apa enggak ada ini ya, sinyal kali ya?
1: Agak, aku enggak kedengeran jelas ya?
0: Halo.
1: Oke. Okay, baik. Saya akan jeda dulu dengan satu lagu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, pendengar Pro 1.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat. Pukul 20:15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nyamuk suka warna gelap. Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas. Sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
2: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
3: Kedua FM RRI Pro 1 Jakarta. Kembali lagi di Peronda Astacita Sangsi Pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini dengan tema perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bersama saya tersambung di line telepon narasumber pada pagi hari ini ada Dr. Hajah Seha Habib, SHMH CPM. Ibu Seha, kembali lagi Bu.
4: Ya Mbak.
3: Oke. Tadi terputus Bu sampai dengan dikembalikan ke orang tua tang, di bawah.
4: Kembalikan ke
3: ya
4: orang tua kalau itu belum di bawah umur 12 tahun ya, prosesnya diduga melakukan tindak pidana. Yang kedua, mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah ya, seperti LPKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Paling lama ini 6 bulan dilihat dari tindak pidana yang dilakukannya. Terus apa saja keputusan tersebut gimana? Ditetapkan oleh pengadilan, gak bisa sendiri saja. Ya, tetap oleh pengadilan anak ya Mbak ya, bukan pengadilan orang dewasa. LPKS nanti wajib, kalau dia tadi ditempatkan di LPKS, maka wajib menyampaikan laporan perkembangan anak ke BAPAS.
3: Ya,
4: harus dilaporkan. Bagaimana nih anak paling lama tuh 6 bulan. Tapi umumnya anak ditaruh di situ di lembaga kerja sosial ini 3 bulan umumnya, Mbak. Yang di bawah 12 tahun.
3: Oke. Umumnya. Jadi tetap dapat bimbingan ya, Bu Seha ya.
4: Harus, harus. Dan itu memang diatur oleh undang-undang.
3: Gitu. Oke.
4: Ya. Nah, kalau anak sudah umur 14 tahun, apakah tindak pidananya dia harus ditahan? Dilihat ancaman hukumannya berapa? Apakah 7 tahun ke atas atau tidak? Kalau 7 tahun ke atas, iya, dia bisa dilakukan penahanan. Kalau ancamannya 7 tahun ke atas. Dan anak melakukan satu tindak pidana, tidak boleh hukuman mati dan seumur hidup. Itu tidak boleh, paling tidak boleh. Dan ancaman hukuman bagi anak paling lama 10 tahun. Apapun yang pidana yang dilakukan tidak boleh lebih dari 10 tahun.
3: Oke.
4: Nah, ini hal yang terpenting. Kenapa? Untuk melindungi anak agar masih punya masa depan yang baik. Karena anak masih bisa berubah.
3: Ya. Nah, terkait dengan hal itu semua kan itu tertulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, Bu Seha ya.
4: Betul.
3: Dan sejauh sejauh ini seperti apa, Bu? Penerapannya dalam realita kasus-kasus yang terjadi, Bu Seha.
4: Selama ini yang terjadi dalam peradilan anak tidak keluar dari konsep Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tadi. Dan juga setiap tindak pidana dilihat juga dari pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena anak harus tetap mendapatkan perlindungan khusus berbeda dengan orang dewasa ya Mbak. Okay. Mereka masih punya masa depan gitu. Sehingga di sini undang-undang pun memberikan perlindungan bagi anak. Walaupun dia berhadapan dengan hukum, apalagi dia sebagai pelaku yang tentu dilihat dari secara psikologis itu akan sangat berdampak ke masa depannya. Di sini perlakuannya juga berbeda. Makanya tadi saya bilang anak itu nggak bisa dihukum mati. Kalau nggak salah waktu beberapa kejadian yang lalu ada anak umur berapa 9 atau 10 tahun dia membuat temannya meninggal. Kenapa? Karena dia bercanda memasukkan sosis ke mulut anak itu kalau saya tidak salah waktu itu ya. Sehingga anak itu tersedak akhirnya meninggal kan gitu kan. Nah anak ini apakah bisa dihukum mati juga ya nggak bisa gitu. Karena anak nggak boleh, undang-undang melarang hal tersebut gitu. Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 ancaman paling berat buat anak adalah hukuman 10 tahun penjara.
3: Jadi sejauh ini berjalan dengan baik ya Bu terkait dengan SPPA ini ya. Kemudian
4: berjalan Mbak.
3: Alhamdulillah.
4: Seperti diversi itu, diversi itu aja wajib Mbak. Nggak boleh penyidik nggak melakukan diversi. Untuk peradilan anak.
3: Nah terkait dengan diversi nih, kebetulan sudah disebutkan oleh Bu Seha. Ini diversi ini seperti apa sih Bu sebetulnya dengan bahasa yang mudah gitu?
4: Nah kalau kita lihat sekarang kan KUHP kita, KUHP kita mengenal namanya restorative justice atau keadilan restoratif. Nah diversi pada anak itu udah lebih dulu. Ini seperti restorative justice. Jadi antara pelaku tindak pidana dengan orang tuanya, juga korban dengan orang tuanya, juga ada tokoh masyarakat, ada penyidik, ada dari kejaksaan juga ya. Untuk diversi itu supaya melihat bagaimana nih anak ini bisa didiversi enggak. Kadang kan putusan terakhir pada korban dan keluarga korban, Mbak. Bisa atau tidak?
3: Jadi memang saat ini si diversi ini juga sedang berjalan juga ya Bu Seha ya untuk penyelesaian masalah ya, baik itu pelaku, korban ataupun si saksi itu Bu. Atau ini berarti semuanya masuk dalam si diversi ini ya Bu Seha ya. Kemudian dalam praktiknya sendiri tantangan apa sih yang sampai saat ini masih sering dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak ini Bu?
4: Ketika diversi itu, yang paling keluarga dari anak yang sebagai korban pasti cenderung tidak menerima.
3: Ya, berat banget pasti ya Bu. Gak mau pokoknya mau di seadil-adilnya gitu.
4: Ya, biasanya kan begitu ya. Nah, namun di sini peran dari tadi lembaga pekerja sosial, BAPAS dan juga penyidik, ya kan, bagaimana? Karena keputusan terakhir tetap kepada pihak korban yang menentukan. Nggak bisa hanya pelaku mau tapi korban tidak mau. Kan nanti ada syaratnya setelah itu. Apa yang diminta oleh korban? Pemulihan, ganti rugi. Ya kan? Nah ini bisa nggak permohonan maaf? Nah kesepakatan itu tetap tertuang dalam bentuk surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak gitu. Seperti itu Mbak. Kendala memang dari sebenarnya bukan kendala juga ya. Ketika orang kalau anaknya berat kan lukanya itu agak cenderung prosesnya agak berlama-lama. Tapi kalau yang ringan-ringan itu sepertinya diversinya sering bisa terjadi di tingkat penyidikan Mbak.
3: Nah, di era digital sekarang juga nih ya Bu Seha terkait dengan mungkin tantangan juga teknologi. Buat anak-anak betul dengan era digital, kemajuan teknologi, bahkan ya mungkin sejak COVID anak-anak sudah bisa mengakses internet secara bebas gitu ya Bu, walaupun dalam dalam pengawasan orang tua gitu ya. Kemudian dari hal tersebut nih banyak gak sih Bu anak-anak yang tersandung kasus akibat penggunaan media sosial gitu ya? Mungkin ya kalau kita lihat juga banyak sekali kan kasus bullying gitu yang paling dekat sama anak-anak. Dan sejauh ini gimana nih Bu upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh orang tua dan sekolah sendiri? Karena ya pada akhirnya memang harus kerja sama bareng-bareng ya Bu Seha ya, orang tua, sekolah.
4: Tentu. Seperti guru ya, guru, dosen kalau di kampus kan, kalau di SMA, SMP itu, SD itu peran guru sangat penting, peran orang tua sangat penting, peran lingkungan masyarakat juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena itu berpengaruh kepada kebiasaan anak nantinya, gitu kan? Dari lingkungan kecil di rumah bagaimana, lingkungan rumahnya bagaimana, lingkungan sekolahnya bagaimana. Anak yang melakukan bullying rata-rata anak yang punya kekurangan sesungguhnya. Ya, hampir rata-rata anak yang punya kekurangan sehingga dia untuk menunjukkan dia lebih, dia melakukan bullying terhadap teman-temannya. Teman-temannya yang mudah dibullying. Kalau teman yang pemberani nggak bisa.
3: Iya betul, dilawan pasti ya Bu ya.
4: Cenderung kan anak yang pendiam, yang yang cenderung dia secara ininya yang nggak biasa dengan kehidupan yang paling. Nah, hal ini mendapat perhatian. Ya, misalnya temannya tahu ada temannya dibullying, dia ngomong dong sama gurunya, gitu. Dia laporkan, jangan sampai terjadi perkembangan yang berakibat secara fisik. Gitu.
3: Jadi memang orang tua nih dan sekolah juga sama-sama harus nge-build anak untuk berani bicara gitu ya Bu. Betul, jadi sekali. Ini juga preventif untuk tidak kena bully juga gitu ya.
4: Betul.
3: Wah seru sekali kalau ngomongin ini. Bu Seha, ya silakan.
4: Ya, K2P Fakultas Jayabaya itu sudah melakukan itu ke sekolah-sekolah. Waktu itu saya ke SMA 30 ya, SMA Negeri 30. Udah kami lakukan bagaimana untuk mencegah terjadinya bullying. Bagaimana supaya kalau ada teman yang melakukan itu segera dilaporkan. Terus tadi mengenai digital ya, banyak sekarang anak yang belum usianya sudah main medsos kan, Mbak?
3: Yes, betul, Bu.
4: Dia menulis atau membuat status yang kadang-kadang itu berbahaya.
3: Iya.
4: Apalagi sekarang kan juga kita harus melindungi anak dari pornografi, dari segala hal yang membuat dia bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita harus cegah itu. Nah, peran orang tua adalah memperhatikan ketika anaknya menggunakan HP, bagaimana sih yang digunakan? Kita boleh koreksi HP-nya apa aja yang dia udah buka medsosnya.
3: Tetap dibuatkan ketat juga tuh Bu ya, di screening tuh historinya apa, liatin apa aja gitu.
4: Betul.
3: Ya. Seru sekali.
4: Makanya kalau ibunya kurang attach, dengan teknologi, minta ayahnya. Biasanya kalau orang laki kan enggak ini ya, enggak gaptek.
3: Iya, lebih ngulik gitu ya Bu Seha ya.
4: Ayah nih coba anak kita nih lihat di HP-nya, ada enggak melakukan sesuatu yang sifatnya melanggar gitu. Jangan sampai nanti dia terus dibiarkan, maka dia akan terus gitu. Orang tua saya enggak memperhatikan kok. Tahu kok, enggak ngerti kok, kan gitu.
3: Iya. Aman-aman aja nih gitu ya Bu. Merasa tidak ada yang ngawasin gitu ya. Nah terkait dengan hal ini juga nih Bu Seha ya, tren kasus anak yang berhadapan dengan hukum saat ini tuh apa aja Bu? Yang paling mungkin bisa dikasih top 3-nya, apakah bullying atau di media sosial, di teknologi atau gimana nih Bu?
4: Paling banyak bullying.
3: Bullying
4: yang
3: ya?
4: Yang paling banyak.
3: Langsung berarti Bu, bullying langsung?
4: Ya langsung dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Belum lama ini kan kita lihat ya kasus-kasus bullying yang akhirnya sampai yang nggak benar itu udah tingkat universitas kan gitu. Ini yang harus diwaspadai.
3: Nah untuk itu sendiri Bu, sebetulnya faktor apa aja sih yang paling dominan? penyebabnya mungkin ada tambahan tadi kalau kita lihat dan disampaikan juga sama Bu Seha gitu ya, kalau korban bullying ini memang dan si korban dan juga yang pembuli ini kayaknya memang sama-sama punya kekurangan gitu ya, kayaknya ada yang belum fulfill gitu dalam hidupnya dia, makanya dia melakukan hal tersebut ya kan. Yang satu gak berani speak up, yang satu wah ini bisa ditindas nih kayaknya nih anaknya ya gitu. Betul. Selain itu ada apa lagi Bu faktor dominan yang menjadi penyebabnya?
4: Yang faktor dominan juga di sini selain juga pengawasan dari pihak orang tua, dari pihak guru, ini pemerintah.
3: Okay.
4: Dari pemerintah juga harus mempunyai satu hal yang bisa bagaimana. Kalau kita lihat kan, oh anak jangan sampai bisa menggunakan medsos misalnya dibatasi usianya. Kalau dia sudah mengerti dan memahami kan gitu. Itu salah satunya misalnya. Terus juga mengadakan sosialisasi.
3: Okay.
4: Ya, sosialisasi kemana? Ke sekolah-sekolah. Bahwa dampak besar dari satu perbuatan anak ini kalau melakukan bullying, kalau melakukan, karena sekarang anak bukan bullying aja, narkoba juga, ya, narkotika sudah masuk ke sekolah. Nah ini perlu perhatian juga. Kita harus mencegah anak jangan sampai terkena narkotika, jangan sampai terkena, apalagi sebagai pelaku bullying kan gitu. Karena pengaruh pada nanti orang tuanya juga.
3: Okay.
4: Ketika anaknya sebagai pelaku, orang akan mengatakan siapa sih orang tuanya? Kan gitu.
3: Yang duluan ditanya pasti itu ya Bu ya. Si gimana sih ini orang tuanya gitu ya.
4: Nah, padahal belum tentu kehidupan rumah tangga di orang tuanya berkelakuan buruk. Tapi pengaruhnya mah di luar, Mbak. Ya,
3: lingkungan.
4: Nah, ini karena kita merasa aman-aman dengan anak kita. Makanya anak itu perlu didekati sebagai seorang sahabat. Tidak hanya bagi saya orang tua, kamu anak, enggak gitu. Kadang kita perlu sebagai seorang sahabat mengajak dia berdiskusi, mengajak agar dia keluar apa yang dia sebenarnya kehendaki gitu. Yang dia inginkan sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena kalau orang tua mengetahui dan dia sudah mendapatkan kesejukan di rumah, untuk kapan dia keluar berbicara dengan temannya yang belum tentu memberikan solusi yang baik.
3: Iya. Jadi memang orang tua nih lapis pertama untuk anak-anak tuh mendengar dan didengar juga gitu ya Bu ya.
4: Iya.
3: Biar enggak kena dari lingkungan saran-saran yang tidak tepat gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Oleh ini Bu pesannya dari Bu Seha untuk orang tua supaya anak-anak ini juga bisa terhindar dari resiko yang berhadapan dengan hukum Bu.
4: Betul. Kenali anak kita, kenali lingkungan kita, ya, utamanya itu. Dan bekal yang paling penting adalah agama. Karena anak akan punya barometer agama, dia tahu batasan apa yang dia bisa lakukan dan yang tidak dia lakukan. Agama itu peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan tahu, oh secara agama sih gak boleh nih begini. Tanamkan agama, tanamkan moral di dalam di anak kita agar dia punya tolak ukur dalam pergaulannya sendiri, di lingkungannya sendiri.
3: Okay. Yang terakhir Bu Seha, harapannya terhadap pemerintah nih yang juga punya peran penting ya terhadap hal ini, begitupun dengan aparat penegak hukum dan juga dunia pendidikan serta masyarakat, agar sistem perlindungan anak di Indonesia ini semakin kuat dan kita juga bisa sama-sama saling jaga anak-anak kita ini Bu.
4: Iya. Anak kan masa depan atau aset bangsa kita sendiri. Tentu di sini peran pemerintah harus lebih fokus kepada bagaimana anak-anak Indonesia nanti bisa menjadi anak yang mandiri, yang berkarya, ya, yang bermoral, tentunya terus bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Kalau kita lihat sekarang kan belum semua anak bisa mendapatkan pendidikan hingga universitas, kan seperti itu ya Mbak. Nah, peran pemerintah ya semoga nanti sampai universitas itu anak-anak gratis, jadi bisa mendapat pendidikan yang layak. Semua bisa mendapatkan hal yang sama, pendidikan yang sama, seperti itu Mbak.
3: Baik,
4: harapannya.
3: Amin, semoga ini bisa sama-sama kita jaga ya Bu, saling betul, mengawasi juga gitu ya. Terima kasih Bu Seha, iya, saya belajar banyak banget hari ini nih terkait dengan perlindungan terhadap anak, hukum yang berlaku ya, baik itu pelaku, korban ataupun saksi. Ibu terima kasih banyak, semoga hari sama-sama ini aktivitasnya lancar semua ya Bu, sehat selalu.
4: Amin, amin.
3: Itu dia pendengar Pro 1, obrolan saya bersama dengan Dr. Hajah Seha A. Habib SHMHCPM dengan tema perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam beranda astacita sanksi. Dan ini adalah astacita sanksi, selain nanti di pukul 11 saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga. Untuk Anda yang masih mau update informasi lalu lintas, informasi terkini atau mau berinteraksi sama saya, mau cerita-cerita hari ini, boleh banget pendengar Pro 1 ya, di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499.

0: Permisi Bu, saya mau ambil sampah.
1: Oh iya Pak, silahkan.
0: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih, jadi belum bisa saya ambil deh.
1: Loh, kenapa memang harus dipilah?
0: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
1: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
0: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya, sampah harus dipilah dari rumah, agar pengelolaannya lebih mudah.
1: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya dulu sebelum dibuang.
0: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah, bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
2: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif. We'll be right back.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, tampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian.

dan mencetak gol pamungkas. Morris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nuri Poti, GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan perbaikan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol semata wayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 1 kemarin malam di Jalak Harupat Soreang Kabupaten. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu, Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi di gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI dan Pasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranman, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
2: Jadi terkait dengan objektif TCB yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor takraw F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulo Lino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bu Ruli.
1: Bu Gea, sekarang kehidupannya beda ya. Dulu rumahnya sederhana sekali loh. Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju, Bu?
2: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
1: Maksudnya gimana tuh, Bu?
2: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
2: Betul. Keluar dari kemiskinan, kemauan, Bu, butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan, butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91.2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalau informasi dan inspirasi Astrid dengan Semusim ya. Ini merupakan dari original song Badai Pasti Berlalu, pendengar Pro 1. Lagu dari tahun 2007. Menemani Anda di Jakarta siang ini, tepat di pukul 11 lepas 40 menit waktu Indonesia Barat. Rolly Hutayan juga masih menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Dan di siang hari ini saya mau kasih sebuah informasi nih terkait dengan menaiknya berat badan gitu ya. Kok kayaknya olahraga udah gitu, makanannya juga udah, goreng-gorengan udah gak lagi gitu ya, yang manis-manis juga udah dikurangin gitu, tapi kok ya berat badannya tuh tetap naik gitu, kok gak ya turun-turun juga paling gak. Nah ternyata pendengar Pro 1, kurang tidur ini juga mempengaruhi berat badan naik loh. Dimana kalau Anda memiliki kebiasaan mengurangi waktu tidur, ini resikonya adalah berat badan Anda bisa meningkat ya. Menurut sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Annals of Internal Medicine, studi ini menemukan bahwa orang dewasa yang tidur sekitar 90 menit lebih sedikit setiap malam selama 6 minggu ini akan mengalami kenaikan berat badan rata-rata sekitar 1 pon ya. Informasi ini juga diambil dari siarannya New York Post. Dan studi dari penelitian dari Columbia University Irving Medical Center juga mengamati kalau ada 95 orang dewasa yang telah memiliki resiko penyakit jantung, gangguan metabolik. Dan ini dibandingkan dengan kondisi peserta yang selama 6 minggu ini waktu tidurnya cukup gitu. Tapi 6 minggu berikutnya ketika waktu tidurnya dikurangin 90 menit, nah ini ada gangguan metabolik nih pendengar Pro 1 ya. Hingga pada akhir periode, pada fase tidur yang kurang, para peserta rata-rata memiliki berat badan sekitar 1 pon lebih banyak dan lingkar pinggang yang sedikit lebih besar. Ini juga ternyata ya, tidak cuma kurang tidur dan berat badan meningkat, ini juga bisa karena kebanyakan duduk ya. Meskipun tingkat aktivitas fisik sedang hingga berat, ini tidak berubah juga gitu. Makanya sekarang tuh banyak yang menggunakan smartwatch ya. Selain bisa ngelihat notif dari aplikasi chat Anda, nah itu juga sekalian Anda bisa setting untuk aplikasi kesehatan Anda nih. Jadi dia akan mengingatkan tuh kapan Anda harus bergerak ya, harus berdiri. Terus kadang-kadang nih kalau yang udah canggih, diingetin juga jam minum air putih gitu ya, agar badan tetap terhidrasi gitu. Memang ya kalau mau hidup sehat ini semuanya harus konsisten dilakukan agar hasilnya juga bagus gitu ya. Mungkin yang paling susah ini sekarang adalah waktu tidur. Tapi saya doain semoga Anda nanti tidurnya enak, waktu tidurnya cukup ya, gak kebanyakan scrolling-scrolling social media. Jadi benar-benar mulai tuh membiasakan 1 jam sebelum tidur itu udah menjauhkan handphonenya dari tempat tidur ya pendengar Pro 1 ya. Amin, amin, amin. Pokoknya sehat-sehat semua supaya yang mau punya target ngurangin berat badan dikit ya bisa terwujud lah di akhir tahun 2026, biar resolusi di 2027 enggak nurunin berat badan terus gitu ya. Kalau Anda gimana nih pendengar waktu tidur, apakah lumayan teratur jam tidurnya kalau di malam hari ya, bangunnya juga cukup? Nah kalau misalnya Anda juga masih ragu-ragu tuh ya, atau mungkin kan kadang-kadang suka lupa ya tidur jam berapa, bangunnya jam berapa gitu, si salah satu smartwatch juga tuh berguna tuh untuk ngitung jam tidur Anda. Jadi nanti rapih aplikasinya gitu ya di handphone Anda, nanti terdata gitu. Anda tuh hari ini tidurnya deep sleep apa enggak, light sleep kenapa, terus kebangun berapa jam, berapa menit gitu-gitu. Oke, saya doain semuanya waktu tidurnya bagus. Jadi bukan cuma dapat bonus berat badan yang menurun, tapi juga moodnya bagus. Jadi semua orang di kantor gak kena marah ya gara-gara kurang tidur.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus

0: mahal. Yang penting kan rutin.
1: Wah, kalau rutin olahraga emang bisa kurus ya?
0: Yang pasti badan lebih sehat sih Bu. Terus bonusnya ya badan jadi lebih bugar, tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
1: Berarti saya harus mulai hari ini.
0: Nah gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
1: Iya juga ya. Soalnya gosip belum tentu benar.
0: Nah,
1: tapi lemak jelas nyata.
0: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
2: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Mas Zebra Cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Aneth, hari ini, esok atau nanti, teman-teman kita di Jakarta siang ini ya, pendengar Pro 1. Sambil saya mau update dulu nih, berita viral kemarin tuh, kalau ada mobil mewah ya, yang menerobos lampu merah di bundaran Hotel Indonesia, tepatnya di penyeberangan ya, itu di penyeberangan dari Plaza Indonesia ke Halte Transjakarta ya, ataupun di MRT tuh. Nah, ini kan kemarin kabarnya katanya angkatan, anggota gitu ya. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, kalau terkait dengan mobil mewah dan juga yang mengendarai gitu ya, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan kalau mobil mewah Toyota Alphard tersebut yang viral setelah menerobos zebra cross di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini bukan milik anggota kepolisian, melainkan kendaraan pinjaman dari seorang warga sipil. Oh, jadi minjem, say. Kasubdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyampaikan anggota Polri yang sempat terlibat cekcok dengan petugas keamanan di lokasi kejadian itu hanya meminjam mobil tersebut dari rekannya gitu. Pemilik baru ini orang umum, bukan polisi, bukan pejabat. Anggota ini pinjam mobil ke temannya, katanya gitu. Dijelaskan juga kalau awalnya mobil ini merupakan milik seorang dokter, dan setelah 2 tahun lalu dokter ini menjual mobil itu kepada temannya si bapak itu gitu ya, dan langsung mengajukan pemblokiran status kepemilikan di Badan Pendapatan Daerah Banten. Dan saat ini sampai sekarang gitu ya, ini proses balik namanya juga kabarnya masih berlangsung karena sempat tertunda karena ini tidak dapat dipanjang karena butuh KTP asli gitu ya. Jadi mobilnya pinjaman ya Bapak Ibu. Kataku mah kalau mobil pinjaman lebih hati-hati enggak sih ya. Selain lebih hati-hati, nyawa orang juga lebih penting, kebetulan tuh ya. Oke deh kalau gitu, untuk Anda yang mendengar Pro 1, kalau harus juga menjadi ini ya, pengemudi, ingat juga yang lainnya, hati-hati di jalan. Untuk yang jalan kaki juga ya, Anda juga harus awas ya kanan kiri Anda gitu. Semoga semuanya yang dalam perjalanan lancar-lancar ya, dimanapun Anda berada, dimanapun dan kapanpun, dan menggunakan apapun Anda gitu ya, kendaraannya. Pokoknya sehat-sehat semuanya, saling jaga satu sama lain.

0: 0879 727 912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas peluang kerja bagi masyarakat melalui berbagai program, mulai dari job fair, pelatihan kerja, program magang, hingga padat karya. Bursa kerja digelar hingga tingkat kecamatan agar lebih mudah diakses warga. Sementara pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Pemprov DKI berharap program ini dapat menekan angka pengangguran sekaligus memperbesar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peresmian LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai pada Agustus 2026. Kehadiran jalur baru ini diharapkan memperkuat konektivitas transportasi massal di ibu kota, sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dari kawasan Kelapa Gading hingga Manggarai. Setelah jalur tersebut beroperasi, Pemprov DKI juga berencana melanjutkan pengembangan jaringan LRT menuju Duku Atas sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar. Betulnya makna dari ungkapan ini, perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguhkan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi
2: Kilau Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, Bris, main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut, sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak

0: in me.
1: Oh iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, mama mau ke kantor ya.
0: Mama sibuk kerja terus.
3: Ya, baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
0: Papa
3: klien.
0: Papa juga sibuk.
4: Terima kasih pak.
0: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk

95,5 FM Pro 1 dari Manado. Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami Manado siang ini. Menemani Anda kali ini dengan penyampaian warta berita daerah siang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kelengkapan dokumen siswa, apalagi saat ini pihak sekolah dia mengharapkan untuk update kartu keluarga dengan tanda tangan elektronik.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Rabu 29 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Ketua KPU Kota Manado, Verly Kaparang, kini telah resmi menyandang gelar Doktor Hukum.
2: Ketua KPU Kota Manado, Promovendus Farley Bonavius Kaparang, akhirnya menambah gelar akademiknya setelah berhasil mengikuti sidang promosi doktor di lantai 5 Gedung Pasca Sarjana Unsrat Manado. Untuk menggapai gelar akademik S3 atau doktor, Farley Kaparang mengangkat disertasi penyelesaian sengketa, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam konstruksi pembangunan hukum elektoral. Setelah 2 jam melakukan pemaparan disertasi dan menjawab pertanyaan dari para penguji, akhirnya diputuskan Verly Kaparang layak menyandang gelar doktor hukum yang langsung disampaikan Wakil Rektor 1 Unsrat, Profesor Insinyur AG Pinaria MPPHD yang juga sekretaris sidang ujian.
3: Dengan ini kami memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima dengan nilai rata-rata angka 87,5 nilai huruf A dengan predikat berpuaskan dan saudara dinyatakan lulus.
4: Upacara penetapan doktor, hadirin dimohon berdiri.
3: Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Komisi Ujian Promosi Doktor Universitas Samratulangi, saya menyatakan saudara Verly Bonifasius Kaparang lahir tanggal 11 Maret 1984 di Tomohon berhak menggunakan gelar akademik doktor dalam bidang ilmu hukum sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan undang-undang dan tradisi akademik yang berlaku.
2: Adapun penguji yang dihadirkan dari pihak eksternal yakni Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2015-2018. Sementara tim penguji internal terdiri dari Dr. Dani Pinasang SHM HUM, Dr. Jamie Sondak SHMH, dan Dr. Natalia L. Lengkong SHMH. Sedangkan promotor dan penguji adalah Profesor Dr. J. Ronald Mawuntu SHM HUM, CEO Promotor 1 Penguji Dr. Mary L. Kalalo SHMH, serta CEO Promotor 2 Penguji Dr. Josephus J. Pinori SHMH. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membebaskan denda pajak PBB dan memberikan diskon kepada masyarakat periode 1 Juni sampai 3 Agustus 2026.
5: Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberikan program keringanan berupa diskon PBB P2 dan pemutihan denda pajak yang berlaku dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Minahasa Utara Christian Katuk menjelaskan ada 3 kategori pemberian diskon serta penghapusan denda keterlambatan pembayaran tunggakan PBB P2 sepenuhnya selama periode program.
6: Ini memang dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI nanti di bulan Agustus, Pemkab Minahasa Utara melalui Pak Bupati, Pak Wakil Bupati memberikan diskon pajak khusus untuk PBB P2 yang ada di Minahasa Utara. Untuk diskon pajak ini bervariasi tergantung dari besaran penetapan pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Ada 3 mekanisme diskon. Yang pertama 20%, potongan 20% ini diberikan kepada wajib pajak yang akan membayarkan SPPT-nya di bawah 100.000. Dan yang kedua, diskon 10% untuk wajib pajak yang penetapan pajaknya 100.000 sampai dengan 5 juta. Dan yang ketiga, penetapan di atas 5 juta, kami berikan diskon 5%.
5: Pemkab Minahasa Utara juga memberlakukan pemutihan sanksi administrasi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB P2 untuk tahun pajak 2025 ke bawah akan dibebaskan sepenuhnya dari denda atau bunga keterlambatan asalkan pelunasan dilakukan dalam kurun waktu program, yakni dalam waktu 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dina Masih melaporkan.
0: Mendengar kita ke informasi selanjutnya, pedagang pasar Bersehati Manado berharap pengelola pasar menambah jumlah penjual di hanggar ikan segar.
7: Polemik pagar teralis di hanggar penjualan ikan segar Pasar Bersehati Manado mulai menyurut setelah pedagang berjualan kembali pada Selasa pagi. Setelah sempat mogok berjualan pasca perubahan pagar teralis, aktivitas jual beli telah normal kembali di tempat berjualan ikan laut. Rahmali Hawa, salah satu pedagang di hanggar ikan, kini mempertanyakan timbunan material beton di depan hanggar ikan segar.
8: Ini batu ini for apa, orang? Itu orang ini kaya, ini batu ini. Tuh, sedangkan posisi orang ini pagar dan tanah orang cabut pedagang-pedagang. Jadi yang orang penasaran ini, batu ini siapa? Maka orang minta jo, kasih jo orang yang liar-liar, kasih tampak, biar orang sudah bawa kusala. Supaya orang ini aman-aman, orang ini semua basudara, kumpul bawa kusala.
7: Lihawa berharap pengelola pasar Bersehati dapat memberikan kesempatan kepada penjual lainnya di bagian depan hanggar ikan segar. Sementara itu, Kepala Perumda Pasar Manado Luki Senduk mengatakan, pembangunan pagar teralis agar pedagang berjualan kembali di lapak yang tersedia. Menurut Senduk, lapak di hanggar ikan bukan dipakai berjualan, melainkan tempat cool box penampungan ikan. Karena pedagang berjualan sudah maju ke depan meninggalkan lapak resmi mereka, Perumda Pasar pun membangun pagar teralis sebagai aksi penertiban. Audi Kanures melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Program pelayanan titisan Minahasa, Dinas Kependudukan, dan catatan sipil Dukcapil telah terintegrasi dengan portal resmi pemerintah Kabupaten Minahasa.
9: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Minahasa, Medi Rengkuan SHMAP, di saat kesibukannya melayani masyarakat untuk membuat data administrasi kependudukan kepada RRI mengatakan pelayanan kepada masyarakat di kantor Dukcapil dibuat sama semua. Malahan ada juga pelayanan di luar kantor berupa jemput bola atau jebol berdasarkan jadwal. Lebih lanjut, Kadis Dukcapil Minahasa, Medi Rengkuan, katakan terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi siswa, pihak sekolah mengharapkan update kartu keluarga dengan tanda tangan elektronik menjadi juga program pemerintah Kabupaten Minahasa yang dikenal dengan titisan Minahasa.
1: Berikut terkait dengan kelengkapan dokumen siswa, apalagi saat ini oleh pihak sekolah dia mengharapkan untuk update kartu keluarga dengan tanda tangan elektronik. Dan itu juga memang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Minahasa oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati.
9: Lebih lanjut, Rengkuan mengharapkan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa untuk memanfaatkan semua pelayanan dokumen kependudukan ini dengan baik. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar cuaca ekstrim masih melanda Kepulauan Talaut, Dinas Perhubungan kembali ingatkan keselamatan pelayaran.
10: Cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi masih melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan menghimbau seluruh masyarakat dan operator transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, meminta seluruh aktivitas transportasi antar pulau dilakukan dengan sangat berhati-hati serta mengutamakan faktor keselamatan pelayaran.
11: Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. diingatkan kepada para pemilik speedboat untuk melengkapi dengan surat-surat berupa izin trayek, alat keselamatan.
10: Dia mengimbau para nakoda dan operator kapal untuk selalu memperhatikan informasi perkiraan cuaca sebelum berlayar, serta tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan laut juga diharapkan mengikuti arahan dari petugas pelabuhan dan instansi terkait demi menghindari risiko kecelakaan di laut. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan aktivitas transportasi laut di wilayah Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Rabu 29 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila.

0: Cilegon menargetkan capaian bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026 mencapai 99%. Target tersebut ditetapkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh imunisasi lengkap sebagai upaya mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Haji Setiade Putra mengatakan kegiatan BIAS yang akan dilakukan pada bulan Agustus hingga November ini diminta ditargetkan 100% agar melebihi dari target nasional. Untuk itu, Ajis meminta program BIAS memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, pihak sekolah, hingga dukungan orang tua. Menurut Ajis, imunisasi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, ia mengimbau seluruh sekolah dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan BIAS agar target cakupan 99% dapat tercapai. Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah akan dilakukan di seluruh sekolah, dasar maupun sederajat di Kota Cilegon dengan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.
1: Atau mensosialisasikan terkait bulan imunisasi anak sekolah, karena imunisasi ini sangat penting buat anak-anak untuk melindungi dari berbagai penyakit. Jadi mudah-mudahan BIAS di Kota Cilegon 2006 ini siap.

Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta terus mendorong para talenta muda di Jakarta agar mampu bersaing di tingkat internasional. Pameran Nasional Pusaka Nusantara di Museum Negeri Banten hadirkan koleksi bersejarah dari 27 museum. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hehehe, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
0: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat. Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Yura Yunita dengan tenang pendengar Pro 1. Ini sekarang saatnya 100% Indonesia ya. Sama saya Roli Putahayan, saya akan memutarkan lagu requestan Anda, lagu-lagu terbaru ataupun lagu-lagu dari tahun 2000 ya pendengar Pro 1, lagu Indonesia pastinya. Yang bisa langsung Anda request di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami di 0213440969 dan 3441499. Di line telepon saya ternyata sudah ada nih yang masuk ya dari Bau-Bau. Ada Bapak Albert. Halo Pak Albert.
1: Halo.
0: Siang Pak Albert. Bau-Bau apa kabar nih?
1: Panas.
0: Panas ya. Udah ada sempat hujan belum Pak?
1: Belum.
0: Oh belum, baiklah. Dari Bau-Bau mau request lagu apa nih Pak Albert?
1: Yang ada saja dulu.
0: Yang ada aja, jadi saya pilihin ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Albert. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah juga masuk nih di line WhatsApp saya ya di 0811 7972 7912. Ada Ibu Iren nih yang mau request lagunya Isan Tarore ya, yang judulnya Diana. Oke, coba saya cek dulu ya Bu. Ini harusnya sih ada kalau Diana mah. Kemudian untuk Bapak Albert, saya pilihin deh lagu dari Rimar ya, Waktu dan Perhatian nih buat Bapak Albert. Kemudian ada Jesse yang mau request lagunya Ivan Seventeen ya, yang Jangan Paksa Rindu. Boleh. Saya siapkan lagunya. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih tunggu dan masih buka line request ya pastinya. Di 0811 7972 7912.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
2: Loh, takut kenapa sih, Bu?
1: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
3: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
3: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
3: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
3: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
3: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
3: Ayo.

0: Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, pendengar Pro 1 untuk Anda di 100% Indonesia hari ini. Masih bersama saya Roli Huta Hayan, saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga masih akan memutarkan requestan yang sudah Anda kirimkan ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Di line telepon nih sudah ada siapakah di sana? Nah, halo.
1: Halo, saya Zahran dari Tangerang Selatan.
0: Halo Zahran, mau request lagu apa hari ini?
1: Saya mau request lagu berjudul Aku Yang Tersakiti dari Judika.
0: Aku Yang Tersakiti. Oke, dari Judika. Nanti akan diputarkan ya. Ditunggu ya Zahran.
1: Ya.
0: Terima kasih. Kemudian ini ada Bayu ya. Halo Bayu. Bayu mau request lagu dari Audi Item, judulnya Lama-lama Aku Bosan. Alhamdulillah bukan Maudy Ayunda lagi ya Bayu. Audi Item Lama-lama Aku Bosan sudah saya siapkan juga ya di line playlist saya. Di lain telepon nih sepertinya ada yang masuk nih ya. Coba sebentar saya cek ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Ruli Huta Hayan.
0: Halo Bapak. Aku baik, udah lama kita gak ketemu ya Pak.
2: Bung Meninjo di
0: Manado. Nih. Udah lama saya gak diajak jalan-jalan virtual ke Manado.
2: Mana sih nih? Saya baru bisa tayang, nggak dengar-dengar karena itu kebanyakan Selena Jamil itu baru kemarin Iksan.
0: Iya nih, jadwalnya belum pas ternyata ya. Aku kan ikut jadwal aja. Bung Benny mau denger lagu apa sih yang hari ini?
2: Yang biasa, Host Pro 1, Iksan Tarore, Pura-Pura Cinta.
0: Aduh, tadi Iksannya sudah diputar.
2: Aduh, berarti aku baru bangun nih.
0: Iya, telat 10 menit nih. Isannya baru diputar tadi yang Diana tapi.
2: Baru diputar ya. Oke, kita ke lagu ini aja deh. Apa namanya, Dearly, Sampai ke Ujung Dunia.
0: Dearly ya, coba aku cek Dearly. Sampai ke Ujung Dunia. Ada nih, ditunggu ya Bung Benny. Ada.
2: Oke, makasih Maruri Sutaya.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Bung Benny. Ih, seru banget ya. Saya udah lama loh gak ketemu sama Bung Benny nih di telepon. Coba ya, saya punya siapa lagi nih. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo. Aduh, terputus ternyata saudara-saudara. Tidak apa-apa lah kalau begitu. Saya putarkan yang sudah masuk dulu ya. Ada Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Sesaat lagi akan saya putarkan untuk Anda. Lalu ada Audi dengan Lama-lama Aku Bosan. Dan ada Dearly dengan Sampai ke Ujung Dunia.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Dan sekarang saatnya cek fakta pendengar Pro 1, di mana informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Adanya sebuah unggahan video di media sosial ini membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya klaim ini adalah tidak benar ya, di mana klaim tersebut menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat ini adalah hoax ya pendengar Pro 1. Tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD KHOM mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Jurban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya ada beta blocker, propranolol, bisoprolol, kandesartan, amlodipin, captopril, dan furosemide. Jadi kalau ada informasi terkait dengan metode pijat ini bisa menurunkan darah tinggi adalah tidak benar atau hoax ya pendengar Pro 1. Untuk informasi lengkap lainnya bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
9: Kilau Pancasila,

0: Jika lama-lama aku bosan menemani kita di 100% Indonesia pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga masih menerima requestan Anda ya lewat WhatsApp atau lewat line telepon gitu. Ini di line telepon sudah ada Bang Jamal dari Rangkas Bitung. Halo Bang Jamal.
1: Ya Mbak Roli.
0: Selamat siang, menjelang sore.
1: Juga nih. Juga.
0: Oke. Okay. Gimana kabar Rangkas Bitung, Bang Jamal?
1: Alhamdulillah sehat nih, apa?
0: Dan cerah juga ya?
1: Dan cuacanya ya.
0: Oke. Okay. Ya. Sehat dan cuacanya cerah. Alhamdulillah udah komplit deh tuh ya. Bang Jamal mau request apa, Bang Jamal?
1: Ini aja Oh Baby aja lagunya ya.
0: Oh Baby dari itu, Cinta Laura.
1: Dari Cinta Laura ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu udah ya, saya siapkan nih.
1: Buat Baruli bareng para kru ya semua gitu ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bang Jamal.
1: Ya, mari Mbak Uli.
0: Mari Bang. Lalu ada siapa lagi nih dari Depok? Halo, selamat siang Depok.
2: Halo, selamat siang Kak.
0: Selamat siang Bang Haidar ya dari Depok.
2: Iya, betul.
0: Oke, mau request apa nih?
2: Lagu Tiara Arsi deh yang judulnya Memilih Aku.
0: Arsi Widianto sama Tiara ya, Memilih Aku. Memilih. Sebentar ya, sebentar. Tiara sama Arsi, kok nggak keluar? Sebentar ya, Bang. Arsi, memilih aku. Adanya yang lagu pernikahan kita nih, Bang.
2: Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa lah ya.
2: Salam-salam aja buat Bang Jamal yang baru naik ya. Sama semuanya yang mendengarkan, itu aja. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Bang Aider. Waalaikumsalam. Oke, lagu pernikahan kita ya. Bolehlah. Langsung gitu bolehlah ya. Untuk karena pendengar Pro 1 yang juga lagu-lagunya mau diputarkan ya, boleh banget silakan di 0811-7972 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Sambil saya mau memutarkan lagu requestan dari Ibu Eni nih. Sebelum Ibu Eni, saya mau puterin requestannya Mas Arif nih di BSD. Mau request lagu Onco yang dia lova. Kirim salamnya untuk yang lagi dengerin buat Bang Hasan di Jasingabogor, Bang Jamal di Rangkas Bitung dan terima kasih ya Mas Arif. BSD update-nya rame lancar, cuacanya haredang. Euy, kangen suara hujan. Iya ya, lumayan sih, saya juga kangen nih suara hujan. Kalau gitu ditunggu ya lagunya ya. Ini dia, saya punya Cinta Laura dengan Oh Baby, lalu ada Tiara Andini dengan lagu pernikahan kita dan Dealova dari Once Makeup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, akan informasi dan inspirasi. Tiara Andini featuring Arsi Widianto, lagu pernikahan kita di 100% Indonesia pendengar Pro 1. Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan memutarkan lagu-lagu requestan yang sudah Anda kirimkan ya lewat line WhatsApp kami di 08 11 79 72 79 12. Ibu Nunu, halo. Ibu Nunu ada di Depok nih, mau request lagu Kurela Kau Pergi dari Kafein. Ibu, lagu yang itu sepertinya aku belum punya tuh, yang dari Kafein. Apakah mau? Oh, sepertinya judul lagunya kurang lengkap. Apakah judul lagunya Takkan Kurelakan Kau Pergi, Bu Nunu? Kalau iya, itu bisa aku putarkan nih, ada di playlist aku ya. Judulnya Takkan Kurelakan Kau Pergi. Terima kasih Mbak Ruli, sehat selalu Ibu, terima kasih. Di sini cuacanya panas sekali, sehat-sehat ya. Jangan lupa air minum Bu, air putih yang banyak, air putihnya. Lalu ada Bapak Jalu Handoko. Pak Jalu di Bambu Apus. Ruli, mau request dong lagunya Agnes Monica, Yang Matahariku. Oke, ini cocok nih. Kayaknya matahari di Jakarta lagi ada 15 ya. Panas terik gitu. Ini sama di Bambu Apus juga cuacanya panas terik, panas terik. Panas terik hujan badai enggak? Kalau kata Siti Nurhaliza ya, nyanyi dia abis itu. Kemudian ada Mama Lisa di Alun-Alun Pandeglang, mau request lagunya Niji Yang Jangan Pernah Lupakan. Yang Jangan Pernah Lupakan tadi sudah diputerin di awal-awal. Mungkin ada lagu lain boleh ya, nanti dikirim lagi. Kemudian baru itu dulu sepertinya ya di menit-menit ini. Siapa tahu abis ini akan ada yang request lagi, boleh. Saya tunggu 08 11 79 72 79 12 untuk Anda ya di line WhatsApp kami. Kemudian ada Ibu Eni di Tangerang Selatan, mau request lagunya Vidi Aldiano yang judulnya Datang dan Kembali. Oke, lagunya udah saya siapkan nih. Seru sekali nih menemani panas-panas hari ini ya. Lagu dari Vidi ini cukup menghibur ya, adem gitu. Oh, ada telepon nih dari Samarinda. Halo Bapak Ari, selamat siang Pak Ari.
1: Selamat siang.
0: Iya, Samarinda apa kabar Pak? Panas?
1: Panas.
0: Panas banget ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Ari mau request apa Pak Ari?
1: Request lagunya Ari Lasso.
0: Apa tuh yang mana?
1: Hampa.
0: Hampa, gak mau yang lain Ari Lassonya?
1: Yang lain
0: ada Cinta Sejati, ada Jalanku Tak Panjang, ada Arti Cinta.
1: Ya, Arti Cinta.
0: Arti Cinta ya, oke sip, sudah saya siapkan. Ditunggu ya Pak Ari. Terima kasih. Ini dia pendengar Pro 1, lagu-lagu yang sudah Anda request dan akan saya putarkan sesaat lagi untuk Anda. Vidi Aldiano dengan Datang dan Kembali, lalu ada Agnes Monica dengan Matahariku untuk Anda.

0: Bu Sari, Bu Sari. Kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
1: Eh, kenapa gak wajar ya, Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
0: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
1: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
0: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
1: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
0: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
1: Betul banget, Bu Sari.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Agnes Monica dengan Matahariku di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk muterin beberapa lagu lagi untuk Anda pendengar Pro 1. Saya mau muterkan sebuah lagu yang di request oleh Bang Ari tadi ya, dari Samarinda, Arti Cinta dari Ari Lasso. Sebentar lagi akan saya putarkan. Lalu ada Teh Echa Hamid yang mau request lagunya Afghan featuring Rosa, Kamu Yang Kutunggu. Specially for you, Mbak Ulil, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, sukses and happy always ya. Good things come back to you, Teh Echa. Kamu juga dapat yang baik-baik ya, sehat-sehat, sukses dan happy. Thank you, honey. Salam ku Echa Hamid. You're most welcome. Ini kita bisa belajar bahasa Inggris abis ini ya. Jangan ya, Teh Echa. Beda bayarannya kalau nanti siarannya bilingual. Langsung aja deh saya puterin ya. Ini ada Budi, ada Budi Doremi, ada Rosa dengan Kamu Yang Kutunggu. Lalu ada Ari Lasso dengan Arti Cinta.

0: Batu Jakarta. Rosa, kamu yang tunggu. Kamu yang kutunggu maksudnya. Peringkat Pro 1 Roli Hutahayan harus pamit nih. Ini menjadi lagu saya menutup Jakarta siang ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 pagi tadi ya. Seru banget tadi pagi kita ngobrolin tentang sanksi, bagaimana perlindungan anak terhadap di hukum gitu ya. Kemudian tadi Maxi seru banget sih, kedatangan teman-teman dari Fintonic ya. Ini band City Pop, lagunya enak-enak, Anda mesti dengerin pendengar Pro 1. Tonton YouTube-nya karena video klipnya juga bagus-bagus ya. Kemudian ini deh terakhir, ditutup dengan requestan di 100% Indonesia. Semoga hari Anda menyenangkan dengan lagu-lagu yang saya putarkan ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya, untuk berbagai macam aktivitas lainnya. Roli Hutahayan pamit, terima kasih sudah bergabung. Dan sampai ketemu lagi pendengar Pro 1. Besok tuh hari Kamis ya, kalau nggak salah saya hari Kamis akan menemani Anda di sore hari ya, besok dari pukul 15 sampai 20. Dan setelah ini akan ditemani oleh rekan saya yang lainnya di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jangan pergi dari diriku.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Ruli Tahayan. Kami awali informasi pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera meresmikan operasional LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai pada Agustus 2026. Jakarta Pramono Anung mengatakan jalur Kelapa Gading Pegangsaan 2 Manggarai memiliki panjang 12,2 km dan terdapat 11 stasiun dengan waktu tempuh 28 menit. Nantinya yang diresmikan yaitu di rute baru Velodrome Manggarai dengan panjang 6,4 km dan terdapat 5 stasiun. Informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra meminta Polri meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Yusri mengatakan, peningkatan keamanan terutama untuk mencegah maraknya tindak pencurian, perampokan, dan pembegalan yang belakangan ini cenderung meningkat di berbagai daerah. Dan menurut Yusril, tindakan main hakim sendiri ini berpotensi memunculkan kejahatan baru yang berupa penganiayaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Astacita Inflasi dan Investasi. Semoga sore Anda menyenangkan ya. Ini sudah dipukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Semoga segala pekerjaan sudah dicicil-cicil dari tadi pagi dan tinggal menyelesaikan yang harus diselesaikan sore ini, siap-siap pulang. Hati-hati di jalan, menemani Anda menghabiskan aktivitas di hari ini. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Bapak Wahid Wahyudi STMT. Ini adalah Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten

0: Ini adalah beranda aset cita inflasi dan investasi, di mana pastinya perizinan usaha dan investasi di wilayah Kepulauan ini semakin dipermudah dan juga dimodernisasi ya Pak Wahid ya.
1: Betul, Pak Ruli.
0: Dan bagaimana nih nanti kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat lokal atau mungkin sampai dengan calon investornya. Ngomong-ngomong soal Kepulauan Seribu, ini kan identik dengan pariwisata ya Pak Wahid ya.
1: Betul sekali Mbak Ruli.
0: Ini kalau udah weekend kayaknya banyak banget kapal yang bolak-balik
1: wisata
0: lokal ya kan, 3 hari 2 malam cukup lah ya Pak. Iya. Berangkat Sabtu pulang Minggu, kalau nggak berangkat Jumat pulang Minggu gitu. Betul, ya betul. Pak, dan pastinya bukan cuma lautnya aja yang indah, tapi juga makanannya juga enak-enak, kemudian aktivitasnya ada yang dive, latihan diving juga gitu ya Pak, ada snorkeling. Dan ngomongin itu semua secara spesifik, sebetulnya seberapa besar sih Pak peran dari UPPMP TSP Kepulauan Seribu ini dalam mendukung pembangunan serta ekonomi yang ada di Kepulauan Seribu sendiri?
1: Ya, betul sekali ya Mbak Ruli dan juga pendengar setia RRI yang sore hari ini mengikuti. Peran utama TSP Kepulauan Seribu itu sebagai gate invest ya.
0: Okay.
1: Ya. Jadi sebagai gerbang utama Mbak Ruli,
0: okay,
1: tentang pelayanan publik di bidang perizinan, non-perizinan, juga fasilitasi pelayanan modal. Jadi kami di unit PTSP Kepulauan Seribu ini, dengan induk kami di Dinas Penanaman Modal dalam Pelayanan Suatu Pintu, itu memiliki tugas Mbak Ruli, memastikan ease of doing business. Ease of doing business adalah kemudahan berusaha Mbak Ruli. Jadi memastikan para pelaku usaha mudah dalam menunjukkan usaha yang nyata di wilayah Kepulauan Seribu.
0: Jadi segala macam usaha gitu ya Pak ya, berarti ya?
1: Betul, Pak Ruli.
0: Segala macam jenis ya?
1: Dan fokus kami, Pak Ruli, tidak hanya melayani investor skala besar. Jadi tadi disampaikan ease of doing business itu tidak hanya kami melayani pengusaha atau pelaku usaha yang skala besar, tapi kami juga memberikan kepastian hukum dan pendampingan bagi masyarakat usaha mikro kecil menengah.
0: UMKM ya Pak.
1: Betul, kalau di Pulau Seribu kan ada banyak ya Mbak Ruli ya. Ada UMKM yang seperti pemilik homestay, usaha kuliner olahan laut, nelayan. Jadi agar usaha mereka tuh legal, aman dan mudah berkembang dengan adanya peran dari kami tadi,
0: Mbak Ruli. Nah, terkait dengan investor skala besar tuh contohnya kayak apa aja sih Pak Wahid? Kalau yang skala besar ini?
1: Jadi skala besar tuh seperti pelaku-pelaku usaha resort.
0: Kalau
1: kan mungkin Mbak Ruli
0: homestay gitu ya,
1: yang rumahan tuh kan lebih ke usaha mikro kecil ya. Seperti pedagang-pedagang untuk keripik sukun yang lagi tren atau keripik cumi itu masih masuk kategori UMKM. Tetapi kalau untuk pelaku-pelaku usaha yang resort besar seperti yang sedang trending seperti Sepa, Pulau Macan, Pulau Payung itu kan kategori investor skala besar. Jadi kami mendampingi mereka, Mbak Ruli. Jadi pelaku usaha besar dan juga para pelaku usaha UMKM. Usaha mikro kecil menengah.
0: Jadi semuanya dapat sama rata sama adil ya, Pak. Di supportnya ya. Enggak pilih kasih, maunya yang besar aja tapi yang kecil juga dibina, dibimbing gitu ya, Pak ya.
1: Betul sekali, Mbak Ruli.
0: Luar biasa sekali nih, mengingat juga teman-teman dari UMKM sepertinya ada aja gebrakannya gitu, Pak, bikinin sesuatu yang baru terus gitu ya. Dan mengingat juga Kepulauan Seribu ini kan pulau yang terpisah dari laut dan juga masyarakat atau investor juga kadang-kadang sering bertanya gitu ya Pak. Ini kan agak sedikit jauh gitu kayaknya untuk nyampe ke sana butuh waktu, butuh schedule yang pasti gitu. Karena kan kapal-kapalnya juga ada jam-jam tertentu gitu ya Pak. Nah ini gimana nih kalau mau mengurus izinnya harus kemana dan di mana aja lokasi service point yang bisa diakses? Mungkin selama ini orang tuh kadang-kadang suka mikir gitu ya Pak, suka bertanya. Ini kalau di Kepulauan Seribu mau ngurus izin segala macam tuh masuknya tetap di DKI Jakarta apa kudu nyebrang dulu gitu Pak Wahid?
1: Ya, betul sekali Mbak Roli dan juga pemirsa Radio RRI. Memang secara geografis Pulau Seribu itu termasuk yang terpisah-pisah oleh perairan. Tapi yang perlu garis bawahi Mbak Roli, Pulau Seribu adalah bagian dari DKI Jakarta. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir atau bingung. Jadi walaupun cukup jauh dan tersebar di beberapa kepulauan yang ada di Pulau Seribu, kami unit PTSP Kepulauan Seribu memiliki beberapa service point, Mbak Ruli. Jadi mungkin kalau bisa saya sampaikan, ada 3 kategori service point yang kita berikan untuk

0: memuaskan dan beberapa pelayanan publik yang prima kepada masyarakat di kepulauan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau boleh saya sebutkan, Mbak Ruli, yang silakan. Pertama, kami memiliki kantor utama ya, kantor utama yaitu kantor kami, yaitu unit PTSP di Kabupaten yang ada dua. Yang pertama, kantor kami PTSP Kabupaten berlokasi di Pulau Pramuka.
1: Oke. Okay.
0: Nah, yang kedua, kantor kabupaten yang berlokasi di Gedung Mitra Praja di Sunter, Jakarta Utara.
1: Oh, jadi ada dua ya, Pak ya?
0: Ya, itu
1: yang kantor. Yang satu di Pramuka, yang satu di Sunter.
0: Betul. Okay. Untuk memudahkan itu, Mbak Ruli, koordinasi dengan yang lain, itu kami mempunyai kantor yang ada di perairan di Pulau Pramuka dan juga ada di darat untuk koordinasi dengan stakeholder yang terkait.
1: Oke. Okay. Nah, selain itu, Pak?
0: Selain itu, Mbak Ruli, kami juga memiliki kantor unit pelayanan atau service point kelurahan.
1: Yeah.
0: Jadi di masing-masing kantor PTSP kelurahan itu dikepalai oleh satu orang kepala unit PTSP kelurahan. Jadi itu tersebar di 6 kelurahan yang ada di Pulau Seribu. Yang pertama ada di Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Panggang, Pulau Harapan, dan juga Pulau Kelapa. Jadi harapan kami, Pemprov DKI dan khususnya di Kabupaten Pulau Seribu dan PTSP Pulau Seribu, dengan adanya 6 kantor unit service point itu memberikan pelayanan yang dekat ke masyarakat dan siap langsung berada di kantor kelurahan setempat untuk melayani masyarakat yang ada di situ, Mbak Ruli.
1: Oke, jadi tinggal dipilih aja ya, Pak, mana yang paling dekat ya.
0: Betul.
1: Sama lokasi sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dan satu lagi, Mbak Ruli. Jadi selain kita punya kantor utama tadi yang ada di kantor Pramuka dan juga di Gedung Mitra Praja, service point, kami juga memperhatikan warga terluar.
1: Oke.
0: Warga terluar. Mungkin Mbak Ruli dan sobat pendengar RRI pernah mendengar namanya Pulau Terluar DKI Jakarta.
1: Oke.
0: Yaitu namanya Pulau Sabira.
1: Oke.
0: Nah, Pulau Sabira ini pulau yang terjauh, Mbak Ruli. Jadi kalau kita hitung dari pusat kota Jakarta tuh 120 km.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan kalau kita lihat cek di map, lebih dekat dari Lampung daripada Jakarta.
1: Oke, okay. Nah, makanya ini yang paling jauh pulaunya ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Dekatnya lebih ke Lampung, dibanding ke Jakarta ya.
0: Makanya karena dia terjauh dan terluar, kita berikan pelayanan khusus adalah pelayanan pos layanan terluar di Pulau Sabira. Jadi kami ada kantor khusus di Pulau Sabira dan secara berkala, selain yang eksis tinggal di situ, ada pos terluar, Mbak Roli, kami juga berkala untuk kunjungan dan door-to-door ke Pulau Sabira. Jangan sampai pulau terjauh tidak pernah kita kunjungi, jadi masyarakat
1: kesulitan.
0: Jadi mereka memang merasa ada kita kunjungan, ada kita door-to-door, pelayan jemput bola, kita lakukan secara berkala nih, Mbak Roli, di pos terluar Pulau Sabira.
1: Sabira. Gitu. Jadi semuanya terjangkau ya, Pak. Dari yang paling luar sampai yang paling dekat juga gitu ya.
0: Betul.
1: Ada
0: betul.
1: Dari Sunter terus ke Pulau Pramuka, terus yang terakhir tadi yang paling luar di Pulau Sabira, Sabira tersebut. Jadi memang setiap pulau yang ada kelurahannya sudah ada titik layanannya ya.
0: Betul.
1: Atau selain datang bisa langsung ke service point tersebut, ada kanal komunikasi apa saja mungkin nih, Pak Wahid, yang bisa digunakan masyarakat untuk konsultasi atau bertanya. Ya mungkin kalau cuma pengen tanya gitu awal-awal dapatkan penjelasan butuh waktu panjang kalau datang gitu kan, Pak. Mungkin ada customer service-nya atau mungkin ada layanan aplikasi online-nya, Pak Wahid.
0: Ya, betul sekali Mbak Roli dan pendengar RRI. Jadi kami sadar kondisi geografis yang ada di Pulau Seribu itu cukup menyulitkan untuk warga yang ada di Kepulauan Seribu.
1: Ya.
0: Itu tentunya dengan semangat pelayanan publik yang baik dari arahan Pak Kepala Dinas PTSP, arahan Pak Bupati, kami membuat kanal-kanal komunikasi agar memudahkan para masyarakat di kepulauan untuk mengakses pelayanan publik yang prima. Nah, kalau boleh saya pilah Mbak Roli, kita punya kanal komunikasi itu ada tiga, ada tiga kategori ya. Yang pertama, layanan aplikasi online. Ini adalah layanan aplikasi untuk submit perizinan secara online. Jadi warga pulau tidak usah repot-repot nenteng-nenteng berkas, bawa datang loket, cukup akses melalui online. Bisa dari rumahnya masing-masing, di tempat wisatanya masing-masing dengan gadgetnya submit. Ada beberapa kanal aplikasi online yang kita lakukan di PTSP Kabupaten Pulau Seribu. Yang pertama adalah aplikasi OSS RBA yaitu online single submission. Kemudian ada Cakevo, Jakarta Evolution, dan juga Amdalnet, dan juga SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
1: Okay.
0: Nah, inilah beberapa aplikasi online, Mbak Roli, yang harapan dari kita semua tentunya memudahkan masyarakat di Pulauan untuk submit, memudahkan tanpa kendala dari jaraknya laut. Nah, yang kedua, Mbak Roli, selain untuk submit perizinan, tentunya mereka kan butuh informasi atau butuh bertanya, butuh tanya jawab, atau konseling lah. Kita sediain namanya kanal medsos dan juga yang virtual ya.
1: Oke.
0: Jadi kami di unit PTSP Kepulauan Seribu dan jajaran di tingkat kelurahan masing-masing memiliki akun Instagram resmi.
1: Oke.
0: Tentunya kan hampir semua masyarakat kekinian saat ini kan memiliki akun IG yang lebih familiar. Betul. Mereka bisa bertanya, Mbak Roli, melalui akun Instagram itu akan dijawab dengan respon time yang cepat. Jadi kami menugaskan petugas CRO, Customer Relation Officer, dan petugas AJIP, antar jeep bermotor, untuk langsung menjawab dengan respon time yang 5 menit. Sudah sempat jawab, langsung ada solusi. Selain Instagram, kami pun punya YouTube channel yang memudahkan untuk dilihat, kemudian bertanya juga bisa, dan juga nomor call center atau WhatsApp layanan konsultasi kita.
1: Oke, call centernya boleh diinfokan Pak atau nanti akan menyusul nomor call centernya?
0: Boleh, nanti akan diumumkan.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap.
0: Atau nanti ada itu Mbak Roli, jadi kami rutin publish di media sosial di @PTSP Kepulauan Seribu.
1: PTSP Kepulauan Seribu ya.
0: Yuk, betul.
1: Bisa jadi, langsung aja tuh dicari di nama Instagramnya berarti ya Pak.
0: Ya.
1: Oke.
0: Jadi kami ada apa nomor WA center di setiap service point tersebut.
1: Oh, beda-beda berarti nomornya.
0: Beda-beda. Tapi semua bisa diakses melalui satu kanal Instagram @PTSP Kepulauan Seribu, Mbak Roli.
1: PTSP Kepulauan Seribu. Oke, di situ lengkap. Jadi tinggal dipilih tuh nanti ada pilihannya ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Di wilayah mana yang mau dihubungi gitu ya. Oke.
0: Termasuk channel YouTube-nya itu juga bisa dilihat langsung bisa itu. Nanti ketahuan sebenarnya.
1: Jadi bisa langsung interaktif ya, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Di YouTube channel-nya ya.
0: Iya.
1: YouTube channel-nya namanya sama juga, Pak?
0: Sama.
1: PTSP
0: Kepulauan Seribu.
1: Kepulauan Seribu juga.
0: Ya, bikin yang sama agar memudahkan para masyarakat ingat.
1: Artinya, langsung nempel. Semua akunnya namanya sama.
0: Betul. @PTSP Kepulauan Seribu. Jangan lupa like and comment.
1: Betul. Ya. Subscribe. Loncengnya jangan lupa dipencet ya.
0: Promosi.
1: Nah, ini juga terkait dengan si YouTube channel ini ya, Pak. Pastinya konten-kontennya menarik juga gitu. Nah, dari konten YouTube channel ini mungkin ada informasi apa saja, Pak, yang sudah disampaikan sebelumnya atau yang mungkin saat ini sedang berlangsung?
0: Ya. Jadi di YouTube channel itu memang kita juga sedang mengembangkan terobosan inovasi, Mbak Roli.
1: Oke.
0: Jadi namanya podcast Ngopi Seribu.
1: Waduh. Jadi, ngopi ini ada kepanjangannya nggak nih, Pak?
0: Ada dong.
1: Apa tuh?
0: Ngobrol pagi, pelayanan inspiratif.
1: Pagi, pelayanan inspiratif. Oh, cocok. Ini semuanya berarti kalau ada yang nanya-nanya online tuh bisa langsung dijawab ya, Pak? Interaktif
0: langsung,
1: ya?
0: Langsung, interaktif.
1: Oke.
0: Jadi ini podcast bukan yang podcast satu arah, Mbak Roli.
1: Iya.
0: Podcast yang dua arah.
1: Oke.
0: Jadi kami sadar warga yang di Kepulauan kan memang terkendala geografis dan lokasi yang tersebar di Kepulauan. Harapannya dengan podcast yang interaktif yang kami branding dengan nama Podcast Ngopi Seribu tuh bisa dijadikan lahan untuk edukasi dan memberikan penjelasan dan tanya jawab langsung.
1: Oke.
0: Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Kadis PTSP sangat support. Sangat support karena ini termasuk gebrakan terobosan yang kita laksanakan di unit PTSP Kepulauan Seribu dalam rangka memberikan edukasi dan sosialisasi melalui kanal podcast Ngopi Seribu.
1: Oke, jadi memang podcastnya interaktif dan langsung melayani masyarakat yang bertanya ya Pak. Ini hadirnya setiap kapan Pak? Setiap hari atau di hari tertentu saja live-nya?
0: Jadi kita hadir satu bulan dua kali,
1: oke. Nah,
0: jadi hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi kami mengundang beberapa narasumber yang terkait pelayanan.
1: Info
0: Mbak Roli dan juga sobat pendengar RRI. Kami kalau podcast biasanya mengundang para stakeholder kementerian, lembaga, BUMN yang kami undang untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat Kepulauan yang membutuhkan hal-hal yang memang diperlukan.
1: Oke. Iya. Pak, spill dong, biasa topiknya apa tuh yang paling dekat-dekat sama masyarakat terkait dengan info pelayanan ini?
0: Nah, kemarin kami mengundang kantor imigrasi.
1: Oke.
0: Jadi kenapa kami mengundang kantor imigrasi, Mbak Roli? Saat kami melakukan belanja masalah atau kami mencari masukan, mm-hmm. demand dari masyarakat, mm-hmm. ternyata demand dari masyarakat pulau tuh banyak sekali yang butuh paspor, Pak.
1: Oh. Paspor. Oke. Okay.
0: Jadi paspor ini kan PNPB-nya atau penerimaan negara bukan pajak itu sebenarnya nggak mahal, mm-hmm. tetapi mm-hmm. karena mereka tersebar di kepulauan harus naik perahu,
1: ya?
0: Naik kapal, mm-hmm. transport, terus di darat pun harus nginap karena kan harus di apa
1: verifikasi dulu
0: Tanjung Priok, iya. Ya, mm-hmm. Mm-hmm. Nah, akhirnya high cost, okay. biaya tinggi lah. Kemarin di acara podcast Ngopi Seribu, mm-hmm. Di episode yang pertama dan kedua kami mengundang kepala kantor imigrasi,
1: okay.
0: untuk menjadi narsum bersama saya kepala unit PTSP Pulau Seribu melaksanakan edukasi melalui podcast Ngopi
1: si
0: Seribu
1: ini tentang pembahasannya itu, gitu. Oh, seru sekali. Iya benar sih Pak, karena kan sekarang kalau paspor tuh ada yang mau online bisa aplikasi dulu gitu-gitu ya, betul, ada yang mau langsung datang, tapi kadang-kadang mungkin ada yang ketinggalan dokumennya, kan rumahnya jauh ya Pak.
0: Iya betul.
1: High cost tadi tuh fokusnya berarti,
0: iya,
1: ya betul. Oke, seru sekali nih obrolannya, tapi nanti pendengar Pro 1 kita akan bahas si Ngopi Seribu ini lebih dalam. Tapi sebelum kesana, saya mau tahu juga dong Pak nih, program-program unggulan dari PTSP Kepulauan Seribu sendiri untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan juga pelaku usaha, selain tadi sudah dibukanya beberapa kantor-kantor pendukung gitu ya untuk masyarakat mungkin mau bertanya atau mungkin mau melakukan perizinan dan mau juga berinvestasi gitu Pak.
0: Ya, betul sekali Mbak Roli dan pendengar RRI. Jadi kami di unit PTSP Kepulauan Seribu sesuai arahan dari Pak Kepala Dinas PTSP, Pak Bupati, memang bersemangat untuk memberikan pelayanan yang rutin maupun yang bersifat inovatif. Nah, kami juga punya program yang inti ya, program inti dan memang langsung menyasar ke masyarakat. Ada empat ya Mbak Ruli kalau boleh saya sampaikan di sini.
1: Silakan Pak.
0: Yang pertama, kami punya program namanya Pelayanan Terpadu Keliling.
1: Pelayanan Terpadu Keliling.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kami menyingkatnya, akronimnya adalah PEDULI.
1: PEDULI.
0: Pelayanan Terpadu Keliling.
1: Oh, iya. Oh, singkatan ya. Ternyata. PEDULI.
0: PEDULI.
1: Pelayanan Terpadu Keliling. Nah.
0: Jadi nama lengkapnya adalah PEDULI Pulau Plus.
1: PEDULI Pulau Plus. Plus angka tambah ya, Pak,
0: angka
1: ya?
0: Tambah, ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kenapa single kami tambah. Kami berikan angka tambah? Mm-hmm. Jadi ini adalah inovasi dari kami di unit PTSP Kepulauan Seribu.
1: Iya.
0: Angka tambah ini ada artinya, ada filosofinya.
1: Oh, si plusnya ini.
0: Plusnya, jadi bukan sekedar nomor.
1: Bukan cuma nomor ya.
0: Memang ada plusnya. Jadi,
1: oke. Okay.
0: Jadi kalau sekarang ini kan mungkin masyarakat masih menganggap PTSP hanya melayani sebatas kewenangan Pemprov DKI. Mm. Nah, kami tambahkan kata plus. Mm-hmm. Kami membantu masyarakat melayani juga yang bukan kewenangan Pemprov DKI, tetapi kewenangan kementerian, lembaga, gitu. Jadi konkretnya Mbak Roli dan pendengar RRI, mm-hmm. kami selaku inisiator dan koordinator program Peduli Pulau Plus itu bersama-sama dari dermaga di darat Jakarta Utara, kami naik kapal, dalam satu kapal kita, mm-hmm. mengajak serta para instansi lain,
1: mm-hmm.
0: seperti Kementerian ATR BPN, mm-hmm. kemudian Kementerian Perhubungan atau KSOP, Kementerian Agama, kemudian Polres, BPJS dan sebagainya, untuk datang door to door kepada pulau-pulau itu secara terjadwal. Jadi biasanya kami sebulan 2-3 kali Mbak Roli datang ke pulau-pulau yang memang kami jadwalkan.
1: Okay.
0: Jadi harapannya warga yang terkena akses itu merasa nyaman dengan kehadiran kami, bukan hanya unit PTSP yang kewenangan Pemprov tapi juga teman-teman jajaran kementerian.
1: Oke.
0: Okay. Contoh Mbak
1: Jadi
0: Roli.
1: Jadi lebih dekat ya Pak ya.
0: Betul. Jadi contoh Mbak Roli, nelayan itu kan membutuhkan namanya pas kapal kecil.
1: Oke.
0: Okay. Pas kapal itu seperti ini Mbak Roli, izin yang dibutuhkan oleh nelayan untuk dia melaut agar perahu dia itu memang dianggap layak jalan. Gitu. Nah itu dikeluarkan oleh teman-teman dari KSOP, adalah Kantor Sah Bandar Otorita Pelabuhan. Nah itu kami gandeng. Jadi nanti kami gandeng, terus kami ajak naik kapal bareng-bareng, mm-hmm. menuju ke pulau yang tujuh, kemudian kita lakukan pendampingan.
1: Oh.
0: Diukur kapalnya, kemudian dibantu penerbitkan namanya pas kapal kecil.
1: Pas gitu, kapal kecil gitu. Tadi itu ya.
0: Itu contoh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang
1: jadi, memudahkan juga ya, Pak.
0: Iya, betul. Jadi Coba lah Mbak Ruli sekali ke Pulau ya.
1: Boleh, nanti saya ikutan ya Pak kalau lagi mau visit. Iya. Selain dari Peduli Pulau Plus ada apa lagi nih Pak Wahid?
0: Nah, tadi Peduli Plus yang pertama, yang kedua kami punya program namanya pendampingan LKPM Mbak Ruli.
1: LKPM.
0: LKPM. Okay. Jadi kalau kita baca di media, LKPM itu adalah laporan kegiatan penanaman modal.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya apa sih LKPM ini? LKPM adalah laporan yang wajib disubmit oleh setiap pelaku usaha, baik UMK maupun non-UMK, usaha mikro kecil dan non-usaha mikro kecil, dalam kanal oss.go.id.
1: Oke. Okay.
0: Ya, di isinya itu laporan perkembangan investasi, kendala dan sebagainya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, permasalahannya Mbak Roli, pas kami cek dan survei ke lapangan di masyarakat dan pelaku usaha, masih banyak pelaku usaha yang belum tahu cara membuat LKPM, belum tahu cara submit di oss.go.id gitu, atau mungkin awarenessnya kurang, apa merasa belum butuh membuat LKPM itu. Nah, kami lakukan pendampingan. Nah, kami lakukan pendampingan namanya pendampingan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal, yaitu dengan cara kita door to door kepada pelaku usaha resort, pelaku usaha UMK dan non UMK untuk kita pandu, kita bantu dampingi sampai bisa submit dan terbit tanda terimanya di oss.go.id.
1: Oke. Selain itu, Pak?
0: Nah, tadi kan saya bilang ada 4 ya.
1: Ada 4.
0: Inti.
1: Baru 2. Masih ada 2 lagi nih.
0: Ada
1: ya.
0: Lagi. Tadi yang pertama mungkin saya refresh ya Mbak Roli. Ya. Yang pertama adalah Peduli Pulau Plus, kedua pendampingan LKPM, ya. Dan ini yang ketiga adalah pendampingan perizinan berusaha dan juga UMKM.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi ini menjadi program khusus kunci dari kami, arahan dari Pak Kepala Dinas PTSP dan Pak Bupati bahwa kita melakukan pendampingan secara door to door, end to end proses kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah berkaitan dengan bantuan pendampingan pembuatan izin NIB.
1: Oke. Okay.
0: Nomor induk berusaha.
1: Nomor induk berusaha, ya.
0: Sertifikasi halal. Dan kemudian ada juga namanya layanan jasa desain gambar teknik gratis, gambar arsitekturnya Mbak Roli untuk pembuatan bangunan-bangunan rumah tinggal gitu.
1: Oke. Okay. Jadi semuanya dibantu dan didampingi terkait dengan perizinan usahanya ya, Pak.
0: Betul.
1: Dan juga dari si UMKM-nya sendiri tadi ya. Yeah. Jadi enggak bingung-bingung tuh kalau mau bikin usaha.
0: Iya. Yeah.
1: Sudah di-support gitu ya.
0: Kalau bingung tinggal call kami.
1: Betul, lewat
0: ada base center.
1: Soalnya senternya tadi itu tinggal cerita aja ya, Pak ya. Dan yang terakhir yang keempat apa nih, Pak Wahid?
0: Yang terakhir podcast Ngopi Seribu.
1: Oke, okay, si Ngopi Seribu tadi ya.
0: Tadi ini juga merupakan apa terobosan dari kami, dan kemarin pas launching juga Pak Bupati sangat fokus dan senang dengan adanya podcast Ngopi Seribu, dan ini akan continue dengan melibatkan narasumber-narasumber yang terkait untuk pelayanan perizinan, investasi dan sebagainya Mbak Roli gitu.
1: Oke, okay. Jadi memang gas terus nih Pak ya, si Ngopi Seribu ini ya.
0: Iya, demi masyarakat Ngopi Seribu dan pelaku usaha.
1: Betul, jadi biar interaktif juga, bisa langsung tanya-tanya gitu ya, masalahnya langsung terjawab ya.
0: Betul,
1: Pak
0: Mbak
1: ya. Oke, okay. Pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau ikutan berinteraksi dan mungkin ada yang mau ditanyakan ya, saat ini Anda sedang mendengarkan juga dari Kepulauan Seribu, mungkin salah satu masyarakatnya, silakan boleh di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Pak Wahid, kita kembali setelah yang satu ini ya Pak.
0: Ya Pak Ruli.

0: Jakarta sore ini masih di Beranda Asta Cita Inflasi dan Investasi dengan tema hari ini adalah kemudahan pelayanan perizinan dan investasi di Kepulauan Seribu bersama dengan narasumber saya yang juga hadir di studio di sore hari ini ada Wahid Wahyudi STMT, Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pak Wahid, kita kembali lagi nih Pak.
1: Yep.
0: Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang beberapa program yang sedang berjalan gitu ya Pak. Salah satunya adalah Peduli Pulau Plus tadi gitu. Nah sejauh ini bagaimana nih Pak tanggapan dan respons dari masyarakat ataupun pelaku usaha di Kepulauan Seribu terhadap program Peduli Pulau Plus dan juga pendampingan tersebut?
1: Ya Mbak Ruli, tentunya respon masyarakat ini sangat antusias.
0: Baik.
1: Dan memberikan apresiasi yang positif. Jadi dulu warga itu kalau mau ngurus sesuatu harus naik kapal ke daratan Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu memakan biaya ongkos yang cukup besar dan waktu yang seharian hanya untuk sekedar bertanya persyaratan, konsultasi izin dan sebagainya. Mm-hmm. Nah dengan program namanya Layan Jemput Bola atau Peduli Pulau Plus ini, izin selesai.
0: Yeah.
1: Di pulau tempat mereka tinggal, artinya tanpa mereka harus pergi ke darat, menghabiskan kos, menghabiskan waktu, dengan Peduli Pulau Plus mereka sangat antusias dan respon positif terkait Peduli Pulau Plus.
0: Oke.
1: Dampaknya, nah tadi Mbak Ruli tanyakan gimana sih Pak Wahid dampaknya terhadap program Peduli Plus dan juga pendampingan LKPM, terjadi lonjakan Mbak.
0: Oh.
1: Lonjakannya bukan lonjakan ombak.
0: Tapi semakin banyak yang ikutan jadi UMKM gitu ya Pak. Betul. Daftar bisnis. Betul gitu sekali. Ya wah seru dong.
1: Jadi lonjakannya cukup besar
0: ya?
1: Berkaitan dengan peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM.
0: Mm-mm.
1: Juga penerbitan izinnya.
0: Mm-mm.
1: Nomor induk berusaha dan juga karena kami kolaborasi dengan BPJH.
0: Mm-hmm.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Halal Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Roli, kami bantu selain izin NIB nomor mm-hmm. induk berusahanya juga kami bantu berkaitan dengan sertifikasi halalnya.
0: Oh,
1: untuk UMKM.
0: UMKM yang makanan berarti ya, makanan dan minuman ya Pak.
1: Betul,
0: okay.
1: Betul. Terus peningkatan juga Mbak, mm-hmm. untuk yang pelaku usaha resort, mm-hmm. juga tingkat awareness dan kepatuhan LKPM-nya menjadi besar.
0: Oh,
1: dengan adanya pendampingan iya. LKPM dan Peduli Plus ini gitu.
0: Oh seru-seru.
1: Keren Mbak Roli.
0: Jadi makin banyak pilihan untuk mau nginep di mana gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Dari berbagai macam harga dan kebutuhan ya.
1: Ya disesuaikan dengan kantongnya ya.
0: Betul. Ya kalau misal punya budgetnya cuma segini ya gak apa-apa juga gitu ya iya. Pak ya. Kalau bisa di resort ya kenapa enggak juga.
1: Betul.
0: Gitu ya Pak.
1: Menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan. Nah juga kembali ke dalam podcast Ngopi Seribu tadi gitu ya Pak. Ini kan layan interaktif secara tidak langsung untuk masyarakat juga ya, untuk teman-teman di Kepulauan Seribu atau mungkin untuk calon investor juga yang ada di sana gitu ya. Dari si podcast Ngopi Seribu tadi, manfaat apa saja yang sudah didapatkan dan sejauh ini responnya seperti apa dari masyarakat yang nonton dan bergabung nih Pak?
1: Yang jelas manfaatnya cukup terasa
0: ya.
1: Jadi pemahaman masyarakat Pulau Seribu yang mungkin selama ini belum begitu mengetahui tentang mekanisme perizinan, SOP dan persyaratannya menjadi lebih mengetahui Mbak.
0: Okay.
1: Jadi luar biasa manfaatnya. Jadi warga masyarakat dengan sering melihat, kalau yang gak sempat menonton live bisa melihat rekaman di YouTube-nya, mereka akhirnya menjadi lebih paham berkaitan dengan regulasi perizinan, investasi dan juga aturan lingkungan dan sebagainya. Karena memang acaranya dikemas secara santai dan interaktif sehingga semua bisa langsung bertanya langsung live maupun nanti next episode bisa bertanya melalui WA Center dan juga di kolom komentar Instagram gitu.
0: Oke, jadi memang responnya juga positif gitu ya Pak?
1: Sangat positif Mbak, apalagi setelah podcast kita tidak hanya sebatas podcast, tetapi apa yang diberikan masukan, ada warga masukan ke kami misalnya, Pak, warga kami butuh nih pendampingan buatan SKCK.
0: Oh, nah. Wah itu juga sekarang jadi syarat ya Pak tuh. Betul. Mau ngapa-ngapain sekarang SKCK penting banget lagi.
1: Nah, akhirnya kami follow up.
0: Oke.
1: Okay. Follow up baru. Jadi kami koordinasi kepada Kapolres setempat untuk kolaborasi berkaitan dengan pelayanan penerbitan SKCK.
0: Mm.
1: Jadi podcast ini bukan sekedar media edukasi Mbak, tapi memang media untuk langsung follow up.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tadi saya berikan contoh berkaitan dengan pelayanan SKCK. Kemudian kita ngajak pihak Polres tempat untuk kita bareng-bareng naik kapal, dipandu dibuatkan langsung SKCK-nya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga pas kita lagi podcast Kopi Seribu, ada yang bertanya berkaitan dengan ini Mbak, berkaitan dengan balik nama sertifikat hak guna bangunan atau peningkatan hak guna bangunan. Nah, iya. Kami kolaborasi, langsung kami follow up, kami tindak lanjut, kami bertemu dengan pimpinan di kantor pertanahan untuk kami bareng-bareng menjemput bola pelayanan ke Peduli Pulau itu.
0: Oke.
1: Jadi sinkron Mbak antara podcast Ngopi Seribu edukasinya dan juga konkretnya adalah melalui pelayanan Peduli Pulau Plus dengan menggandeng para instansi internal dan eksternal terkait.
0: Oke. Nah, ini juga ada yang bertanya lewat line WhatsApp nih, ada Ibu Yohana, Pak Wahid ya, yang cerita, kalau saya sedang nonton live streaming nih Mbak Roli, saya ingin bertanya apakah ada layanan PTSP yang masih belum layak diketahui belum banyak diketahui masyarakat padahal sangat bermanfaat. Mungkin bisa ditambahkan sekalian program-program unggulannya gitu Pak, sebelum kita tutup di sore hari ini. Silakan Pak Wahid.
1: Ya. Jadi kita di Unit PTSP Kabupaten Pulau Seribu punya program unggulan yang berkaitan dengan layanan jasa desain gambar teknik gratis.
0: Oke.
1: Jadi ini harapan kami, kami juga sering sounding melalui flyer, melalui Instagram, melalui podcast, dan melalui sosial tetap muka ke warga, bahwa Unit PTSP Kabupaten Pulau Seribu sedang memiliki inovasi namanya layanan jasa desain gambar teknik presiden dan non-presiden secara gratis gitu.
0: Oke.
1: Nah, ini sangat bagus Mbak Roli, jadi ini warga Pulau Seribu dan pendengar Radio RRI, untuk warga Pulau Seribu yang ada rencana membangun atau merenov rumah dan kesulitan untuk menggambar atau mendesain rumah tinggalnya akan dibangun, kami ada layanan ini dan ini gratis.
0: Oke.
1: Bayangkan Mbak Roli, kalau tidak ada ini biasanya masyarakat menggambar apa adanya.
0: Cuma kebayang bentuk, mau bentuknya kayak gini aja gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ataupun kalau yang ingin agak bagusan biasanya menyewa atau membayar jasa drafter.
0: Oh.
1: Dan itu kan lumayan ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah kami, ya makasih Mbak Yohana yang udah bertanya di kolom WA tadi. Jadi kami ada inovasi ini. Silakan nanti bisa bertanya lewat Instagram atau WA Center yang tadi disampaikan di depan.
0: Iya.
1: Petugas kami, petugas antar jemput izin bermotor akan langsung follow up dan datangi dari masyarakat yang ingin menikmati layanan itu dan secara gratis gitu.
0: Baik, jadi dan, langsung search aja tuh tadi ya Pak, PTSP Pulauan Seribu ya, di sosial media, lalu ada nanti ada informasi WhatsApp dan call centernya ya.
1: Instagramnya @PTSP Kepulauan Seribu.
0: Okay.
1: Dan tidak hanya untuk masyarakat Mbak Roli.
0: Iya.
1: Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk para lurah yang ada di Kepulauan Seribu yang mungkin sedang ada program pembuatan taman atau pembuatan gapura atau tugu batas wilayah. Kami bisa pandu, bisa kami bantu buatkan gambar arsiteknya.
0: Oh, iya. Jadi memang bisa digunakan untuk segala segmen gitu ya Pak ya. Segala kebutuhan juga, tapi yang memang berkaitan di sekitar Kepulauan Seribu tersebut ya Pak ya.
1: Dan satu lagi Mbak Roli, ternyata kami di Kabupaten Seribu kan punya basis Basnas ya. Jadi biasanya Basnas itu memberikan bantuan namanya bedah rumah. Jadi untuk orang-orang yang kategori kurang mampu, biasanya kalau memiliki rumah tinggal yang belum layak, ada program bantuan dari basis Basnas Kabupaten Pulau Seribu untuk dibantu bedah rumah atau diperbaiki. Nah, kami sedang kerjasama dengan basis Basnas untuk membantu mendesainkan rumah yang layak pakai, sirkulasi udara yang bagus. Kita gambarkan agar program bedah rumah dari kabupaten, dari basis Basnas itu bisa lebih bagus dengan adanya kolaborasi program bedah rumah dan layanan jasa desain gambar teknik secara gratis ini gitu.
0: Baik. Kalau begitu Pak, secara singkat mungkin sebagai penutup dari obrolan kita di sore hari ini, ada yang mau ditambahkan kembali Pak Wahid? Silakan.
1: Ya, makasih Mbak Roli dan juga pendengar RRI. Selain tadi yang disampaikan di depan, kami saat ini juga sedang concern di tiga hal Mbak Roli, berkaitan dengan percepatan sertifikasi halal secara gratis untuk seluruh pelaku usaha UMKM kuliner dan juga olahan laut lokal.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga lagi melakukan digitalisasi perizinan lingkungan yang terintegrasi secara penuh melalui AMDALnet dan koordinasi dengan suku dinas lingkungan hidup. Dan yang ketiga, kami sedang melakukan edukasi penataan ruang, pesisir laut agar pemilik usaha resort maupun fasilitas air mematuhi aturan kesesuaian kegiatan penataan ruang laut gitu.
0: Oke. Semoga semua rencananya berjalan lancar ya Pak, dan masyarakat pastinya terbantu dengan hadirnya segala fasilitas yang diberikan dan memudahkan juga ya Pak. Kita support ekonominya bareng-bareng. Ya. Pak Wahid, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Pak, selamat sore.
1: Terima kasih Mbak Ruli, selamat sore.
0: Itulah akhir dari obrolan Beranda Asa Cita Inflasi dan Investasi di hari ini tanggal 29 Juli 2026 dengan tema kemudahan pelayanan perizinan dan investasi di Kepulauan Seribu. Bersama dengan narasumber saya ada Wahid Wahyudi STMT, Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pendengar Pro 1, kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini dan tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama mendengarkan Warta Berita Pro 1 Jakarta.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Bursa 50 Anda berada demikian hubungan kami bersama RRI Program 1 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami di 94,5 FM dan 88,2 FM. Kita akan jalan tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi di Lintas Magota.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut bersama saya, Melki Takahindangin. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Menengkel Solidaritas sejak tahun 2024 sampai saat ini sukses melaksanakan program daur ulang sampah plastik tidak bernilai di TPA Sumompo, Manado. Laporan selengkapnya Audi Kandores.
2: Ini pemerintah Kota Manado mengandalkan kendaraan roda 3 ini untuk menjangkau semua sampah yang ada di Kota Manado, antara lain di lingkungan 3 Wenang Selatan Kota Manado. Dan dari kendaraan kecil ini yang sangat multiguna, dia akan ditampung di kendaraan besar dan nantinya akan ada ke tempat pembuangan akhir Sumompo yang jauh lebih besar lagi. Dan satu komunitas yang mencintai kebersihan dan daur ulang, yaitu MMRC, memanfaatkan ini, sampah plastik tidak bernilai, tas kresek.
3: Persoalan sampah plastik di Kota Manado sedikit tertangani dengan bermunculannya banyak komunitas dan organisasi peduli sampah yang melakukan daur ulang. Hanya saja komunitas dan perusahaan daur ulang sampah plastik hanya menyasar sampah seperti botol mineral, ban plastik lainnya untuk tujuan ekonomi. Sedangkan sampah plastik tidak bernilai dalam upaya mulung-memulung seperti tas kresek hitam, saset sampo, dan kemasan sering terabaikan. Manado Micro Recycling Center MMRC binaan Manengkel Solidaritas datang di saat yang tepat dan memberikan solusi nyata. Di kawasan tempat pembuangan akhir sampah TPA Sumompo lingkungan 1 Manado, di pondok sederhana 6x15 meter, berlangsung proses produksi panel atap dan tempat sampah dari sampah plastik tidak bernilai. Renzu Ponga, koordinator lapangan MMRC, mengatakan produksi sesuai arahan kebutuhan dari Manengkel Solidaritas untuk sumbangan ke persekolahan sekitar TPA.
4: Kebutuhan yang ada, jika akan mendistribusikan seperti tempat sampah atau panel-panel yang kami buat sesuai

0: jadi kami memberikan secara gratis kepada masyarakat dengan menukar dengan sampah.
1: Sejak Desember 2024, MMRC telah memproduksi 750 panel atap dan terdistribusi sebagian di perkampungan nelayan Kapitu, Minahasa Selatan. Nelayan di sana membutuhkan bahan atap untuk pondok dasing yang kuat dan anti karat, tahan lama seperti panel atap produksi MMRC.
2: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, kasus pencurian di sebuah rumah kos di Kelurahan Limbau 1, Kota Gorontalo diungkap Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. Seorang perempuan berinisial IHP ditetapkan sebagai tersangka. Taufik Usman menurunkan laporannya.
3: Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota mengungkap kasus dugaan pencurian yang terjadi di sebuah rumah kos di Kelurahan Limbau 1, Kecamatan Kota Selatan. Seorang perempuan berinisial IHP, 30 tahun, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kapolresta Gorontalo Kota melalui Kasat Reskrim, Kompol Akmal Novian Reza, dalam konferensi pers yang digelar kemarin mengatakan, kasus tersebut bermula ketika korban berinisial AKY meninggalkan kamar kosnya pada Jumat 17 Juli 2026 pukul 15 WITA. Saat kembali pada malam hari, korban mendapati laptop berwarna silver yang sebelumnya berada di atas meja telah hilang. Selain itu, sebuah celengan juga raib. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah lebih dan melaporkannya ke Polresta Gorontalo Kota.
4: Niat atau beraksi jahat oleh tersangka melakukan pencurian itu mengambil laptop dan satu buah celengan dengan uang 150.000 rupiah. Ada pun kerugian material yang diperkirakan sekitar 5.499.000, baik dari laptop ataupun dari celengan. Adapun barang bukti yang telah kami sita, yaitu satu buah motor yang digunakan oleh tersangka, kemudian satu unit laptop merek Acer AL1413W JUG4 warna silver, saya lihat barang. Kemudian satu buah kunci ataupun cukup warna kuning.
3: Hasil penyelidikan mengungkap tersangka diduga mendatangi rumah kos saat situasi sedang sepi. Ia kemudian melihat salah satu kamar yang terkunci menggunakan gembok. Dengan membawa sebuah kunci, tersangka berhasil membuka pintu kamar. Hasil pemeriksaan sementara, penyidik menduga motif pencurian dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami seluruh keterangan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak kategori 5 sebesar 500 juta rupiah. Taufik Usman, RRI Gorontalo terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
6: Pemerintah daerah
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Pendengar dan pemirsa dari Gorontalo kita ke RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai menyalurkan bantuan kepada keluarga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di dua kecamatan. Alexander Dalengkade menurunkan laporannya.
7: Pemerintah daerah saat ini sementara berupaya memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Di samping itu, sementara berupaya untuk mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana longsor 22 Juli 2026. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi ketika diwawancara RRI Senin 27 Juli 2026. Ia menjelaskan khusus untuk penyaluran bantuan di Kecamatan Tamako telah dilakukan oleh pihak BPBD Sangihe.
8: Dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana tanggal 22 kemarin. Jadi untuk Kecamatan Tamako kami sudah melakukan itu dan saat ini kami berada di Tabukan Selatan dan Tabukan Selatan Tengah untuk melakukan

0: yang pekan lalu juga telah berkunjung ke Bupati, Kajari, Ketua DPRD, hingga dan Lanal Melongane. Ketua PN Melongane Nur Ain menyambut positif kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi ikhtiar Kapolres baru dalam memperkuat sinergi lintas lembaga. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga peradilan sangat krusial agar proses penegakan hukum di daerah perbatasan berjalan efektif, adil, dan transparan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Melongane mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang baru. Selamat bergabung di Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga betah dan makin sukses ke depannya. Terima kasih atas kunjungannya, Bapak. Ya, kami siap mendukung kerjasama. Kami harap kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Melongane dengan Polres Kepulauan Talaut.
0: Pada kesempatan yang sama, AKBP Dwiatmoko menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis demi terciptanya kepastian hukum, rasa aman, serta ketertiban masyarakat di bumi Prodisa.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwiatmoko, STPSI KMIK. Pagi hari ini melaksanakan kunjungan silaturahmi sebagai pejabat baru di lingkungan Forkopimda Kabupaten Talaut ke Ketua Pengadilan Negeri Melong. Terima kasih atas sambutan yang hangat dari Ibu Ketua, dan tentunya silaturahmi ini sebagai wujud kami sebagai pejabat baru, dan tentunya juga untuk mempererat silaturahmi, hubungan yang baik, kerjasama antar Forkopimda, hubungan yang sudah terjalin baik dari Polres maupun juga dari Pengadilan Negeri ini bisa lebih dipererat lagi. Terima kasih.
0: Melalui pertemuan ini, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan komunikasi berkala demi kelancaran pelayanan hukum kepada masyarakat. Terpantau usai menyambangi PN Melongane, Kapolres Kepulauan Talaut melanjutkan agenda kunjungannya ke Kodim 13-12 Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Mal Gita Kendangin, sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Sí.
1: Aktif menjaga mata pencarian, Matahari Cerah melaporkan.
2: Di sudut pasar lama kota Serang, suara palu yang beradu dengan sol sepatu masih terdengar di tengah riuh aktivitas perdagangan. Di sebuah lapak sederhana, di tangan Pak Hatip bergerak lincah memasang sol, menjahit bagian yang lepas, lalu merapikan sepatu sebelum kembali dipakai pemiliknya. Pekerjaan itu terus ia jalani, menjadi bagian dari denyut kehidupan pasar yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di tengah mudahnya masyarakat membeli sepatu baru, jasa sol sepatu ternyata belum kehilangan peminat. Bagi mereka, sepatu yang dirawat dapat digunakan lebih lama dan tetap nyaman dipakai beraktivitas. Pak Hatip menjadi salah satu pengrajin sol sepatu yang masih bertahan di pasar lama. Setiap hari, sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore,

0: Dan menunggu pelanggan yang datang membawa berbagai jenis sepatu. Sebelum membuka jasa sol sepatu, Pak Hatip lebih dulu berdagang sepatu. Namun ia lebih milih beralih karena usaha tersebut membutuhkan modal yang lebih besar, sementara kondisi ekonomi saat itu tidak lagi mendukung.
1: Dulu kan penghasilan dan pengeluaran itu lebih tinggi dari pengeluaran.
0: Keahlian sol sepatu tidak diperoleh dari pelatihan ataupun kursus. Pengalaman bertahun-tahun berada di lingkungan perdagangan sepatu membuatnya memahami cara memperbaiki dan memperkuat berbagai jenis alas kaki.
1: Tergantung ini aja, sol paling 15-20.
0: Di lapaknya, pelanggan tidak selalu datang untuk memperbaiki sepatu yang rusak. Menurut Pak Hatip, banyak yang justru membuat sepatu yang baru dibeli untuk diberi lapisan sol tambahan agar terlihat lebih awet digunakan. Di tengah perubahan pola belanja masyarakat dan semakin banyaknya pilihan sepatu di pasaran, lapak kecil milik Pak Hatip tetap menjadi tujuan bagi mereka yang percaya. Merawat barang seringkali menjadi lebih bernilai daripada menggantinya. Setiap sol yang dipasang bukan sekadar memperbaiki sepatu. Di balik setiap ketukan palu tersimpan cerita tentang keterampilan yang lahir dari pengalaman, ketekunan menjaga

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijakan.

kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
2: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
1: Tapi kan beda-beda, Bu. Takutnya malah sering bertengkar.
2: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
1: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
2: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
1: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.

kembali pada Pariana di Jakarta. Sore ini masih bersama dengan Binda dan tentunya untuk Anda sembari bergabung berbagi informasi update ya. Kondisi lalu lintas di sore hari ini yang sudah pulang dari tempat aktivitas silakan boleh update di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440693441499.

0: Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
6: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

Thomas Wally No More menemani Anda di 43 menit lepas dari jam 4 sore. Untuk yang lagi di perjalanan ya di ruas tol Jasa Marga, sambil kita update. Kondisi lalu lintas ya, di mana tol Jagorawi Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 02 ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas Ciawi Rambogor Cibubur Taman Mini Cawang lancar. Sementara jalan layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Kerawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara dari tol Jakarta Tangerang Kebon Jeruk kilometer 3 menuju Kedoya kilometer 4 padat, kepadatan volume lalu lintas Tangerang kilometer 18 menuju Kunciran kilometer 15 padat, kepadatan volume lalu lintas. Hati-hati di Tangerang kilometer 18 plus 800 arah Bitung ya, ada penanganan kendaraan truk mengalami gangguan roda di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Selanjutnya tol dalam kota Semanggi kilometer 8 menuju Senayan kilometer 8 plus 800 padat, kepadatan volume lalu lintas. Pejompokan kilometer 10 menuju Tomang kilometer 13 padat, kepadatan volume lalu lintas arah Kebon Jeruk. Simpang Pluit kilometer 19 menuju kilometer 20 arah bandara padat, kepadatan volume lalu lintas. Tol dalam kota Kuningan kilometer 6 menuju Tebet kilometer 3 padat, kepadatan volume lalu lintas. Tetap bersabar ya bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa silakan informasikan langsung di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membatasi materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
12: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Tapi saja tuh cinta.
1: Rombak dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Selamat sore pendengar, masih ditemani sama Binde di Jakarta Sore Ini. Anda sudah bisa menyimak RRI Net tentunya. Hari ini nanti kami akan hadirkan ya obrolan santai sambil menemani sore Anda. Buat yang sudah pulang dari tempat aktivitas, lagi di perjalanan, sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas juga boleh Anda sampaikan. Bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 021-344-0696-344-1499. Namun kita awali dengan cek fakta, ada kabar apa hari ini selengkapnya untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PMN. Akun itu juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, informasi ini tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun, posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Jadi hati-hati ya buat Anda nih para job seeker, kalau misalnya menemukan gitu ya ada lowongan pekerjaan, di cross check dulu, dicek dulu di webnya gitu ya, dipastikan bahwa ternyata memang informasi ini valid ya. Tapi kalau tidak, jangan disebarluaskan informasinya. Jadi pastikan cross check semua kebenaran informasi yang Anda terima, salah satunya juga bisa dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuhovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
6: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
7: Jadi gini, Bu, hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh, sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
6: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
7: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun, ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
6: Hmm, gitu. Terus, gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
7: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
6: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
7: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Bila mana ada di Jakarta sore ini, selamat sore tentunya untuk Anda yang sore hari ini sedang menikmati perjalanan sore gitu ya, walaupun kondisinya macet padat, tapi ya udah dinikmati aja tentunya. Sembari bergabung ya, berbagi informasi update, silakan di 0811-7972-7912 dan ngobrol-ngobrol nih soal tema kita di sore hari ini ya. Nah, ini kita bakal ngomongin soal belanja, walaupun bagi sebagian orang sudah seneng banget karena sudah menerima gaji gitu ya. Tapi ada juga nih bagi sebagian orang yang akhirnya ngerasain banget, aduh ini tanggal tua. Jadi harus mengencangkan ikat pinggang ya. Tapi bicara soal terkait mengenai belanja online versus belanja langsung ya, atau offline, mana yang lebih puas? Karena kalau kita bicara soal perkembangan teknologi, bikin cara masyarakat memang ikut berubah ya. Hampir semua kebutuhan itu bisa dibeli cuma lewat ponsel, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, sampai barang elektronik. Dan belum lagi godaan beragam promo-promo gitu ya, yang ada gratis ongkir dan kemudahan pembayaran jadi alasan banyak orang buat milih belanja online. Tapi di sisi lain, belanja langsung di toko juga masih punya daya tarik tersendiri gitu ya. Karena kita kan bisa lihat langsung kualitas barangnya, kita megang bahannya gitu ya. Terus bisa langsung dicoba juga gitu kan, kira-kira pas nggak nih untuk kita. Tapi mana yang sebenarnya lebih memuaskan ya? Apakah kemudahan dan kepraktisan belanja online lebih unggul, atau pengalaman melihat dan memilih barang secara langsung tetap tidak tergantikan? Nah, Anda tim yang mana nih gitu ya, belanja online atau belanja offline ya? Coba sambil share juga gitu ya, punya pengalaman-pengalaman seru terkait hal tersebut, silakan boleh ikutan gabung di 0811-7972-7912 untuk Jakarta sore ini.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai, ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
3: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
4: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Selamat sore tentunya untuk Anda yang sambil lagi dengerin, sambil kita ngobrol santai gitu ya, soal belanja-belanja. Ini kan biasa jadi favoritnya semua orang sih, walaupun terkhususnya wanita gitu ya. Apalagi kita gak bisa nih kalau tergiur sama yang namanya diskon, promo, dan lain-lain. Nah, tapi saya mau menyapa dulu nih yang udah kita gabung di WhatsApp ya. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Kita dengerin nih apa nih ya kata Mas Pandu berikut ini.
1: Belanja online atau belanja langsung, kita lihat dari dua kondisi juga. Kalau lagi ada promo 88 atau 99 atau kayak sekarang tuh bulan Juli, ntar bulan Agustus nih bentar lagi 88 nih, wajib belanja online. Kalau belanja langsung, kalau ada promo diskon gede-gedean, mega sale biasanya di mall kayak Jakarta Great Sale. Jadi bisa dalam dua kondisi, belanja online atau belanja langsung. Okay. Kondisinya bisa tergantung banyaknya promo.
0: Oh, baik. Ya. Semuanya tergantung kami banyaknya dan promo, siap. Terima kasih Mas Pandu. Ada TEC di Bogor, katanya halo sore Mbak Bina. Sore juga terus bergabung nih, apakah tim belanja online atau offline? Jujur saya bukan tipikal yang hobi belanja baju, tas, sepatu dan sebagainya. Saya tinggal nunggu hadiah katanya dan lungsuran dari teteku atau keponakan-keponakan. Barangnya original branded, cari yang gratisan. Hehe, kalau harus beli sendiri ku enggak sanggup. Kalau kosmetik iya, aku beli sendiri kadang online, kadang langsung di counter. Itu pun hanya foundation, lipstick dan parfum. Terima kasih. Selamat bertugas, salam sehat selalu, sukses bahagia. Sama-sama TEC Hamid. Ada Ibu Tari juga nih, katanya Jakarta sore ini ikutan gabung. Saya mohon izin berpartisipasi, saya tim belanja langsung katanya, karena lebih puas, bisa bebas memilih. Apabila ada bonus, pihak tokonya ada bagi 50-50 nih dengan pembeli langganannya. Jadi saya juga bisa bagikan lagi kepada kawan-kawanku supaya ikut berlangganan di tempat yang sama, dan pihak toko banyak pelanggannya. Terima kasih my sweetheart Mbak Bindu. Semua kawan-kawan, bagaimana pengalaman belanjanya Mbak Bindu di sana, masuk tim yang mana? Saya sebenarnya lebih tim belanja langsung sih. Jujur sebelumnya tuh kayak sempat belanja online terus kayak kok makin nggak terkontrol gitu ya. Akhirnya ya udah, saya lebih seneng langsung aja gitu. Terima kasih Putari sudah bergabung. Dan saya juga mau ngobrol nih, ada Angel ya, lagi-lagi kita tanya nih sama Gen Z nih. Kalau Angel, tim yang belanja online atau yang belanja offline nih? Halo Angel.
2: Halo Abinda.
0: Gimana? Oh ini, ya? Nah. Dirimu okay. Adalah tim yang belanja online atau belanja offline?
2: Aku sih tergantung keadaan.
0: Oke, okay, tapi lebih sering.
2: Kalau lebih sering itu aku lebih suka online.
0: Oh, lebih suka.
2: Karena online jauh lebih banyak diskonnya, Kak, daripada okay beli offline.
0: Oke, okay, terus apa lagi?
2: Emang kalau misalnya kita beli offline, kalau kita butuhnya misalnya langsung buat besok, itu mungkin bisa langsung dapet barangnya gitu, dan kita bisa ngelihat nih barangnya secara langsung gitu. Sedangkan kalau beli online kan kita harus menerka-nerka dari barangnya, terus habis itu dari bahannya, kualitasnya lah gitu. Tapi aku lebih suka tim online sih.
0: Tim online ya. Oke, siap. Tapi kan kalau online nih ya ada plus minusnya juga kan. Misal tuh kayak kalau kita online kan kita nggak bisa megang misalnya kalau kayak baju fashion atau apa gitu kan kita nggak bisa megang bahannya. Terus kayak ini benar nggak nih ukurannya akan sesuai atau nggak sesuai nggak nih warnanya. Ada pengalaman-pengalaman gak enak nggak ketika pas mesen-mesen barang via online?
2: Oke, okay, aku waktu itu pernah beli baju.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu di foto tuh bagus banget gitu. Kayaknya aku juga mikir kayak di badan aku juga bagus deh, cocok deh gitu. Terus pas lagi ternyata datang kok bahannya tipis, terus habis agak sedikit merawang kayak gitu. Sebenarnya agak jujur kecewa.
0: Oke.
2: Okay. Tapi dengan harga yang kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Sempat agak trauma sih waktu itu kalau beli fashion. Mungkin kalau misalnya beli online paling make up, skincare.
0: Oh
2: iya. Okay, kalau fashion baik, kita biasanya belinya langsung aku.
0: Langsung ya, siap. Tapi memang ya itu dia ya. Tapi ngerasa nggak pas karena kebetulan tim yang belanja online? Gimana nih walaupun diskon banyak tapi kan jadi banyak juga belanjanya.
2: Bener. Apalagi bener tadi kata Mas Pandu kan. Itu tuh kayak kalau misal lagi entah sel 88 entar Agustus nih.
0: Oh iya.
2: Itu biasanya suka enggak kekontrol
0: pengeluarannya. Tapi paling banyak belanjanya apa tuh?
2: Kalau aku sih biasanya di makeup atau enggak skincare sih, Kak. Kalau fashion tuh biasa aja gitu.
0: Oke, lebih banyaknya ke situ ya. Oke, siap kalau gitu. Jadi memang tetap tim belanja online.
2: Tim belanja online.
0: Oke, udah habis berapa nih di bulan ini?
2: Tahu.
0: Udah mau akhir bulan gitu ya. Udah mulai ngitung-ngitung lagi.
2: Benar-benar.
0: Tapi ada tips nggak? Misalnya buat mereka yang mau belanja online nih, atau mungkin apa sih yang sekiranya perlu diperhatiin banget? Karena kan kita kan nggak bisa lihat langsung gitu ya barangnya. Terus seperti apa?
2: Kalau aku sih biasanya kan sekarang udah ada TikTok ya. Terus biasanya aku tuh lihat di TikTok dari influencer-influencer yang pakai juga. Terus habis itu dari penilaian orang.
0: Oke.
2: Kan biasanya kalau aku tuh beli barang di atas 4,8 itu ngerasa udah bagus kalau 4,8 apalagi 4,9 kan. Nah terus lihat juga.
0: Jadi tetap kita harus cek juga ratingnya gitu ya.
2: Benar-benar sama dari rating orang-orang lah gitu. Paling dari situ doang sih. Sama jangan terlalu kemakan sama harga murah aja. Takut hasilnya zong.
0: Itu dia ya. Walaupun maksudnya kayak oh ya udah lebih apa ya kayak lebih praktis online, tapi ya itu dia harus perhatiin juga gitu ya.
2: Benar.
0: Karena kan banyak yang tergiurnya wah nih murah nih langsung check out gitu ya.
2: Dan datang langsung ke rumah gitu. Kita enggak perlu rapi-rapi dulu untuk keluar gitu. Ya kan.
0: Oke, berarti paling enggak sekiranya itu bisa jadi tips lah ya buat yang pada belanja online. Oke, thank you Angel.
2: Sama-sama, Winda.
0: Nah, kalau untuk Anda tim belanja online atau tim belanja offline, coba share ya atau punya pengalaman juga yang menarik seputar hal tersebut, bergabung langsung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

memberikan penjelasan mendalam tentang kriptografi dan teknologi komputer. Pembaca dibawa ke dalam dunia yang penuh teka-teki, di mana setiap langkah Susan dan Baker diawasi oleh agen-agen NSA yang berusaha memahami dan mengatasi ancaman Tankadu. Namun, seiring cerita berlanjut, terungkap bahwa tidak semua seperti yang terlihat. Kejutan dan plot twist mewarnai perjalanan pembaca melalui lapisan-lapisan konspirasi yang semakin kompleks. Buku ini mengeksplorasi pertanyaan etika seputar pengawasan pemerintah dan batasan-batasan dalam dunia teknologi yang terus berkembang. Pengembangan karakter juga menjadi bagian penting dari digital

dan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar. Sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

0: Jaringan Berita Nasional. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Segmen Kentongan Pro 3 RRI kami hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan petang hari ini. Saya Luna Elia masih menemani Anda. Informasi terkait dengan kebencanaan dan juga mitigasi kami hadirkan kembali untuk Anda. Di segmen Kentongan malam hari ini, nanti kami akan mengupas tentang fenomena El Nino ya, dan juga dampaknya. Kalau tadi sore kita sudah membahas tentang apa itu El Nino dan kemudian juga dampak yang bisa ditimbulkan karena akan membuat musim kemarau yang melanda Indonesia di tahun ini akan menjadi lebih kering dan bahkan lebih panjang, sehingga masyarakat juga perlu mengantisipasi dampak. Tidak hanya kekeringan berupa ketersediaan air bersih yang berkurang ya, tetapi juga kekeringan yang bisa berdampak terhadap pertanian ya, lahan pertanian, dan tentu ini juga akan berdampak terhadap produksi pertanian. Tidak hanya itu, juga dampak dari fenomena El Nino ini akan juga memperparah kondisi kebakaran lahan dan hutan atau karhutla yang saat ini juga sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Tidak hanya berkaitan dengan dampak dari kekeringan tersebut ya, tetapi malam hari ini akan kita soroti lebih jauh mengenai dampak terhadap kesehatan ya, kesehatan tubuh masyarakat ya, dari kekeringan itu sendiri ya, memberikan dampak langsung terhadap kesehatan tubuh kita. Nanti kita akan berbincang bersama praktisi kesehatan masyarakat. Tapi sebelumnya pendengar, kami terlebih dahulu akan hadirkan beberapa informasi dari reporter kami di daerah.

0: Bupati Ende setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD Ende. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
1: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu Bupati memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit. Setelah kami diskusi dengan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun velbet atau tempat tidur.
0: Marcelus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD Ende sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD Ende, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Esther mengakui, lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD Ende menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Ende, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten Ende, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekio.
2: RSUD Ende adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di Ende untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah Ende, klinik swasta hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
0: Pemerintah Kabupaten Ende berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. Dari Ende, Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lamongan menurunkan 5 truk air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya bersama Farin Regi.
4: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Mojolagres.
5: Kita akan terus berupaya ya termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Mojolagres. Demikian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Kembang Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi yang kita punya. Sementara untuk mengatasi ini, kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
4: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya, warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
6: Berapa lama?
7: 2 bulan.
6: Yeah. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, sampai dari mana?
7: Itu, Mas.
6: Beli?
7: Yeah.
6: Berapa, Bu?
7: Nanti itu loh, Bob.
6: Satu Bob, ha?
7: 70 ribu.
6: Yeah. Kira-kira berapa liter, Bob?
7: Asal...
6: Satu rit hitungannya ya?
7: Nggak, Bik, nih.
6: 70 ribu?
7: Nggak.
6: Itu bisa dipakai berapa hari, Mas?
7: Berapa minggu, Bik.
4: BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Informasi dari Kediri disampaikan Ayu Citra.
8: Sejumlah OPD terkait di wilayah Kabupaten Kediri pada saat ini mengikuti rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kapeng Diri, Kalep Untung Satrio Caksono pada hari ini. Kalep menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang

0: diwaspadai pada saat musim kemarau, karena memang pada saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Untuk itu, maka diharapkan warga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang dan regulator gas dalam keadaan aman.
1: Untuk masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah hasil pertanian seperti daun tebing kering, kemudian daduk dan lain sebagainya. Dan jika harus membakar sampah, sebaiknya tidak ditinggal sebelum api betul-betul padam.
0: Terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di wilayah Desa Menyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Diri, Kepala Pelaksana PBBD Kabupaten Diri Stefanus Joko Sukrisno mengatakan bahwa sekarang pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada warga dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
2: Jadi antisipasi kita untuk kekurangan air bersih, kami sudah menyiapkan armada tangki, ya dari BPD ada 2 unit, kemudian kami sudah koordinasi dengan PMI ada 1 unit, kemudian dari PDAM juga ada 1 unit. Nanti kalau masih kurang kita bisa pinjam dari Dinas Lingkungan Hidup maupun teman-teman Damkar Satpol PP.
0: Lebih lanjut, selain memetakan wilayah rawa kekeringan, BPBD Kabupaten Diri juga menyoroti kasus lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan serta memetakan daerah yang berpotensi kekurangan air bersih. Adapun sesuai pemetaan ini, ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Pelosok Klaten, dan Semen.
3: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak para petani menanam jenis tanaman yang minim kebutuhan air di musim kemarau sebagai langkah strategis untuk mencegah gagal panen dan menjaga ketahanan pangan. Dari wilayah Bangka, selengkapnya kita simak laporan Bustomi Ahmad.
5: Mereka jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak para petani menanam jenis tanaman yang minim kebutuhan air di musim kemarau 2026. Ajakan tersebut sebagai langkah strategis untuk mencegah gagal panen dan menjaga ketahanan pangan. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini berpotensi cukup panjang dan kering sehingga dapat mempengaruhi tanaman dengan pasokan air yang kurang.
5: Menghimbau untuk menanam jenis tanaman yang memang kebutuhan airnya sedikit. Contoh seperti jagung. Jagung ini kan nggak perlu banyak air sehingga dia hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun nggak masalah karena mereka jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
6: Ia menyebut para petani mesti bisa menyikapi musim kemarau dengan bijak, mengatur waktu tanam yang baik, serta perlu adanya inovasi agar tanaman tetap tumbuh subur sehingga dampak kekeringan tak menjadi alasan dapur untuk tetap mengebul. Sebelumnya, perakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan, berdasarkan prediksi iklim terbaru, musim kemarau berpotensi terjadi hingga awal tahun 2027.
7: Berpulang terjadi sampai awal tahun 2027, mungkin untuk modifikasi tanaman terkait jika masyarakat yang bermata pencaharian untuk berkebun menyesuaikan tanamannya sesuai dengan yang tahan terhadap kemarau atau kekeringan yang berkepanjangan.
6: Ia mengajak semua stakeholder untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca guna mendukung mitigasi selama musim kemarau. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar fenomena El Nino akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan pada Agustus hingga September mendatang. Kita simak laporannya bersama Erlin Fartesa, RRI Palembang.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai meningkat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan seiring memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut mendorong petugas memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi meluasnya titik api. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, prediksi penguatan fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi kondisi cuaca. Menurutnya, peningkatan frekuensi kebakaran hutan dan lahan baru mulai terjadi dan berpotensi semakin meningkat pada Agustus hingga September seiring puncak musim kemarau.
9: Secara frekuensi peningkatan tajam terus terjadi dan BMKG juga sudah memprediksi hal ini, bahwa El Nino akan menguat dan ini baru mulai, baru start aja ini, baru naik frekuensinya dan bisa jadi akan lebih banyak lagi kebakaran di bulan Agustus dan September.
8: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, mengatakan Sumatera Selatan saat ini tengah memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena iklim global atau El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih lama.
10: Ternyata kalau kita lihat dari sisi fenomena globalnya, saat ini juga musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia itu secara bersamaan dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena iklim global yaitu yang bernama El Nino. Tentunya beberapa dampak dari fenomena iklim global berupa El Nino ini tentunya akan memperparah kondisi kekeringan, bahkan di beberapa wilayah awal musim kemarau itu mengalami kemajuan, bahkan beberapa zona musim yang ada di Sumatera Selatan itu musim kemarau-nya itu bisa berlangsung lebih lama, antara 3 dasarian sampai dengan 6 dasarian.
8: Sebagai langkah antisipasi, masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka atau membersihkan area perkebunan maupun pertanian. Sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
12: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
13: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
14: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
12: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Pendengar, di saat beberapa hari belakangan ini, bahkan beberapa minggu terakhir ini ya, cuaca di berbagai wilayah di Indonesia sebagian besar begitu dilanda panas terik begitu. Tapi BMKG ini hari ini mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada tanggal 30 hingga 31 Juli 2026. Dari data yang dirilis BMKG, ini ada sejumlah wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat. Selain itu, beberapa daerah juga berpotensi mengalami angin kencang sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca. Pada Kamis besok 30 Juli 2026, BMKG menetapkan ada 8 wilayah dalam kategori waspada hujan sedang hingga lebat, seperti di Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Sementara tidak ada wilayah yang masuk kategori siaga, atau ini kategori hujan lebat hingga sangat lebat, maupun kategori awas. Yang masuk kategori awas ini adalah hujan sangat lebat hingga hujan ekstrim. Selain potensi hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota Depok. Nah, ini di saat panas, terik, kemudian juga ada peringatan dini BMKG, ada potensi hujan yang bisa terjadi besok begitu ya. Sehingga perubahan cuaca ini juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas bersama ya tentang dampak dari fenomena El Nino tadi berupa kekeringan, kemudian panas ekstrim yang tentunya tidak hanya berdampak pada sektor lingkungan dan pertanian saja, tapi cuaca yang semakin panas juga berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat ya, mulai dari dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan bisa meningkatkan risiko gangguan pernafasan karena polusi dan juga asap. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah cuaca panas akibat El Nino ini. Untuk itu kami sudah bersama dengan praktisi kesehatan masyarakat Dr. Nabila Salama.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat malam Dr. Nabila.
4: Halo, selamat malam rekan RRI semua.
2: Iya, Dok, Indonesia kan saat ini masuk ke fenomena El Nino ya, Dok ya, dengan cuaca ya, panas yang terasa ekstrim pada siang hari begitu. Kalau dari sisi kesehatan ini apa sih, Dok, dampak yang paling nyata yang perlu diwaspadai?
4: Ya, jadi yang paling bahaya kan sebenarnya kadang-kadang kita enggak menyadari kita sudah terjadi dehidrasi. Dan dehidrasi itu sejengkal lagi bisa heat exhaustion, sejengkal lagi bisa heat stroke, lalu kematian dalam hitungan menit atau jam.
2: Wow.
4: Ya, jadi kita jangan sepelekan El Nino ini kondisi permukaan lautnya panas sehingga suhu menjadi lebih panas, kemaraunya lebih panjang, lebih panas, lebih lama. Ya, jadi kita yang harus kita lakukan adalah yang pertama jangan minum menunggu haus. Ya, biasanya kalau kita minum 2-3 liter dengan adanya El Nino, kita harus, apalagi El Nino Godzilla sampai akhir tahun, kita harus minumnya 3-4 liter per hari. Itu saya selalu bilang sama teman-teman, biasanya satu gelas sebelum dan sesudah sholat bagi yang muslim. Ya, atau yang non-muslim juga bisa meniru waktu-waktu itu. Kenapa? Karena kalau kita lagi haus, kita minum banyak itu juga jadi kencing aja gitu ya. misalnya kita haus terus minum satu botol 600 cc ya, itu akan jadi kencing aja gitu. Nah jadi makanya kita harus minumnya sedikit-sedikit tapi sering, seteguk-seteguk, dan juga bawa tumbler kemana-mana. Hindari aktivitas outdoors di jam 10 pagi sampai jam 15. Kalaupun pergi outdoors, walaupun cuma sebentar, pastikan memakai alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, seperti misalnya dari mulai topi atau payung, terus udah gitu kacamata hitam, lip balm, sunscreen, lalu pakai apa, masker bedah, masker medis. Apalagi kalau kemarau polusi udara kan makin tinggi, PM2.5 makin berbahaya. Itu bisa pakai maskernya bukan masker medis, tapi KN95 atau KF94. Nah, sesudah itu di bawahnya lagi kita pakai pakaian yang cerah, putih atau yang pakaian putih. Atau apa namanya yang cerah agar bisa memantulkan cahaya, tidak menyerap cahaya. Yeah. Lalu pakai alas kaki yang nyaman juga gitu.
2: Oke, itu beberapa kiat tadi. Tapi kembali lagi dok, tadi di awal kan dokter menjelaskan tentang dehidrasi ya, yang dampaknya atau resikonya bisa luar biasa tadi dokter menyebut di awal ya. Tapi mungkin begini, gimana caranya kita mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini sebelum nanti berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dok?
4: Ya, tanda-tandanya adalah tentunya kita harus, yang paling penting itu adalah biasanya dia mulai, kalau dehidrasi ya, dia biasanya mulai kehausan, bibirnya kering, kulitnya kering. Ya, atau dia merasa gerah. Nah, nanti kalau udah hit
2: halo, ya,
4: kadang-kadang heart rate-nya bisa meningkat.
2: Okay.
4: Gitu, heart rate-nya apa, nadinya bisa meningkat. Terus nanti di apa namanya, kalau udah head stroke ya itu udah bisa penurunan kesadaran seperti itu sampai juga kematian.
2: Apa sih dok bedanya head exhaustion dan juga head stroke tadi dok?
4: Iya, bedanya kalau head exhaustion itu kondisi sebelum head stroke ya. Jadi dia masih sadar, masih baru penurunan kesadaran, dan dia akan bisa linglung kayak begitu.
2: Jadi lemas, itu stage ya. Tahapan berikutnya
4: ya, itu
2: begitu
4: stage,
2: ya?
4: Iya, itu tahapan berikutnya.
2: Oke, jadi dari dehidrasi, kemudian heat exhaustion, baru heat stroke ya? Itu yang...
4: Iya, betul.
2: Perlu, kalau kondisi-kondisi tadi itu yang perlu diketahui masyarakat supaya mendapatkan penanganan segera itu yang seperti apa ya dok? Tanda-tanda ya, seperti apa?
4: Pertama misalnya dari dehidrasi. Dehidrasi itu kan bisa dengan minum yang cukup kan? Ya. Minum cukup dulu aja. Jadi dari dehidrasi dulu, ya kan? Dia minum yang cukup, sedikit-sedikit tapi sering ya kan, atau dia mulai berteduh kayak gitu kan, terus ke tempat yang AC dingin, pakai kipas angin, atau kalau perlu langsung mandi, langsung bilas permukaan tubuh kita, karena kan kulit kita adalah pengatur suhu yang permukaannya paling luas di dalam tubuh. Jadi ketika kulit kita seluruh tubuh itu kena air, air biasa aja, nggak mesti air dingin, air dingin lebih bagus lagi, itu pasti suhu otomatis turun, ya kan? Jadi yang penting berteduh dulu. Nah, ketika sudah mulai heat exhaustion, itu sudah harus mulai dibawa ke tempat yang dingin, dikasih es batu, diguyur air, ya udah siap-siap infus. Ya gitu. Heat stroke juga itu kondisi sebelum meninggal. Itu sangat berbahaya sekali.
2: Itu sangat berbahaya sekali. Maka harus dikenali tanda-tandanya. Dan kembali ke poin awal, tidak harus menunggu haus ya untuk kita minum ya dok ya. Dok, ada pertanyaan ini. Kalau dari cuaca panas kemudian kita langsung menyiram tubuh alias mandi begitu, tidak harus mandi sih, mungkin menyiram tubuh bagian kepala, itu rentan mimisan katanya dok?
4: Enggak.
2: Ada yang rentan mimisan
4: begitu. Itu mitos.
2: Begitu. Itu mitos.
4: Iya.
2: Jadi tidak apa-apa dilakukan seperti itu.
4: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa ya. Baik. Untuk masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar ketika panas ya,
4: jam 10 sampai jam 15.
2: Kalau bisa kan tidak melakukan aktivitas, tapi kalau memang pekerjaan dia di sana dok, apa rekomendasi yang perlu diperhatikan?
4: Iya, tadi tentunya pakai alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, membawa tumbler kemana-mana, minumlah seteguk demi seteguk, sedikit-sedikit tapi sering, jangan menunggu haus.
2: Hmm.
4: Ya kan?
2: Yeah.
4: Nah, ya tadi saya bilang pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, pakai lip balm, pakai sunscreen, pakai masker medis.
2: Mm-hmm.
4: Pakai baju-baju yang cerah dan putih, dan juga pakai alas kaki.
2: Oke, okay. Jadi kesehatan, dampak kesehatan itu bukan cuman karena gangguan cairan saja ya dok ya, karena kulit juga ya dok ya tadi ya. Kenapa harus pakai sunscreen? UV-nya itu ya dok ya, yang bahaya ya.
4: Iya betul.
2: Baik, dok, ini ada pendengar dari Pekanbaru ya, Pak Atong ya.
4: Yeah.
2: Kita sapa dulu ya. Selamat malam Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Luna. Selamat malam dok.
4: Selamat malam Pak.
2: Silakan Pak Atong.
4: Halo, ya silakan Pak.
2: Pak Atong, terputus.
4: Halo Pak.
2: Terputus nampaknya dok ini. Boleh dicoba lagi ya Pak Atong atau pendengar yang lain ya. 021-352-3172, 021-384-4545. Kalau untuk asupan cairan ataupun pola makan yang tepat, yang disarankan seperti apa di saat cuaca panas seperti ini dok?
4: Ya, banyak makan buah dan sayur yang mengandung air. Ya, jangan malah pisang, karena pisang itu kan jangan malah yang bikin kita dalam tanda kutip mencret ya. Kayak misalnya pepaya gitu ya. Terus juga minuman itu jangan teh sama kopi, walaupun dia no sugar atau less sugar, karena teh sama kopi itu diuresis. Dia akan membuat kita kencing lebih sering sehingga tubuh kita jadi dehidrasi. Lebih baik air putih.
2: Air putih.
4: Terus hindari juga yang minuman manis-manis. Nanti kita banyak minum tapi malah jadi diabetes, ya kan? Kayak gitu. Terus juga banyakin makan sayur buah yang mengandung air seperti semangka, ya kan, jeruk. Ya seperti itulah.
2: Oke, buah-buahan yang segar-segar ya.
4: Iya, buah-buahan segar.
2: Pak Atong,
4: semangka sama jeruk yang
2: direkomendasikan. Yang
4: airnya paling banyak ya.
2: Iya, baik. Pak Atong, halo. Terus sambung lagi
5: halo,
2: nih.
5: Halo, iya. Mbak Luna tadi terputus. Gak dengar Mbak Luna di.
2: Iya, boleh. Silakan Pak Atong dengan Dokter Nabila.
5: Selamat malam, Dok.
2: Malam.
5: Kebetulan kami Kota Pekanbaru ini kan terkenal kalau bahasa kami orang Melayu Pekanbaru itu panas bedengkang dari jam 10 sampai jam 15 itu panas sangat horor. Kalau yang paling bagus selain mandi atau menggunakan es batu, selain berteduh, apa yang paling bagus? Karena saya sering beraktivitas di luar, Dok. Di luar dari mobil pakai AC terus keluar panas, panasnya lain rasanya dari mobil keluar pakai AC kan. Jadi apa ada yang lain selain berteduh di apa, pakai es batu atau mandi gitu?
4: Pakai pakaian putih atau cerah? Pakai pakaian putih atau cerah?
5: Kalau saya nggak suka pakaian warna putih dok, kebetulan.
4: Wah, lebih nggak suka warna apa nanti Bapak jadi kepanasan? Saya orang Pekanbaru, soalnya saya jadi tahu panasnya gimana.
5: Jadi ya itu apanya, kalau saya suka warna-warna cerah, warna hijau atau merah.
2: Oh,
5: gitu.
2: Warna cerah boleh, tapi nggak harus putih,
4: asalkan harus cerah, karena itu memantulkan cahaya. Kalau Bapak pakai yang gelap, hitam itu menyerap cahaya.
5: Sama juga, kebetulan juga nggak suka warna hitam kok.
2: Oh iya.
4: Yeah. Iya, siap. Jadi, siap. Itu aja sih Pak, yang paling penting pakai topi, pakai payung.
5: Iya. Betul, kalau saya keluar selalu pakai topi.
4: Betul, bagus sekali.
5: Iya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih.
2: Baik.
4: Terima kasih Pak
2: Atong di Pekanbaru ya. Pak Wibi di Makassar ini, panas juga nih di Makassar ya. Halo Pak Wibi.
6: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Malam. Silakan, ya gimana?
6: Ya begini Ibu, yang saya mau tanyakan adalah, tadi kan saya tertarik dengan jeruk ya.
2: Jeruk ya.
6: Bagaimana kalau kita minum itu jus jeruk, air jeruk itu,
2: okay,
6: yang manis itu? Saya sering minum ini kan di saat begini panas ini. Sering, bukan buah jeruknya, tapi itu jus jeruk itu yang
2: pakai jus jeruk, pakai es ya Pak Wibi?
6: Ya, betul, pakai es itu. Apa itu, bagaimana itu?
2: Baik,
6: terima kasih.
2: Gimana dong?
4: Ya, nggak apa-apa, bagus itu. Es jeruk, yang penting tidak kopi atau teh, walaupun no sugar atau less sugar, itu tetap bikin kencing kita jadi banyak.
2: Dok, tapi kalau cuaca panas, kita sering minum es gitu, ada resiko babil nggak ya?
4: Nggak. Tidak.
2: Enggak ya?
4: Tidak ada hubungannya batuk ada pilek dengan ya? Minum dingin. Tidak ada sama sekali. Batuk pilek itu jelas dari infeksi. Karena kita malas cuci tangan, tidak pakai masker. Jadi cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu dapat mencegah penyakit pencernaan, infeksi pencernaan maupun pernapasan.
2: Oke, jadi tidak boleh mengkambing hitamkan es ya.
4: Iya, betul.
2: Baik, dok, kalau bicara tentang ini peran dari pemerintah mungkin ya, atau pemerintah daerah lah, atau faskes mungkin ya, untuk mengurangi dampak kesehatan karena fenomena El Nino ini. Sepengetahuan dokter, seperti apa ini kesiapan dari faskes di daerah-daerah, dok?
4: Iya, harus meningkatkan penyuluhan, mencegah bakar sampah, mengurangi emisi gas rumah tangga sehingga mengurangi polusi udara karena itu memperparah kondisi panas dan juga risiko penyakit ISPA, pneumonia, kanker, penyakit metabolik jangka panjang juga kan. Gitu. Jadi ya hindari bakar sampah, merokok, lalu juga tentunya apalagi asap-asap kendaraan ya, mungkin kebakaran hutan, asap knalpot kendaraan pabrik dan lain sebagainya itu, dan juga emisi rumah tangga juga kan menyumbang seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan, lalu juga bersiap-siap karena kondisi kemarau yang ekstrim biasanya sering terjadi kebakaran hutan atau kebakaran rumah. Itu juga harus berkoordinasi dengan unit setempat ya, terkait pemadam kebakaran atau penyakit-penyakit di nanti di pengungsian ataupun di kondisi-kondisi khusus seperti itu.
2: Baik.
4: Dan juga tentunya surveillance-nya ya, artinya bilang ke warga kalau ada gangguan kesehatan ya segera datang untuk berobat, seperti batuk pilek atau misalnya sesak nafas karena asmanya kambuh, atau misalnya tiba-tiba merasa dehidrasi, kulitnya kering gitu, bisa konsul ke dokter.
2: Baik. Untuk yang terakhir mungkin apa dokter Ngabila untuk masyarakat supaya tetap
4: dan jangan
2: sehat.
4: Lupa juga pakai pelembab, jangan lupa pelembab. Pakai pelembab kulit biar kulitnya nggak kering. Nanti kalau kulitnya kering jadi gatal-gatal, digaruk luka jadi eksim.
2: Betul.
4: Oke, okay, itu aja.
2: Terima kasih dokter Ngabila ya.
4: Sama-sama,
2: untuk perbincangannya bersama RRI. Ya. Selamat malam dok. Ya, demikian tadi kita baru saja berbincang langsung bersama dengan dokter Ngabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat.
3: Wawancara Pro 3.

0: banget ya. Masuk gol. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja di interview.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami

0: baru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Analisis BMKG Stasiun Pekanbaru DBC menjelaskan, untuk pagi hari diperkirakan cuaca kabur hingga cerah berawan dan siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Sementara hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Debi juga menyampaikan untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, sementara untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai.
1: Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini pada hari ini, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai pada malam atau dini hari.
0: Dengan kondisi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih akan dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Edi Afrizal menjelaskan OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering, terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
2: Dan BMKG, ya, mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk, bukan untuk memadamkan, tapi untuk membasahi lahan-lahan gambut yang sudah mulai kering, terutama di daerah pesisir, dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
0: Edi Afrizal menambahkan OMC direncanakan berlangsung selama pekan ini. Namun pelaksanaannya tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, maka proses penyemaian akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Dan untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau pada hari ini, terdapat 7 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 1 hotspot, Bengkalis 1 titik panas, Indragiri Hilir 1 titik panas, Kuantan Sengingi 1 titik panas, dan Kota Dumai 3 titik panas. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan mendengar sampai di sini program Kentongan kami hadirkan untuk Anda.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Selepas ini ada rekan saya Rudy Zain yang akan menemani Anda di Indonesia Menyapa Malam. Saya Luna Elia, selamat malam, sampai jumpa.
5: Sampai ketemu di Bukber Bareng Ungu.
6: Ditunggu ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Harap ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk

0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPII kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPII Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPII. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPII kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPII dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
3: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
2: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPII.
4: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
5: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
6: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
6: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
7: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
6: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe.

0: kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
1: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
4: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
3: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
5: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
3: Karena itu, kerjasama antara KTP2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
6: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan.

0: Industri Fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
0: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat.

0: Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
2: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Kapato Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
3: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
2: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
0: Tekad Presiden Prabowo Subianto, lanjutkan program makan bergizi gratis.
4: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peninggal Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, Rabu 29 Juli 2026. Kami akan hadirkan rangkaian informasi, tema-tema perbincangan yang telah kami siapkan untuk kami sajikan di malam hari ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk terus berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat kami, melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, menyebabkan kerusakan infrastruktur hingga korban jiwa. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan jumlah korban kini bertambah menjadi 13 orang. Tim penyelamat masih berupaya mengevakuasi dan juga melakukan penyelamatan korban yang diduga terjebak keruntuhan. Selain korban jiwa, gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan, jalan, hingga menyebabkan kebakaran. Takaichi mengatakan para pejabat sedang memastikan apakah semua korban jiwa dikarenakan oleh gempa bumi tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi Jepang pasca gempa dengan magnitudo 7,1, kami akan berbincang bersama dengan PhD student di Kyushu University yang juga ketua PCI Muhammadiyah Jepang, Mujahidin Ahmad.
5: Wawancara Pro 3.
6: Selamat malam, assalamualaikum Pak Mujahidin Ahmad.
7: Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, kami ikut prihatin Pak dengan kejadian gempa bumi dengan magnitudo 7,1 yang terjadi di Jepang atau tepatnya di Kumamoto ini. Kondisi terkini bagaimana di sana, Pak Mujahidin?
7: Terima kasih Pak atas bela sungkawanya. Mohon doanya mudah-mudahan kejadian ini bisa direspon dengan baik dan memberikan recovery yang segera untuk para korban. Untuk saat ini sekitar 20 menit yang lalu, Pak, di tempat kami di Pulau Kyushu, tepatnya di kota Fukuoka, juga baru saja terasa gempa. Kebetulan kami masih di laboratorium ini untuk penelitian menyelesaikan studi kami. Jadi rupanya kalau lihat dari badan geologinya Jepang, gempa susulan masih berlanjut hingga malam ini, Pak.
6: Oke.
7: Okay. Kalau doanya mudah-mudahan tidak memberikan efek yang semakin parah.
6: Gempa utama atau gempa yang besar tadi terjadi pada pukul berapa ini, Pak Mujahidin?
7: Sekitar tidak lama, Pak. Mungkin sekitar 20 menit yang lalu ya. Ini saya di lab di lantai 5 di kampus Kyushu University. Ini teman-teman lagi banyak di lab, juga lagi rame.
6: Oke.
7: Okay. Tapi yang karena gedung-gedung ini sini kan standar kualitas
6: anti gempa.
7: Apa? Anti gempanya cukup bagus, jadi tidak begitu panik ya. Tidak seperti yang kemarin yang cukup mengguncang ya memang. Okay. Walaupun kami posisinya di Fukuoka, itu kami baru saja mengikuti seminar defense teman kami PhD sekitar jam 4 lebih ya kemarin itu.
6: Oke. Okay.
7: Nah, ini lebih ringan, cuman ya masih agak was-was gitu, Pak.
6: Iya. Nah, dari gempa kemarin sampai dengan 20 menit lalu bisa terhitung berapa kali gempa susulan ini, Pak, yang begitu kuat dirasakan oleh masyarakat di sana?
7: Yang kuat mungkin sekitar 3 kali, Pak. Setelah terjadi kemarin itu, kemudian malam masih ada gempa, kemudian hari ini kembali. Tapi kalau kita lihat di website geologinya Jepang, itu sepertinya lebih banyak, hanya saja tidak kami rasakan di sini kan ada ada website-website online yang bisa kita pantau secara real time gitu ya.
6: Oke, tapi yang 20 menit lalu lumayan keras juga nih atau kuat juga yang dirasakan ini?
7: Lumayan, Pak, lumayan. Mm-hmm. Mungkin kalau diukur ya, kalau kemarin 7 ya, mungkin malam ini 5 atau 6 mungkin ya.
6: 5 atau 6. Cukup
7: terasa.
6: Bisa digambarkan sekitar seperti apa kondisi barang-barang atau benda-benda yang ada di lab itu ketika gempa 20 menit lalu itu terjadi nih, Pak Mujahidin?
7: Ya cukup bergoyang, kursi kemudian meja itu cukup bergoyang juga. Ya cukup terasa, apalagi kami di lantai 5 ya.
6: Oke. Okay.
7: Gedung kami.
6: Iya. Itu, Pak. Dan ketika yang terjadi 20 menit lalu, reaksi atau respon yang berada dalam lab sendiri bagaimana? Atau yang berada di kampus atau di Kyushu University ini?
7: Reaksinya biasa saja, teman-teman tertawa-tawa, tapi bagi kami ya, kami beristighfar karena kami muslim. Kami melihat situasi kondisi kok teman-teman juga tidak begitu panik, maka kami juga santai saja gitu, Pak.
6: Oke. Okay. Kalau gempa yang magnitudo 7,1 yang terjadi kemarin, ada informasi adakah warga negara kita atau mahasiswa kita yang terdampak ini, Pak?
7: Ya, sejauh ini laporan dari KBRI Tokyo, kami kebetulan juga bergabung di grup forum komunikasi WNI Jepang, itu diupdate secara beberapa menit setelah terjadinya ke Jepang kemarin, itu langsung bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari Kementerian Luar Negeri dari KBRI menanyakan situasi, dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada korban dari WNI, Pak.
6: Oke, jadi semuanya selamat, semuanya aman ini, Pak. Kalau tempat tinggal mereka gimana nih, Pak?
7: Tempat tinggal sejauh ini yang kami pantau di grup WhatsApp WNI se-Jepang juga belum ada laporan kerusakan dan kerugian material. Hanya saja kalau dipantau di media itu yang paling parah kan di Mall Aeon itu, Pak ya.
6: Di Mall Aeon itu ya, di mana itu, Pak? Lokasinya masih di
7: Kumamoto.
6: Di Kumamoto.
7: Di kota Kumamoto.
6: Di kota Kumamotonya. Ya, oke. Ya. Kalau Pak Mujahidin di kota mana nih? Fukuoka nih?
7: Di Fukuoka ya. Fukuoka. Kurang lebih 95 kilo ya dari. Oke.
6: Nah, seperti Kumamoto. Apa nih media menggambarkan kondisi di Kumamoto ataupun di Fukuoka sendiri?
7: Kalau media-media mainstream Jepang, terakhir tadi saya lihat Direktur Aeon ya melakukan press conference memohon maaf atas jatuhnya korban. Mereka berjanji akan memberikan ganti rugi, kemudian juga akan menanggung biaya kesehatan dan yang lainnya. Itu yang terakhir. Kemudian juga Kementerian di Jepang itu secara masif mengerahkan berbagai macam pasukan, termasuk pasukan militer ribuan, kalau tidak salah hampir 4.500 pasukan dikerahkan untuk melakukan penyelamatan di khususnya di mal dan beberapa pabrik yang kerusakannya cukup serius, Pak.
6: Yang terdampak
7: ya. Karena masih ada orang-orang yang terjebak dan sampai saat ini belum berhasil dievakuasi.
6: Selamatkan.
7: Evakuasi.
6: Itu termasuk di Mall Aeon juga. Yang ada beberapa yang di Aeon juga.
7: Di Mall Aeon kemudian di pabrik kertas.
6: Oke. Okay.
7: Apa itu ada yang cerobong asapnya atau chimney-nya itu ambruk, Pak.
6: Itu di Kumamoto itu, Pak. Ya?
7: Di Kumamoto. Kemudian juga ada jalan tol yang melalui pergeseran, patah, ada juga rel kereta api dan kereta api yang terguling. Semuanya terjadinya di Kumamoto.
6: Iya. Informasi yang kami terima itu korban 13 orang. Dari ada update terbaru, Pak, dari jumlah korban atau yang sudah ditemukan mungkin yang terbaru?
7: Yang terbaru seperti yang Bapak sampaikan saat ini masih 13 orang, mudah-mudahan tidak bertambah.
6: Iya.
7: Ini masih proses evakuasi, mudah-mudahan segera bisa diselamatkan.
6: Iya. Artinya kalau masih ada yang terjebak di reruntuhan itu betul-betul runtuh bangunan tersebut ini, Pak, dari gempa yang kemarin terjadi ini.
7: Iya, kalau saya lihat Aeon Mall itu di jam operasional mungkin sangat sibuk ya, sangat crowded. Jadi kalau kita lihat standar bangunan Jepang sebenarnya termasuk standar yang cukup tinggi, Pak. Nah, saya kurang tahu, mungkin pemerintah akan menginvestigasi standar kelayakan bangunan di mall ini. Karena saya lihat bangunan-bangunan yang lain tidak begitu terdampak. Ya, hanya beberapa tempat yang itu bisa dihitung dengan jari.
6: Iya, iya. Ini saya juga sambil melihat tayangan gambar yang ada di Aeon Mall ini memang cukup parah ini ya, Pak ya. Jadi
7: cukup parah.
6: Dampak
7: cukup parah
6: yang di Aeon Mall diberikan akibat gempa magnitudo 7,1 ini ya.
7: Ya, terlepas ini bencana yang tidak diharapkan.
6: Ya.
7: Pemerintah Jepang namanya juga sedang melakukan investigasi terhadap standar kelayakan, terutama pencegahan terhadap bencana gempa bumi seperti ini, Pak. Kalau yang saya baca di media seperti itu.
6: Ya, kalau transportasi publik kemudian komunikasi terganggu pasca gempa nggak ini, Pak Mujahidin?
7: Alhamdulillah untuk transportasi komunikasi tidak terdampak ya untuk kami khususnya secara umum di Kyushu ini, kecuali mungkin di Kumamoto. Kalau komunikasi mungkin tidak, Pak ya, hanya itu mungkin transportasi khususnya untuk rel yang mungkin bergeser atau tol yang patah atau tergulingnya kereta, mungkin itu yang terdampak. Adapun yang lain saya lihat tidak ada dampak yang signifikan.
6: Oh, artinya tidak mengganggu aktivitas masyarakat keseharian di sana ya?
7: Alhamdulillah. Tidak sampai seperti itu.
6: Oke. Aktivitas masyarakat pun normal?
7: Aktivitas sejauh ini normal, dan pemerintah pusat dari Tokyo langsung mengambil alih bantuan, termasuk ada shelter dan posko-posko yang didirikan dihandle langsung oleh pemerintah pusat untuk memangkas birokrasi, Pak. Jadi langsung ditekel oleh pemerintah pusat.
6: Oke, okay. Imbuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap warga masyarakat di sana, ataupun juga imbuan yang dikeluarkan oleh KBRI kita, bagaimana nih, Pak Mujahidin?
7: Ya, untuk KBRI Tokyo terus secara berkala mengumumkan di grup, menyebarkan di berbagai lintas elemen simbol organisasi untuk melaporkan jika ada WNI yang terdampak di wilayah Kyushu, khususnya di Kumamoto. Dan alhamdulillah hingga sejauh ini belum ada korban dari WNI, baik itu korban jiwa atau korban material. Adapun kalau himbauan dari pemerintah Jepang sejauh ini, mereka terus mungkin yang menjadi prioritas itu mengevakuasi itu, Pak.
6: Terlebih dahulu ya.
7: Dan ya untuk korban, dan yang kedua menghimbau masyarakat untuk tenang dan mengikuti info-info terupdate dari pemerintah.
6: Iya. Tapi komunikasi dengan sesama warga negara Indonesia cukup lancar di sana nih, Pak Mujahidin ya?
7: Alhamdulillah cukup lancar, karena walaupun kami berjauhan, ada 47 prefecture ya di Jepang ini.
6: Iya.
7: Kita terhubung dengan WhatsApp group namanya Forum Komunikasi WNI ini yang disediakan oleh KBRI Tokyo. Jadi ini sangat membantu update tempo hari ada banjir, ada bencana lain di kota lain. Kita juga bisa saling support gitu, Pak.
6: Oke. Okay. Oh, kalau dari PC Muhammadiyah sendiri, support apa ini yang bisa diberikan kepada warga yang terdampak ini, Pak?
7: Kalau PCI Muhammadiyah, tentu yang pertama kita punya senjata doa. Kita berdoa yang terbaik untuk warga masyarakat, seluruh warga negara Indonesia dan warga Jepang di sini untuk bisa diselamat. Kemudian yang kedua, kita juga membantu menyebarkan informasi-informasi yang penting, khususnya bagi anggota Muhammadiyah. Dan alhamdulillah hingga saat ini informasi itu bisa terus kita akses dan kita sampaikan sebagai jembatan dari pemerintah Jepang, dari pemerintah Republik Indonesia di KBRI Tokyo kepada masyarakat, baik itu warga Muhammadiyah atau warga sekitar kita.
6: Ya. Jepang kan sudah sangat sering terjadi gempa bumi seperti ini, dan yang selalu kita perhatikan adalah bagaimana warga masyarakat mereka menyikapi ketika terjadi gempa bumi ataupun bencana seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari dari cara warga Jepang menghadapi bencana gempa bumi seperti ini, Pak Mujahidin?
7: Iya, Pak. Yang saya tahu Jepang ini sebuah negara yang mungkin paling canggih ya dalam pencegahan bencana ya, mulai dari desain bangunan, komunikasi. Bahkan kemarin itu sebelum gempa, HP kita itu hampir semua warga negara itu sudah bunyi dulu, Pak. Jadi emergency warning, early warning sistemnya itu sangat cepat.
6: Jadi bunyi alarm begitu maksudnya, sirine seperti itu.
7: Alarmnya ya, early warning system di HP kita itu berbunyi 3-4 detik lebih awal dibandingkan gempanya. Jadi untuk segera menuju, jadi warning itu HP kita langsung berbunyi alarm. Ada dering khusus menunjukkan adanya emergensi, dan kita diminta untuk segera menyelamatkan diri. Nah, itu sebelum gempanya terjadi, sudah
6: sekitar 4-5 detik sebelum gempa terjadi.
7: Iya, sebelum terjadi.
6: Oke, dan itu semua kita, telepon genggam masyarakat berbunyi seperti itu, semua, memberikan semua notifikasi genggam, seperti itu.
7: Mendapat notifikasi ada dering yang keras sekali.
6: Iya, dan ketika itu diterima, yang langsung dilakukan pertama kali apa? Secara prosedurnya.
7: Yang dilakukan di sini SOP-nya kita langsung berlindung di bawah meja biasanya, Pak. Di bawah meja. Dan itu termasuk dipraktikkan on anak-anak saya, kebetulan anak saya SD itu tanpa diperintah pun langsung refleks dia masuk ke bawah kolong meja. Di kolong apa yang penting untuk melindungi diri. Anak saya di SD sudah hampir 3
6: terbiasa
7: tahun
6: ya. Seperti itu ya.
7: Jadi refleks.
6: Artinya tapi tidak ada kepanikan itu, ya, yang luar biasa terjadi?
7: Tidak ada kepanikan sama sekali.
6: Dan itu sampai ya, kapan mereka?
7: Kepanikan wajar, cuman karena kita sudah di briefing di kampus, di sekolah itu paling tidak kan setahun 2 kali kita ada semacam mitigasi bencana gitu ya. Baik itu kebakaran, ataupun itu gempa bumi, atau tsunami.
6: Itu biasanya berapa lama dan apakah ada notifikasi berikutnya yang memberitahukan kondisi atau keadaan sudah kembali normal? Seperti apa itu, Pak?
7: Mungkin early warning system di HP kita itu kurang lebih 10 detik mungkin, Pak. Jadi itu berbunyi terus selama
6: 10 detik itu ya?
7: 10 detik ya.
6: Dan semua secara serempak melakukan SOP yang telah mereka pahami ya, mereka ketahui di situ ya.
7: Iya.
6: Oke, baik.
7: Betul, Pak.
6: Iya. Dan selama sudah berapa tahun Mas Pak Mujahidin berada di Fukuoka ini?
7: Saya 3 tahun.
6: Selama 3 tahun pernah mengalami gempa yang hampir-hampir sama besarnya seperti ini, Pak?
7: Pernah. Itu di tahun 2000 berapa ya? Saya 2024 mungkin, Pak ya. Itu malam hari juga. Cuman sepertinya dampaknya tidak sekuat ini.
6: Oke. Tidak sekuat ini. Baik. Yang penting baik-baik saja. Ada yang mungkin mau disampaikan bagi kerabat yang ada di tanah air yang bertanya-tanya tentang kondisi warga negara kita di sana, Pak Mujahidin, silakan.
7: Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Pro 3 yang telah menyambung komunikasi dengan kami WNI di Jepang. Kami mohon doanya dari warga masyarakat seluruh Indonesia. Mohon doanya mudah-mudahan bencana ini bisa segera mereda dan para korban diberikan ketabahan, kesabaran, dan bisa segera dievakuasi dan semua fasilitas bisa terrecovery dengan sempurna dalam waktu yang tidak lama.
6: Amin.
7: Mohon doanya terus
6: ya.
7: Untuk kita demi kemanusiaan ya. Demi persamaan ya. Terima kasih RRI Pro 3.
6: Baik. Pak Mujahidin Nama, terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap sehat di sana. Terima kasih. Selamat malam waktu Jakarta, Pak. Wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: PhD student di Kyushu University, Jepang, sekaligus Ketua PCI Muhammadiyah Jepang, kami berbincang mengenai kondisi Jepang pasca gempa dengan magnitudo 7,1.
5: Wawancara Pro 3.
8: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
9: Tahu dong.
8: Apaan sih ya?
9: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
8: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
9: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
8: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
9: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
8: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
9: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
8: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
0: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Bank Indonesia menata kembali struktur industri sistem pembayaran untuk meningkatkan ketahanan pelaku usaha dalam menghadapi meningkatnya risiko serangan siber, penipuan, dan kompleksitas transaksi digital. Analisis Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP Bank Indonesia, Aldo Ersan Mangasi mengatakan, pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat harus diimbangi dengan penguatan struktur industri agar mampu mengelola risiko secara lebih baik. Aldo menjelaskan, penataan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pelaku usaha, aktivitas, kepesertaan, inovasi, pengawasan, hingga mekanisme masuk dan keluar industri atau entry and exit policy. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempercepat pengembangan industri rumput laut melalui pembentukan 5 klaster budidaya sebagai strategi membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Pemerintah NTT menilai, rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan baik di sektor hulu maupun hilir. Di sektor hulu, tantangan tersebut meliputi ketersediaan bibit unggul yang berkelanjutan, serangan penyakit seperti ice, kemudian dampak perubahan iklim terhadap kualitas perairan. Selain itu, belum meratanya penerapan teknologi budidaya modern dan cara budidaya ikan yang baik, serta pemanfaatan lahan budidaya yang masih belum optimal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Gharibabadi, mendesak PBB untuk memainkan peran aktif dalam upaya rekonstruksi dan asesmen kerusakan perang di Iran akibat perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Gharibabadi menegaskan pentingnya kerjasama antara Iran dan PBB serta mendorong kantor-kantor PBB di Iran untuk memanfaatkan keterampilan sumber daya manusia Iran yang berharga secara lebih optimal. Ia pun mendesak agar badan serta kantor PBB semakin aktif mendukung proses rekonstruksi dan meninjau kekerasan serta kerusakan yang terjadi. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub futsal dari Spanyol dan Portugal, yaitu Palma Futsal dan Noia Futsal dari Spanyol, serta Braga Futsal dari Portugal pada laga persahabatan yang dijadwalkan berlangsung 11 hingga 24 Agustus mendatang. Melalui pemusatan latihan ini diharapkan mampu membuat tim Merah Putih bisa meningkatkan kemampuan bermain dan wawasan taktik sebagai persiapan menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028. Selain itu, pemusatan latihan ini juga diharapkan bisa meningkatkan exposure dari para pemain agar nantinya dapat dilirik oleh sejumlah klub asing.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Tekad Presiden Prabowo Subianto, lanjutkan program makan bergizi gratis.
1: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara, periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang?

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian. Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Peringatan ini dilatar belakangi oleh serangan udara di 3 daerah dan wafatnya 3 pelopor TNI Angkatan Udara pada 79 tahun yang lalu. Peristiwa heroik tersebut bermula ketika Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Belanda memutus hubungan diplomatik secara sepihak dan melakukan serangan militer ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke beberapa pangkalan udara di Pulau Jawa dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Serangan Belanda menjadi tamparan menyakitkan bagi TNI Angkatan Udara yang kala itu baru saja tumbuh. Pada pagi hari 29 Juli 1947, operasi rahasia TNI Angkatan Udara dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan RI dari tangan Belanda. Serangan ke 3 kota akhirnya berhasil. Namun pada sore hari 29 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan balasan. Pesawat Dakota VT-CLA yang membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembaki saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo. Akibatnya, pesawat oleng dan jatuh di desa Ngoto, 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Musibah ini menewaskan 3 tokoh perintis TNI Angkatan Udara, yakni Komodor Muda Adi Sucipto, Komodor Muda Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Adi Sumarmo. Guna mengenang ketiganya, mulai tahun 1955, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung. Namanya kemudian diubah menjadi Hari Bakti TNI AU pada 1962 dan terus diperingati hingga saat ini.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kami masih akan hadirkan informasi dari reporter kami dan nanti kami juga akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan dalam segmen To The Point untuk malam hari ini. Nanti Anda kami undang untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Istri Bupati Pemalang Nur Faiza Mainovi tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan dia merupakan salah satu dari 6 orang yang dibawa penyidik dan Pemalang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang beberapa penyidik dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. Dan tadi juga di Bupati Pemalang juga tidak mengomentari atau merespon terkait pertanyaan awak media terkait dengan dirinya yang juga diamankan dalam operasi tangkap tangan terhadap suaminya. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai.
1: Dan AKP sendiri memang mengatakan bahwa dalam operasi tangkap tangan juga berhasil mengamankan uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah dan penyidik juga masih mendalami barang bukti yang didapatkan dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemalang itu sendiri. Dan Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dan untuk situasi saat ini, memang para pimpinan KPK masih melakukan ekspos terkait dengan nantinya status Bupati Pemalang dan juga pihak-pihak dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada hari ini. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KRI Rumah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pemalang Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Penangkapan terkait dugaan penerimaan uang dari proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga jual-beli jabatan. Dengan OTT ini, daftar kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2026 kembali bertambah hingga 29 Juli 2026

0: To the point.
1: Lagi KPK OTT Kepala Daerah menjadi topik kami dalam To The Point malam ini. Nanti kami akan membahas atau memperbincangkan hal ini bersama dengan beberapa narasumber. Di antaranya adalah Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan, yang sudah tersambung bersama kami di malam hari ini. Pak Zainuddin Hasan, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rudy.
1: Iya, apa kabar?
2: Selamat malam.
1: Kabar baik, Pak, ya?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah, Mas Rudy. Iya.
1: Kami prihatin, Pak, ya, kembali KPK melakukan OTT terhadap kepala daerah. Kalau dari kajian yang dilakukan, Pak, kenapa, Pak? Hal seperti ini atau dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah terus berulang, Pak, setiap tahun?
2: Iya, ini memang perlu evaluasi KPK-nya sendiri, kemudian mulai dari kepala daerahnya sendiri, ya, bagaimana pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Artinya, hal ini kan memang sudah sangat sering terjadi, ya, bahkan tahun ini KPK sendiri sudah 12 orang 12. Yang di-OTT oleh KPK, ya, dan memang menurut catatan dari Jawa Tengah, ya, sudah ada 5 orang. Artinya hal ini akan terus terjadi, halnya akan terus terjadi apabila tidak ada evaluasi dan strategi yang baru, ya, yang dilakukan oleh KPK, ya, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Gitu. Karena memang menurut penelitian, ya, atau sudah menjadi jamak diketahui banyak orang bahwa yang namanya kepala daerah itu tidak bisa, tidak 100% benar-benar bersih sebenarnya. Ini okay. kita lihat praktek. Kenapa? Karena sistem, ya. Sistem di kondisi, ya, yang membuat kepala daerah itu tidak bisa benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi. Artinya mulai dari pembenahan sistemnya, rekrutmennya, kemudian termasuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Artinya kalau memang mau dicari celahnya, ya selalu ada saja pelaku, kepala daerah itu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka ataupun di OTT. Artinya hal ini akan terus-menerus akan terulang apabila memang evaluasi dan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsinya selalu sama tahun berulang. Artinya KPK ini sudah kurang lebih sudah 23 tahun, ya, Desember 2003 berdiri. Sudah ada ratusan mungkin kepala daerah yang di OTT sejak berdirinya. Dan kalau tidak ada evaluasi yang benar-benar, ya, kemudian tidak ada celah strategi, ya, pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak dilakukan satu hal yang berbeda, maka saya pikir ini tidak akan banyak berubah ke depannya. Dan itu yang penting, ya. Yang pertama adalah yang saya selalu sebutkan, yang pertama adalah kalau dia masuk ke dalam upaya pemberantasan, itu bagaimana ada efek jera. Efek jera itu kita lihat dari hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi, ya. Rendah tingginya hukuman, ya, ini kita lihat dari ancaman, sehingga menimbulkan jera tidak seorang dalam hal ini misalnya kepala daerah atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah selain efek jera adalah bagaimana upaya pemulihan kerugian negara itu.
1: Recovery asetnya, ya.
2: Dengan bagaimana aset-aset para koruptor itu benar-benar disita sesungguhnya, karena memang banyak sekali dan sampai dengan saat ini pelaku tindak pidana korupsi itu ketika dia bebas, mereka masih kaya raya, mereka masih bisa berkuasa, bahkan di dalam ketika mereka menjalani hukuman menjadi narapidana itu sudah menjadi rahasia umum, mereka bisa ada, ya, yang keluar kemudian membayar sebuah sejumlah apa namanya fasilitas di lembaga pemasyarakatan dan seterusnya. Ini ini yang menjadi harus evaluasi dan akan menjadi langkah ke depan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik. Sehingga apa yang selama ini terjadi tidak terulang. Nanti bulan depan ketangkap lagi kepala daerah. Nanti 2 bulan lagi atau 2 minggu lagi.

0: kepala ketangkap lagi dengan pola-pola yang serupa, jual beli jabatan, yeah, proyek dan seterusnya. Ini yang menurut saya yang menjadi bahan konsen ya penelitian kami di Pusat Studi Anti Korupsi.
1: Oke, selama ini berarti apa yang ditemukan Pak dari sisi kajiannya, apa titik yang menjadi titik kerawan tindak pidana korupsi yang paling sering muncul di tingkat pemerintahan daerah ini, Pak?
0: Ya, yang pertama itu dari mulai sistem ya, mulai dari rekrutmen kepala daerahnya, kemudian sistem pada saat politiknya, kemudian ketika upaya terjadinya tindak pidana korupsi itu terjadi, tidak ada efek jera, itu menjadi sebuah akumulasi yang membuat ya akan selalu ada, itu akan selalu terjadi. Bahkan kalau memang mau, minggu depan pun ada lagi yang ketangkap, memang KPK-nya mau kan. Kenapa? Memang sudah sistemnya membuat seperti itu, budaya politik yang mahal, kemudian pencalonannya harus membayar perahu yang sangat mahal, biaya politik yang tinggi, kemudian sistemnya yang membuat kadang-kadang kepala daerah itu bermain gitu.
1: Oke, baik Pak Zainuddin, kita terima pendengar Pak ya, ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam Bu Haryanti.
2: Halo, selamat malam Pak Freddy Zain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainuddin Hasan.
2: Belum lama kemarin kan saya sempat ngomong itu waktu kepala apa tuh ya, kita ngomong di sini. Saya ngomong itu nggak bakalan lama lagi, itu pasti ada lagi itu kepala daerah yang OTT. Saya salut untuk KPK ya. Dan mungkin dari pusat hingga ke bawah itu memang harus memperbaiki sistem regulasi ya. Dan itu termasuk di biaya-biaya politik yang memang sangat tinggi. Dan itu lagi rekrutmen mungkin ya dari partai-partai politik itu. Terus yang paling penting nih sekarang hukumannya itu, meskipun hukumannya seperti apa, tapi kalau nggak menimbulkan efek jera ya, masih terjadi lagi, masih banyak lagi karena memang gak jerah. Jadi kita menuntut masyarakat menuntut perampasan aset segeralah disahkan ya, dan ini diimplementasikan untuk hukuman yang lebih tegas lagi para koruptor ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Bu Haryanti. Kita terima lagi pendengar lain Pak ya. 3 pendengar nanti baru ditanggapi. Pendengar kedua ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
3: Selamat malam Bung Jen.
1: Iya Pak Arman, silakan, ada Pak Zainuddin Hasan.
0: Selamat malam.
3: Oke. Selamat malam Pak Zainuddin. Pak Zainuddin. Ya alhamdulillah ini saya bersyukur sekali nih karena OTT terus ini dan terus harus terus pokoknya, karena kas negara kita lagi kosong ini Bung Jen dan Pak siapa tadi lupa?
1: Pak Zainuddin Hasan.
3: Pak Zainuddin. Nah itu kas negara kita lagi kosong. Dan kita kawal secepatnya itu undang-undang tentang perampasan aset. Nah, sehingga kas negara kita terisi dengan perampasan aset itu. Lumayan ya, ratusan triliunan itu uang-uangnya itu. Aduh, luar biasa. Dan perang pun nggak berhenti-berhenti. Dan krisis dunia itu sudah melanda. Kita ini sebenarnya krisis. Nah, itu. Saya berharap besok-besok OTT lagi, besok-besok OTT lagi. Dan Kaltim ini saya tunggu nih kabarnya. Demikian Bung Jen, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Arman. Pak Miftah di Jogja, selamat malam Pak Miftah. Ya, Pak Miftah, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Miftah, silakan Pak. Dengan Pak Zainuddin Hasan, beliau Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung. Ya.
4: Assalamualaikum Pak Zainuddin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Menurut saya memang korupsi itu hampir di semua lini. Kalau dari tadi membahas tentang kepala daerah, saya itu juga punya, benar-benar saya gini, saya itu bekerja di jasa tailor. Saya itu sering serawung dengan orang-orang yang macam-macam, termasuk dengan jaksa. Jadi gini, jadi di daerah saya itu punya ada jaksa yang udah pensiun, itu masalah kayaknya ada toko besi, ada warung kopi, ada peternakan, itu mereka gajinya berapa? Kalau kita mau jujur, gaji itu bisa dihitung, pensiunnya juga bisa.
1: Halo. Iya, silakan Pak.
4: Jadi mereka tuh gajinya berapa, kenapa ketika mereka pensiun kayaknya minta ampun, mesem-mesem masih bisa eksis okay. gitu. Yang kedua gini, rekrutmen pegawai kepolisian itu syarat banget dengan suap menyuap itu jelas kita sama-sama tahu itu bagaimana caranya untuk menghapus itu.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Miftah. Silakan Pak Zainuddin Hasan menanggapi apa yang disampaikan Bu Haryanti tadi, Pak Arman dan juga Pak Miftah, Pak. Silakan.
0: Iya, terima kasih Mas Rudi. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang harus ada evaluasi ya, artinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Agar apa? Agar nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau mungkin seminggu, 2 minggu yang akan datang hal ini tidak terulang hal yang sama terus menerus. Artinya saya yakin pasti KPK sudah ada data ya di kepala-kepala daerah mana saja yang diduga, kemudian pemerintah mana saja yang terkait dengan bagaimana tingkat korupsinya. Bukan maksud apa, artinya yang namanya OTT ini bisa saja setiap minggu terjadi gitu. Artinya apa? Bahwa memang sistem politik kita itu yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah efek jera tadi. Bagaimana supaya pelaku tindak pidana korupsi itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena kan dalam sebuah sistem berhubung pidana itu kan ada, selain mencegah orang melakukan tindak pidana, yang kedua adalah bagaimana supaya orang yang melakukan itu tidak mengulanginya lagi. Atau orang yang sudah pernah melihat ya, misalnya seorang terpidana itu ada efek jera
1: okay.
0: terkait dengan hukumannya ataupun penyitaan asetnya, itu akan menyebabkan orang akan tidak akan melakukan itu. Nah, selama ini kan di Indonesia kita melihat seperti selalu ada saja gitu pengulangan-pengulangan tindak pidana korupsi ini. Artinya memang perlu adanya dari khususnya di upaya penuntutan di KPK itu ancaman hukumannya itu yang dalam memberikan tuntutan pidana itu harus memang maksimal menurut saya. Kemudian dimaksimalkan pula dalam melakukan aset ya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu juga harus dikejar juga dalam upaya mendakwa dan menuntut seorang terdakwa. Artinya meskipun saat ini misalnya undang-undang perampasan aset itu belum disahkan, artinya kita sudah ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu dimaksimalkan saja dulu. Jadi bagaimana supaya pemulihan aset negara itu cepat segera dipulihkan dengan menuntut seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan TPPU misalnya. Dan okay. itu kita sudah ada regulasinya, tinggal memaksimalkan seorang penuntut umum di KPK agar supaya pengembalian aset itu di oleh negara itu bisa dilakukan secara maksimal.
1: Ya.
0: Nah, saya pikir seperti itu Mas Rudi.
1: Oke. Sudah ada dua pendengar kembali nih, Pak Zainuddin. Pak Rifanto di Bualemo. Selamat malam Pak Rifanto.
5: Iya, selamat malam Mas Rudi.
1: Iya, silakan Pak.
5: Iya. Moneter kita saat ini kurang stabil ya, kurang baik kita. Gitu. Kemudian pembangunan mangkrak di mana-mana. Ternyata ada OTT lagi gitu kan, kepala daerah. Nah, sebenarnya ini kelemahannya di mana ini? Apakah sanksinya yang kurang? Karena biasanya di lembaga pemasyarakatan itu kalau misalnya kepala daerah yang terjerat yang namanya korupsi ataupun berbagai macam masalah, itu kadang ya ruangan tahanannya itu beda sama yang lain gitu loh. Hanya tidak memberikan efek jera kepada mereka. Terulang kembali yang namanya korupsi di mana-mana begitu kan. Karena terlalu lemah mungkin ya. Tidak disamakan sama yang masyarakat biasa saja itu hukumannya gitu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Rifanto. Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat malam Pak Haryanto.
6: Selamat malam Om Rudi. Selamat iya. malam Pak Zainuddin.
1: Iya, silakan.
6: Iya.
0: Selamat malam Pak.
6: Ya, terima kasih. Aneh di negara kita ini ya. Kalau statusnya koruptor, apakah dia dibawa ke gedung bundar kah, gedung merah putih kah, atau dibawa ke Polda atau ke Mabes Polri. Para koruptor itu masih bisa senyum-senyum, melambaikan tangan. Bahkan masih bisa dia kepada para wartawan memberikan keterangan pers. saya tidak korupsi, saya tidak korupsi, saya dikriminalisasi. Kalau di negara lain ya, ketika seseorang itu terindikasi korupsi, karir politiknya bisa tamat atau berakhir. Tapi di negara kita beda. Walaupun dia sudah menyandang status koruptor, justru karir politiknya semakin bersinar, semakin moncer. Nah itu kan aneh. Kalau di negara lain ya tamat udah.
1: Baik.
6: Urat malunya apa udah putus. Kalau kita nggak putus-putus urat malunya merugi Pak Zainuddin, ya kan? Harusnya karir politik itu tamat sudah. Kalau sudah ada status seperti itu, nggak ada lagi, sudah moncer.
1: Tempat
6: kita kan masih bisa menduduki jabatan di pemerintahan.
1: Oke, Pak Rianto.
6: Di legislatif atau di eksekutif.
1: Ya.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Rianto di Kutai Barat. Ya, silakan kembali Pak Zainuddin untuk memberikan tanggapan dulu, Pak.
0: Sebagaimana disampaikan Bapak tadi yang pertama ya.
1: Mm-hmm.
0: Artinya seorang terdakwa atau narapidana ketika dia ditahan atau di rutan atau di lembaga pemasyarakatan, ketika masih diistimewakan, artinya dia masih memiliki uang ya untuk dapat membayar, menyewa dan sebagainya. Bahkan ada sempat beberapa yang keluar ya, nontonlah dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang seperti sudah menjadi sebuah tontonan ya. Dan itu salah satu bentuk penyebabnya adalah si koruptor atau narapidana ini tidak dimiskinkan tadi. Artinya dia masih bisa membayar, dia masih bisa melakukan apa di kalau Bapak melihat di beberapa di lembaga pemasyarakatan atau di rutan itu narapidana atau tahanan koruptor itu memang beda dengan tahanan-tahanan tindak pidana umum atau tindak pidana lain. Dan itu bisa kalau dilakukan pengecekan ya. Nah itu apa? Itu tadi efek jera yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan masih adanya secara finansial mereka masih memiliki uang yang sangat banyak. Dan itu yang saya sampaikan tadi, kalaupun sekarang misalnya undang-undang perampasan aset sampai dengan hari ini belum disahkan ya, walaupun katanya sudah berapa kali dimasukkan sebagai proyek prolegnas ya. Nah kita sudah ada undang-undang tentang pemberantasan korupsi, sampai di situ ada ancaman hukuman mati, ada ancaman yang tinggi. Kemudian kita ada undang-undang tentang PPATK, bagaimana bisa aset koruptor itu bisa dimiskinkan dengan undang-undang yang memang sudah ada.
1: Yeah.
0: Dan itu yang harus dimaksimalkan oleh penuntut umum KPK atau penyidik KPK agar hal yang ini tidak terulang. Jadi efek jeranya ada. Misalnya seorang koruptor dihukum tinggi misalnya ya, misalnya 15 tahun atau 20 tahun maksimal ya. Kemudian asetnya disita, dimiskinkan yang semiskin-miskinnya. Saya pikir itu akan membuat para koruptor ini atau calon koruptor itu berpikir ketika mereka melakukan tindak pidana. Jadi tidak dada-dada lagi atau tidak keluar mereka dalam kondisi yang memang tidak ada atau miskin. Tapi kan ada, dan itu dilihat oleh masyarakat kita di Indonesia. Ketika keluar penjara dia ada yang mencalonkan lagi, ada yang kemudian justru beli properti, ada yang malah dia merayakan misalnya ulang tahun yang mewah dan seterusnya. Ini sudah dilihat oleh masyarakat kita. Artinya apa? Upaya untuk menjadikan efek jera dan memiskinkan para koruptor itu belum maksimal.
1: Oke.
0: Mas Rudi.
1: Ya. OTT tahun ini 12 kali dan tadi ada pendengar kami yang berharap terus-menerus dilakukan OTT. Tetapi Pak, sejauh mana sih Anda menilai efektivitas OTT ini sebagai cara menekan korupsi kepala daerah, Pak? Dibandingkan mungkin dengan pencegahan jangka panjang.
0: Kalau saya melihat saat ini malah tidak efektif, Mas Rudi. Artinya sebenarnya KPK itu sudah punya data, ya kan? Mereka sudah ada data. Dan saya sampaikan di awal bahwa yang namanya kepala daerah saat ini itu nggak ada yang bersih-bersih amat. Artinya siapa saja bisa ditersangkakan, siapa saja bisa ditangkap dengan celah-celah yang ada, dengan sistem-sistem yang ada. Ada yang perlu yang harus dievaluasi sebenarnya adalah mulai dari evaluasi, mulai dari rekrutmennya, mulai dari membuat sistemnya agar supaya politik itu tidak mahal, agar kepala daerah itu benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan mencari uang lagi untuk mengembalikan modalnya, atau dia mencari uang lagi untuk mengembalikan modal bohirnya misalnya, itu yang menurut saya yang harus dimaksimalkan.
1: Yeah.
0: Kalau OTT lagi OTT lagi, saya yakin KPK punya data, aparat penegak hukum itu punya data, kepala-kepala daerah mana saja yang bermain atau yeah. Dan ini jamak ya. Kenapa? Karena tadi sistemnya.
1: Sistem
0: yang membuat okay. orang menjadi yang tadinya bersih bisa menjadi kotor, yang membuat orang yang baik menjadi bisa menjadi buruk karena sistemnya tadi.
1: Okay.
0: Dan ini sistem ini harus diperbaiki oleh pemerintah.
1: Ya. Seperti apa itu membenahi sistemnya kalau begitu, Pak Zaidudin?
0: Ya, mulai dari bagaimana biaya politik ya. Biaya politik kita tahu bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, mulai dari bagaimana membeli perahu, bagaimana biaya kampanye dan seterusnya, dan itu melahirkan pemodal-pemodal kalau memang misalnya si kepala daerah itu tidak memiliki uang, kalaupun dia atau dengan cara lain dia mengumpulkan uang dan akan berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dan ini yang saya pikir harus menjadi konsen juga agar supaya pemilihan kepala daerah ini ke depan bisa lebih efektif, efisien dan sederhana, murah, biaya ringan gitu kalau istilah dalam peradilan itu. Ini juga akan menjadi membuat kepala daerah atau calon kepala daerah itu benar-benar mengabdi untuk membangun daerahnya, bukan dia mencalonkan diri kemudian berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dan ini yang banyak jamak terjadi di berbagai daerah ya, sehingga segala sesuatunya dia akan nilai dengan uang, misalnya jual beli jabatan, kemudian proyek-proyek ada pemotongan sekian persen ketika ada proyek dan seterusnya. Dan itu di Indonesia kalau mau disurvey atau diteliti itu sangat banyak sekali, Mas. Jadi bisa saja setiap minggu itu KPK men-OTT kepala daerah.
1: Iya. Ini kenapa ya, Pak ya? Jual beli jabatan itu paling susah untuk dihentikan ya. Selalu terjadi itu jual beli jabatan itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang Pak Zaidudin sampaikan di awal tadi terkait dengan selain sistem Pak ya, dari rekrutmen di situ. Nah, untuk masalah rekrutmen ini Anda melihat bagaimana Pak? Peran dari partai politik sendiri dalam mencegah hal itu atau dengan biaya kos yang politik tadi seperti Anda katakan bagaimana mengupayakan balik modal ketika sudah menjabat ini Pak?
0: Ya. Dalam hal ini partai politik yang paling bertanggung jawab ya, bagaimana mencari kader-kader yang terbaik ya, kader-kader terbaiknya sehingga ketika memimpin suatu daerah itu benar-benar memikirkan rakyat ya, bukan bagaimana mengembalikan modal atau mencari uang untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan partainya. Itu perlu ya rekrutmen di awal, kemudian perlu diatur juga, tidak ada lagi kutu loncat ya, tidak ada. Jadi benar-benar kader-kader yang memang murni dari merangkak dari bawah, dan itu sudah diatur dari mulai bagaimana pola kaderisasi. Ini penting karena kita melihat banyak sekarang kepala-kepala daerah itu ya yang sifatnya loncat ya, dari partai satu ke partai yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya modal, dia punya uang. Dan saya pikir ini yang harus diperbaiki juga lah partai politik, agar memang yang menjadi kepala daerah itu memang kader-kader terbaiknya, sehingga tidak ada lagi lompat-lompat partai karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Okay. Dan ini penting menurut saya, karena keikhlasan seorang kepala daerah itu dilihat dari bagaimana dia berkarir dari bawah.
1: Oke, lantas gimana caranya partai politik ikut bertanggung jawab untuk mencegah? Apakah perlu dilakukan evaluasi ulang, Pak, dalam proses pencalonan kepala daerah melalui partai politik?
0: Ya, itu penting adanya evaluasi ulang bagaimana pola rekrutmen, bagaimana membuat sebuah sistem ya. Sistem ya, kalau di swasta ada merit system ya, bagaimana yang ditunjuk dan dipilih itu memang benar-benar calon-calon yang memiliki kualitas, kapasitas, dan dia mampu ya. Artinya bukan hanya karena modal-modal saja tertentu, misalnya ini karena uangnya banyak, modalnya banyak, dia yang dipilih, bukan itu ya. Artinya dari segi kapasitas, kapabilitas, integritas itu juga penting dalam memilih calon-calon kepala daerah.
1: Ya. Tetapi kan tidak semua daerah, Pak ya. Ada tidak, Pak, dari kajian di kampus Bapak daerah yang justru cukup berhasil dalam menekan angka korupsi ini, Pak? Dan apa yang bisa ditiru dari situ?
0: Ya, memang ada beberapa daerah yang memang dikaji ya, di beberapa Indonesia ini yang minim ya. Jadi walaupun memang saya sampaikan tadi ini lebih banyaknya yang tidak gitu, lebih banyak yang tidak, sehingga saya meyakini KPK itu memiliki data gitu, memiliki data kepala-kepala daerah mana saja yang dibidik gitu ya, yang dibidik dan bisa di OTT, dan itu perlu dipelajari juga. Dan kenapa lebih banyak yang seperti itu? Nah, ini yang menjadi pelajaran dan evaluasi agar ada sesuatu hal yang mendasar yang harus diperbaiki dalam mulai dari rekrutmen, kemudian sistem, kemudian perundang-undangan, kemudian dari KPK-nya sendiri ya, maupun aparat penegak hukumnya, sehingga yang mayoritas tadi yang saya sampaikan banyak yang tidak baiknya bisa menjadi minoritas ya. Jadi yang positifnya bisa menularkan yang negatifnya, dan itu dimulai dari partai politik saya pikir.
1: Ya, apa rekomendasi yang menurut Bapak paling mendesak untuk memutus mata rantai korupsi di tingkat daerah ini, Pak, atau oleh kepala daerah ini, Pak?
0: Ya, yang pertama adalah peran masyarakat yang pasti ya, yeah. Karena kan masyarakat ini kan yang memilih. Apapun yang ditetapkan oleh partai politik, ketika partai politik menunjuk si A, si B, terpilih atau tidaknya seorang kepala daerah, itu lagi-lagi yang menentukan dan yang memilih itu adalah masyarakat. Mm-hmm. Perlunya ada edukasi bagaimana money politik dan seterusnya itu harus disadari oleh masyarakat, dihindari. Artinya yang perlu diberikan edukasi yang awal bagaimana memilih pemimpin yang berintegritas, yang baik, yang bagus, itu adalah masyarakatnya. Kemudian adalah partai politiknya ya, bagaimana melakukan rekrutmen calon-calon kepala daerah itu yang baik, yang berintegritas, yang berkapasitas, yang benar. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja yang tidak bisa lepas itu adalah aparat penegak hukumnya. Kita sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah beberapa kali direvisi. Kita sudah ada lembaga penegak korupsi yang secara khusus adanya KPK. Kita sudah ada Undang-Undang tentang PPATK, bagaimana TPPU ya, sorry, kita sudah ada undang-undang tentang TPPU, sehingga itu bisa dimaksimalkan. Artinya aparat penegak hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, okay. Itu bagaimana dimaksimalkan sambil kita menunggu undang-undang perampasan aset yang semoga mudah-mudahan dalam waktu dekat itu segera disahkan, sehingga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi ini di Indonesia ini bisa dilakukan secara maksimal.
1: Iya. Bicara tentang peran masyarakat, menurut Bapak ruang apa yang paling leluasa bisa dimainkan oleh masyarakat sipil dalam hal turut serta melakukan pengawasan terhadap apapun yang sudah dilakukan? Tapi kita terima lagi pendengar ini, Pak Zainuddin ya, ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Pak Agung, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Rudi, Pak Zainuddin, dan assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Agung, iya. Silakan, ada Pak Zainuddin Hasan.
7: Oh iya, menurut saya begini, peraturan sudah ada, contohnya gratifikasi. Tapi tetap aja ada suap, gratifikasi dan lain-lain. Jadi ini SDM-nya yang harusnya jujur, tapi langka sekali di negara kita. Sehingga terjadi berulang-ulang. Korupsi juga begitu, sudah ada undang-undang anti korupsi, 3199, tetap saja korupsi terjadi lagi. Jadi ini tentang hukuman harus berat, seberat mungkin, misalnya hukuman mati, dan dimiskinkan. Di Cina tuh berhasil, lalu kita hukuman ringan fisik, ada remisi, jadi tinggal sebentar secara fisik. Uang aset gak dicas semua, sudah di penjara, lepas dari penjara masih bisa kaya raya, jadi OKB, bahkan kolong merasi. Bisa-bisa begitu.
1: Okay.
7: Itulah yang membuat tidak ada efek jera atau kapok. Selama hukum tidak melakukan efek jera, koruptor merajalela, kolusi merajalela, penjahat lain merajalela. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Ya, mungkin pendengar terakhir tadi bisa ditanggapi juga ini, Pak Zainuddin.
0: Ya, makasih Pak Agung ya. Jadi memang benar. Artinya saya sudah sampaikan yang pertama adalah efek jera, ya kan? Bagaimana aparat penegak hukum yang saat ini sudah ada menggunakan undang-undang yang sudah ada, bahkan ancaman hukuman matinya pun sudah ada di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu dimalkan. Artinya hukuman jangan lagi misalnya cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau di bawah 4 tahun. Itu ada ancaman yang sampai dengan bisa 15 tahun bahkan 20 tahun. Mm-hmm. Kemudian ada upaya denda ya, pengembalian uang pengganti, kemudian pengembalian keuangan negara. Itu bisa juga digunakan dakwaan atau tuntutan tentang tindak pidana pencucian uang dengan cara dimiskinkan. Nah, itu yang dimaksimalkan, artinya dalam hal ini misalnya penyidik, penuntut umum dari KPK atau penuntut umum dari kejaksaan itu memaksimalkan tuntutannya, memaksimalkan dakwaannya. Itu ketika dia dibuat maksimal, nanti di situ akan ada efek jera. Dan efek jera inilah yang bisa atau dapat membuat narapidana atau koruptor itu tidak. Itu bisa dilihat, bisa dinilai, oh hukumannya tinggi misalnya 15 tahun atau 20 tahun atau ada maksimal sampai hukuman mati. Itu akan mau ada kengerian ya. Atau sampai selain itu dimiskinkan. Ketika dia keluar, ketika dalam kondisi yang miskin, dia bisa ngapa-ngapain lagi, Mas. Yeah. Tidak bisa dia mencalonkan lagi. Baik. Tidak bisa dia berpoya-poya lagi. Dan ini harus menjadi contoh. Yeah. Harus ada proyek contoh nih dari penuntut umum untuk memaksimalkan efek jera dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara ini. Dan ketika sudah ada contoh, nah, saya pikir akan membuat orang akan berpikir ulang melakukan tindak pidana korupsi.
1: Ya. Terakhir, Pak Zainuddin, harapan Bapak ke depan agar kasus seperti ini atau seperti di Bupati Pemalang yang terbaru ini tidak terus berulang ini, Pak. Paling tidak yang paling mendesat jangka pendek apa yang harus dilakukan ini?
0: Ya, yang paling mendesak kan kalau kita lihat kan undang-undang perampasan aset kan memang belum disahkan ya. Artinya ini masih pembahasan sampai kapan disahkan. Artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada, alat-alat itu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk pencegahan di dalamnya, kemudian undang-undang tentang TPPU, oleh penuntut umum, oleh penyidik itu dimaksimalkan, dakwaannya dimaksimalkan, tuntutannya dimaksimalkan, sehingga ketika ada efek jera di sana menyebabkan atau membuat para koruptor-koruptor ini dalam hal ini misalnya kepala daerah itu akan berpikir ulang untuk melakukan penyimpangan ya, melakukan tindak pidana korupsi. Itu saya pikir yang paling mendesak ya. Artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada dan itu ada ancaman pidana maksimal di dalamnya, itu bisa digunakan sambil menunggu undang-undang misalnya undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan.
1: Baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI dalam To The Point malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Makasih Mas Rudi. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan dalam To The Point malam hari ini. Dan kami juga tadi sudah berupaya untuk menghubungi pihak KPK, tetapi pihak KPK meminta diundur dalam perbincangan malam hari ini untuk pendalaman kasus. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi dalam To The Point kita malam hari ini dengan tema Lagi KPK OTT Kepala Daerah.

berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak? Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
2: Ayo ke Puskesmas.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Pemerintah mempercepat pembangunan 15 bendungan di berbagai daerah untuk mendukung irigasi lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan, percepatan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pertanian pada curah hujan serta menghadapi ancaman kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim. Ia mengatakan, tanpa dukungan bendungan dan irigasi yang memadai, banyak wilayah pertanian masih mengandalkan pola tanam tada hujan yang rentan terhadap perubahan musim, termasuk ancaman kekeringan saat El Nino maupun banjir akibat curah hujan yang tinggi. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengapresiasi inovasi pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan yang menerapkan teknologi tinggi untuk mencetak pengusaha mandiri di bidang pertanian, peternakan, serta budidaya perikanan. Dudung mengatakan, pendekatan tersebut memberikan jaminan keterampilan ekonomi yang konkret bagi para warga binaan setelah selesai menjalani masa tahanan. Melalui bekal keterampilan teknis tersebut, para warga binaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu mandiri yang mampu membangun usaha serta menopang ekonomi keluarga. Dudung mengemukakan bahwa langkah strategis ini merupakan terobosan penting Kementerian IMIPAS dalam mengarahkan program pemasyarakatan menuju pembentukan karakter yang berkelanjutan. Informasi mancanegara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan Eropa mencatat kemajuan dalam penanganan hepatitis, namun masih belum berada di jalur tepat untuk mencapai target 2030. Menurut data dari Laporan Hepatitis Global atau Global Hepatitis Report 2026, perluasan program vaksinasi telah menurunkan prevalensi hepatitis B di kalangan anak-anak di bawah usia 5 tahun di kawasan tersebut menjadi sekitar 0,06% di bawah ambang batas eliminasi global sebesar 0,1%. WHO pun menyerukan kepada negara-negara di seluruh kawasan Eropa untuk menghapus hambatan dalam pemeriksaan dan pengobatan, mempertahankan program pencegahan, serta terus melanjutkan investasi dalam upaya eliminasi hepatitis. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebasket Draymond Green dipastikan bertahan bersama dengan Golden State Warriors setelah menyepakati kontrak baru berdurasi setahun hingga akhir musim NBA 2026-2027. Dalam laman resmi NBA, tawaran perpanjangan kontrak itu merupakan komitmen manajemen untuk mempertahankan salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah klub. Kontrak yang ditawarkan memiliki nilai yang sama dengan opsi kontrak yang sebelumnya dilepas Green menjelang dibukanya bursa agen bebas atau free agent NBA 2026-2027. Langkah tersebut sempat memberi ruang finansial bagi Warriors untuk mengejar LeBron James, meskipun pada akhirnya sang mega bintang memilih bergabung dengan Philadelphia 76ers.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
4: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Bu, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Indonesia menyapa malam.

0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta Polri meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Peningkatan keamanan menurutnya terutama untuk mencegah maraknya tindak pencurian, perampokan dan pembegalan yang belakangan ini cenderung meningkat di berbagai daerah. Karena menurut Yusril, tindakan main hakim sendiri berpotensi memunculkan kejahatan baru berupa penganiayaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Ia secara khusus menyoroti aksi main hakim sendiri di Bali dan Morowali, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan tewasnya terduga pelaku pencurian ayam dan sepeda motor akibat dianiaya massa. Polri diminta tingkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri menjadi topik perbincangan kami malam hari ini bersama dengan praktisi hukum Razikin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Razikin, selamat malam. Apa kabar, Pak?
2: Selamat malam. Alhamdulillah baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Tema kita, Polri diminta meningkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri. Di awal mungkin, Pak, secara hukum, apa yang sebenarnya dimaksud dengan main hakim sendiri ini, Pak?
2: Kalau kita melihat secara teoritis bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan di luar mekanisme hukum formal. Mm-hmm. Artinya masyarakat atau sekelompok orang mengambil alih kewenangan negara untuk melakukan menghukum, mengadili, menyiksa, bahkan membunuh terhadap pelaku tindakan kejahatan.
0: Iya. Yeah. Meski,
2: dan itulah yang
0: silakan Pak.
2: Jadi tadi kalau saya dengar tadi penjelasan Prof Yusril bahwa yang saya kemudian mengatakan bahwa korban kejahatan tidak harus kemudian berubah menjadi pelaku kejahatan yang baru gitu. Nah ini kan yang terjadi bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan yang mengambil alih proses prosedur hukum atau tindakan kewenangan negara terhadap untuk menghukum pelaku kejahatan, mengadili, menghukum, membakar, bahkan membunuh dilakukan di luar prosedur hukum yang formal. Begitu kira-kira definisi sederhananya.
0: Iya. Walaupun yang bersangkutan itu dipastikan diduga sebagai pelaku kejahatan, Pak.
2: Terlepas dari itu semua bahwa kita negara hukum, jadi semua prosedur untuk mengadili, menghukum pelaku kejahatan harus melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.
0: Okay.
2: Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa karena kita merasa bahwa tindakan kejahatan itu kemudian kita mengambil tindakan sendiri untuk menghukum pelaku kejahatan, itu tidak dibenarkan.

0: emosi masyarakat yang meluap-luap di sana, ada kekecewaan terhadap aparat penegak hukum juga mungkin, ya. Kemudian selanjutnya bisa saja kejahatan di satu masyarakat itu mengalami peningkatan secara terus-menerus. Jadi tiga poin ini ketemu di satu titik. Misalnya tadi masyarakat selama ini melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian, responnya mungkin lambat di sana, tidak direspon secara cepat, sehingga masyarakat mengalami emosi gitu. Kemudian fenomena ini juga memicu terjadinya peningkatan aksi-aksi kejahatan di jalanan, aksi pencurian, dan seterusnya. Nah, ini semua yang saya kira perlu dipelajari oleh kita semua lah kira-kira, bahwa kalau kemudian kita berharap sama kepolisian saja, itu tentu di sana, kita tentu berharap di sana, tapi masyarakat juga harus ditambah dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang kuat, yang bagus.
1: Okay.
0: Karena itu penting untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi antara masyarakat, kepolisian untuk menciptakan kamtipmas di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Okay. Atau karena maraknya aksi kejahatan, ini menjadi salah satu pemicu utamanya. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Razikin?
0: Ya, bisa saja maraknya kejahatan di jalanan, ditambah dengan tidak ada tindakan cepat dari aparat kepolisian untuk menangani itu semua. Jadi saya kira memang ini akumulasi dari seluruh kekecewaan masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, ditambah dengan trust masyarakat terhadap aparat kepolisian, aparat penegak hukum kita.
1: Okay.
0: Fenomena ini saya kira yang kita kenal dalam istilah sebagai vigilante gitu ya, yaitu masyarakat yang mulai merasa bahwa tidak lagi percaya terhadap penegak hukum. Masyarakat melihat fenomena kejahatan di tengah-tengah masyarakat itu mulai marak, sementara aparat kepolisian tidak hadir di sana. Jadi ini semua saya kira yang mesti diwaspadai, memang harus kita waspadai. Karena saya terus terang aja bahwa saya kira saya tidak sendiri ya, menyaksikan seorang anak perempuan menangis melihat bapaknya meninggal karena dimasa, dimasa oleh akibat mencuri ayam kalau tidak salah di Bali.
1: Iya, di Bali itu.
0: Itu mengiris hati memang.
1: Iya.
0: Tapi itu fenomena yang saya kira bagaimana gitu ya, secara sosiologis masyarakat kita ini kan masyarakat yang tergolong gotong royong, saling membantu dan seterusnya. Tapi ada fenomena-fenomena ini yang marak beberapa hari terakhir ini yang harus kita pelajari betul. Bukan hanya penegakan hukum di sini, saya kira ini seluruh perangkat pemerintah harus bekerja, mulai dari aparat desa untuk kemudian mengidentifikasi kemiskinan di kampung-kampung, di tengah-tengah masyarakat. Bisa saja akibat meningkatnya kejahatan ini akibat persoalan ekonomi juga kali ya, Mas.
1: Oke, artinya ini ada beberapa
0: saya kira tidak berdiri sendiri ini persoalan.
1: Iya.
0: Tentu saja penegakan hukum harus dikedepankan.
1: Iya.
0: Karena penegakan hukum ini, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan itu harus betul-betul diwujudkan.
1: Baik.
0: Saya kira itu, Mas.
1: Iya. Pak Razikin, kita terima dulu pendengar, Pak ya. Sudah ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Pak Agung, selamat malam.
2: Selamat malam, Pro 3 ya.
1: Iya, selamat malam.
2: Iya, halo.
1: Iya, silakan Pak Agung.
2: Dengar ya, jelas ya, maaf.
1: Iya.
2: Iya, ini kalau saya lihat ini apakah tidak ada penduluannya dari warga masyarakat itu, ada nomor kontak, telepon gitu. Ketika ada masalah apa-apa, ini telepon lu nomor ini, begitu ya. Apakah tidak ada gitu, jadi pembinaan gitu kan. Jadi kalau main hakim sendiri itu sebenarnya emang itu salah, Pak, dimanapun juga berada emang salah. Cuman kalau dari masyarakat itu, kalau ada penjuluan dari tingkat RT RW, simpan nih nomor, bila ada masalah, bila ada kejadian apa-apa, hubungi nih, telepon ini, jadi ini nih setempat aja gitu. Jadi proaktif itu dari pengamanan itu jadi sigap gitu, Pak. Ya mungkin kan dari masyarakat kecil juga kan bingung, Pak, ini ada masalah, mau nelpon kemana katanya kan, mau kemana gitu kan. Jadi kalau bisa kan bisa ditelepon gitu, yang bisa dihubungi gitu kan. Jadi kalau bisa dihubungi jelas, oh ini kayak tempat saya ini kan. Okay. Saya juga bingung kalau tetangga saya ini ada keributan, saya menghubungi siapa.
1: Ada
2: kan.
1: Pak, 110 itu sekarang sudah bisa digunakan, Pak, oleh masyarakat. Bahkan dia akan langsung menghubungkan ke kantor kepolisian yang

0: terdekat dengan lokasi kejadian.
1: Oh, gitu. Begitu bisa ya, Pak ya?
0: Iya, jadi ya, tempat ya, di mana dilaporkan dan di situ akan dihubungkan dengan kantor kepolisian terdekat. Itu 110, Pak. Iya.
1: Oh, ya, coba. Ya, ini karena kan saya juga baru tahu. Mungkin kan dari tingkat RT RW ini kan enggak dikasih kejelasan, Pak.
0: Iya, itu 24 ya, jam. Kami pernah mencoba itu, Pak. Jadi misalnya saya lagi di luar kota pun saya telepon 110 akan disambungkan di lokasi ya, kantor kepolisian terdekat di mana saya melaporkan. Terdekat itu.
1: Ya. Iya. Wah, cocok itu, Pak. Bukan robot yang jawab, Pak ya.
0: Bukan.
1: Robot.
0: Iya, Pak.
1: Ya, biasanya robot jawab. Ya, jadi kalau gitu tingkat RT RW-nya, Pak. RT RW ini kadang-kadang kan juga kan enggak tahu apa-apa. Jadi enggak ada penyuluhan gitu. Yeah. Ini hubungi dia ini, gitu, hubungi ini Bapak ini siapa gitu. Jadi enak, Pak, langsung to the point. Demikian.
0: Baik, Pak Agung, terima kasih. Ya, ini Pak Agung yang menyampaikan Pak Razikin. Anda melihat bagaimana sebenarnya sosialisasi, bagaimana ketika masyarakat melihat atau melihat suatu peristiwa yang perlu mendapatkan bantuan dari aparat penegak hukum ini, Pak?
2: Ya, ini itu yang saya maksud, perlu ada koordinasi antara seluruh instansi pemerintah yang bersifat hierarki ini. Mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW. Jadi kepala-kepala lingkungan itu memang harus proaktif di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, saya kira penting juga memang hari-hari ini tidak hanya sekedar meningkatkan pengamanan yang disampaikan oleh provinsi sendiri, tapi saya kira memang kepolisian juga harus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terhadap misalnya tadi nomor itu. Jangan-jangan pihak-pihak di tengah masyarakat belum tahu nomor itu gitu, sehingga tidak ada waktu atau tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi terhadap institusi kepolisian terdekat sehingga bisa dicegah terjadinya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat.
0: Ya, nah
2: karena memang
0: ya, silakan ya, Pak, silakan.
2: Fenomena ini kan fenomena yang meluapkan emosi di sana itu. Masyarakat saya kira bergerombol di sana untuk kemudian meluapkan tanpa berpikir panjang bahwa korban itu, pelaku kejahatan juga itu akan menjadi korban dari kejahatan selanjutnya. Jadi antara pelaku dan korban kejahatan, pelaku kejahatan yang pada akhirnya juga sama-sama harus dikena hukum sebetulnya, bisa diproses secara hukum. Dan ini harus ditanamkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita sehingga cara-cara seperti ini kita harus mulai meninggalkan karena ini sangat tidak beradab. Saya kira kasihan, meskipun kita tahu kecewa kita terhadap tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi ini, bahkan bisa saja kita menjadi korban. Kekecewaan-kekecewaan seperti ini yang tidak boleh kita luapkan secara brutal gitu ya, tapi harus melalui cara-cara yang prosedural, yaitu cara-cara dengan pendekatan-pendekatan hukum.
0: Oke, kalau tadi dikatakan bahwa pelaku itu akan menjadi pelaku tindak pidana lainnya, apa jerat pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku yang ikut terlibat dalam main hakim tersebut ini, Pak?
2: Ya bisa saja nanti dikenakan dengan pembunuhan bisa saja di sana, bisa saja penganiayaan, bisa saja pemukulan dan seterusnya. Nanti dilihat tingkat beratnya tindakan yang mereka lakukan. Jadi itulah yang saya bilang bahwa korban tidak melulu menjadi korban ketika terjadinya main hakim sendiri. Karena itu melahirkan kejahatan, Bang. Korban bisa menjadi melakukan
0: korban
2: tindakan kejahatan.
0: Oke.
2: Jadi begitu.
0: Iya. Karena menjadi tindak pelaku kejahatan baru. Nah, kalau orang yang nonton aja, Pak, yang tidak ikut mencegah, bisa dijerat hukum juga?
2: Saya kira tidak lah ya. Karena di sana ada masa ya. Tapi yang penting adalah, ini juga perlu ada kesadaran. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang naif sebetulnya. Karena banyak juga menjadi penonton gitu. Tidak ikut menjadi bagian untuk mengelarai dalam proses tindakan-tindakan aksi massa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan di jalanan. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Saya kira banyak penonton kemudian hanya memvideokan, memviralkan, tidak kemudian menjadi bagian dari
0: pencegah
2: terjadi tindakan baru gitu. Ya. Ini yang penting saya kira untuk kita juga minta kepada seluruh masyarakat, kita himbau bahwa ketika ada terjadi seperti itu, kita harus melakukan apa namanya melerai itu sehingga tidak terjadi kejahatan lebih kejahatan lain atau kejahatan yang lebih lanjut, tindakan kriminal lebih lanjut gitu.
0: Oke. Misal Pak, ada pihak yang ditangkap karena diduga melakukan pencurian tadi misal. Dan ya, masyarakat memastikan iya dia mencuri tertangkap tangan ini Pak. Kemudian ya, menjadi korban pengeroyokan massa yang disitulah melahirkan kejahatan baru di situ. Dan si korban tadi atau pelaku tadi menjadi korban akibat kejahatan ya, baru tadi. Apakah pihak keluarga dari pelaku yang juga menjadi korban ini memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atas kematian akibat pengeroyokan itu, Pak Rasikin?
2: Ya, bisa saja pihak korban nanti melaporkan terhadap tindakan penganiayaan. Ya, dengan melakukan visum dan seterusnya. Sepanjang itu ada bukti dan seterusnya, ada saksi di sana, ada bukti, bisa saja melakukan melaporkan secara hukum atas peristiwa tersebut tanpa menghilangkan pidana yang kemudian dia lakukan, yaitu pencurian tadi kan?
0: Iya, iya.
2: Jadi itu yang saya maksud, bahwa pelaku dan korban bisa saja sama-sama terjerat secara hukum dalam soal ini.
0: Oke, iya. Dan apakah memang kalau melihat secara umum ini Pak ya, dengan begitu mudahnya masyarakat kita melakukan hal seperti itu, main hakim sendiri tanpa memperhitungkan nyawa seseorang di sana, itu sejauh mana kepercayaan masyarakat kita pada proses formal? Apakah memang terjadi penurunan di situ, Pak?
2: Saya rasa sih memang terjadi mengalami penurunan ya, Mas. Mm-hmm. Artinya gini, masyarakat sekarang kan hampir tiap saat bisa memantau seluruh proses perkembangan penegakan hukum di Republik ini. Bisa saja masyarakat kita mencontoh atau melakukan perbandingan kira-kira terhadap misalnya ketika seorang tokoh melakukan tindakan korupsi misalnya kemudian dihukum dengan hukuman ringan, ya menurut rasionalisasi masyarakat ini orang harusnya dihukum 10 tahun atau 20 tahun kemudian, tapi divonis misalnya 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun, itu kan tidak rasional. Menurut masyarakat ada kemudian mereka lihat lagi tiba-tiba yang mereka saksikan minggu lalu seseorang melakukan tindakan kejahatan kemudian minggu depan ternyata berkeliaran di jalan. Akhirnya kemudian tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum kita mengalami penurunan luar biasa. Dan itulah yang saya kira salah satu yang memicu terjadinya proses vigilante itu.
0: Oke.
2: Mau tidak mau harus diarahkan ke sana. Ditambah dengan persoalan-persoalan yang memang melibatkan ketika terjadi aksi massa atau pemain hakim sini itu kan banyak orang di sana yeah, yang meluap-luap secara emosional sehingga lepas kontrol terhadap tidak lagi menghitung resiko seluruh resiko dan tidak lagi menghitung resiko yang mereka alami sendiri, yang mereka hadapi sendiri sebetulnya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Bahkan Menteri
2: sosial seperti itu kira-kira.
0: Iya, yeah, bahkan Menteri Yusril akan menggelar rapat gabungan lintas kementerian Pak melihat fenomena ini. Nah, langkah hukum apa menurut Bapak yang paling mendesak dari hasil rapat koordinasi yang digelar ini, Pak?
2: Saya kira tidak sekedar rapat-rapat seperti ini, tidak sekedar formalistik, tidak sekedar reaksi terhadap fenomena yang terjadi. Tapi penting untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis, yang jangka panjang, yang bisa yang bisa diterjemahkan ke secara aplikatif di tengah-tengah masyarakat kita. Rapat-rapat di tingkat atas, saya kira kalau kemudian tidak menetes ke bawah spiritnya, semangatnya, kebijakannya, aturannya, komunikasinya, kelintas sampai di tingkat RT, saya kira juga akan langsung. Karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini bukan fenomena main hakim sendiri, adalah fenomena di tengah masyarakat.
0: Yeah.
2: Terutama masyarakat-masyarakat yang mengalami kemiskinan yang cukup besar gitu.
0: Oke. Okay. Baik, kita ke
2: fenomena ini tidak akan terjadi di level elit, tidak akan pernah terjadi di level atas.
0: Ya, baik, Pak Rasikin, kita ke pendengar kembali ya. Ada Ibu Ipung di Bali. Bu Ipung, selamat malam. Ya. Halo, Bu Ipung. Ya, Bu Ipung, selamat malam.
3: Malam, Bang.
0: Iya, silakan. Ada.
3: Dengan siapa, Bang Rudi?
0: Ada Pak Rasikin, praktisi hukum.
3: Pak Rasikin, ya. Selamat malam, Pak Rasikin. Ya.
2: Selamat malam, Mbak.
3: Salam kenal. Saya salah satu advokat di Bali ya. Kenapa ya. Sampai di Bali terjadi menghakim sedemikian banyak daerah di Indonesia? Karena kepercayaan masyarakat tentu pertama sama pihak kepolisian. Mohon maaf banget Bapak kepolisian di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali anekdot yang kadang-kadang berkembang di masyarakat, no viral, no just, itu satu. Kita kehilangan kambing, kita lapar, kita harus jual sapi. Kita kelembun, kita mau nyambing tak kajian, kita harus jual rumah. Nah inilah yang membuat masyarakat itu jengah gitu loh. Sebenarnya bilang jengah, kesal. Buat apa sih kita lapor? Kayaknya tidak ada keadaan buat orang-orang miskin. Makanya kalau bisa polisi itu tolong dong bekerja dengan benar sebagai pengawal masyarakat, pengawal masyarakat supaya kita orang yang kecil-kecil ini juga bisa mencari keadilan dengan cara-cara formalitas itu. Tapi saatnya ini kan kayaknya ini kan hanya membela orang-orang yang orang punya uang, punya laporan langsung di jalan. Tapi orang mikir kok lapor sampai mati pun kadang-kadang itu laporan tidak akan pernah tidak lanjutin. Terima kasih Bang.
0: Terima kasih Bu Ipung di Bali. Kita tampung dulu Pak Razikin ya. Kita berikutnya ke Takengon ada Pak Samsul. Selamat malam Pak Samsul.
4: Ya, Assalamualaikum Rudi.
0: Waalaikumsalam Pak Samsul, silakan.
4: Ya, menurut saya ini terjadi masyarakat sudah muak dengan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi hukum sekarang bisa dibeli. Ya. Menurut saya penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipercaya. Hukum terlalu ringan. Ya. Dan hukum seolah bisa dibeli kayak gitu. Okay. Jangankan orang dari luar negeri, masyarakat Indonesia kalau dilakukan jajak pendapat, saya rasa semua nggak setuju dengan penegakan hukum sekarang.
0: Terima kasih Pak Samsul di Takengon. Ya, silakan Pak Razikin untuk menanggapi dari Bu Ipung tadi ya, di Bali dan juga Pak Samsul.
2: Saya kira dari Bali dan Pak Samsul saya kira hampir sama ya, punya bahwa hilang 1% terhadap penegakan hukum kita itu ya. Dan memang fenomena ini fenomena yang tidak bisa lagi kita berapologi bahwa akan kita koordinasikan di tadi kalau Pak Yusri tadi akan mengkoordinasikan seluruh lintas kementerian itu tidak lagi sebatas retorika. Fenomena ini sudah fenomena gunung es, saya kira Kapolri itu juga harus mendengar ini. Fenomena beberapa daerah yang terjadi hari-hari ini bahwa itu sudah cukup sebagai contoh bahwa harus ada tindakan keseriusan aparat penegak hukum untuk merespons terhadap laporan masyarakat. Aparat penegak hukum termasuk di pengadilan juga harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap satu kejahatan yang dilakukan oleh siapapun kira-kira begitu, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki argumentasi bahwa ini si A, si B kenapa tidak dukung, kenapa kami dan seterusnya. Tadi ibu dari Bali bahwa ketika melapor kehilangan ayam yang hilang kemudian motor kira-kira begitu. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang dialami langsung oleh masyarakat hampir setiap saat. Saya kira perlu ada dulu kita berharap dari tim reformasi Polri yang diketuai oleh Prof. Jimli itu merumuskan banyak hal di sana saya kira yang disampaikan oleh Prof. Jimli termasuk budaya, kultur aparat penegak hukum kita terutama kepolisian yang ya masa bodoh terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang sebetulnya sangat ringan sebetulnya. Curi ayam dan seterusnya itu kan kejahatan-kejahatan ringan yang bisa diselesaikan secepat mungkin sebetulnya sehingga masyarakat tidak kemudian mengalami puncak kekecewaan yang pada akhirnya mengambil tindakan-tindakan menghakim sendiri yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang kasihan anak dan istrinya di rumah kira-kira begitu.
0: Ya, selain Polri Pak, lembaga apa saja yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab untuk mencegah hal tersebut Pak?
2: Ya terutama aparat pemerintahan kita ya. Karena ini sangat dekat dengan masyarakat kita, yang paling dekat dengan masyarakat di tengah, yang hidup langsung di tengah-tengah masyarakat kita itu kan terutama kelurahan atau kepala desa, kemudian RT, RW gitu. Perangkat-perangkat ini harus bisa berkoordinasi, kepolisian juga harus bisa membangun koordinasi yang baik dengan institusi pemerintah ini, yang terendah ini, sehingga untuk kemudian bisa meminimalisir atau mengantisipasi, memitigasi terhadap terutama terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Kemudian jika kemudian ada terjadi kejahatan seperti itu, kontak yang tadi itu langsung ke polisi, kepolisian-polisian yang terdekat itu harus disosialisasikan secara masif. Sehingga masyarakat tidak lagi kehilangan, di mana lagi harus berkoordinasi. Kemudian setelah itu, pihak kepolisian merespon secara cepat dan memproses secara hukum sehingga masyarakat bisa kembali terhadap percaya terhadap penegak hukum kita. Dengan demikian bisa tidak lagi kemudian mengambil tindakan-tindakan menghakimi sendiri.
0: Ya. Idealnya seperti apa? Edukasi hukum ke masyarakat agar hal-hal ini bisa terhindarkan atau tidak terulang kalau begitu, Pak.
2: Pembicaraan seperti ini kan kalau menurut saya itu spektrumnya harus kita, kalau kita mau perlebar, dan memang harus diperlebar, yaitu melibatkan seluruh institusi pemerintah dan institusi non-pemerintah, misalnya ormas. Ini kan harus diperdayakan, karena ormas itu adalah punya kader-kader atau punya anggota, misalnya Muhammadiyah punya anggota di tengah-tengah masyarakat yang di sana itu pasti dia menjadi seorang mubalik atau tokoh di tengah-tengah masyarakat itu. Dan itu kan harus dimaksimalkan peran-peran mereka untuk melakukan pembinaan, menasihati, mengontrol masyarakat kita. Kemudian kampus-kampus ini juga harus mulai hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan sosialisasi, penyuluhan, kesadaran hukum, dan seterusnya. Sehingga tindakan-tindakan seperti ini bisa kita minimalisir. Dan kalau tidak, kita katakan bisa kita hilangkan. Kira-kira begitu.
0: Apa dampaknya kalau hal ini tidak ditangani secara cepat, secara mendesak saat ini, Pak?
2: Tentu saja masyarakat akan mengalami peningkatan secara terus-menerus ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. Ya kan? Dengan demikian kriminal, tindakan kriminal pasti terjadi. Dengan demikian juga berakibat pada tindakan main hakim sendiri, bahkan bisa terjadi secara terus-menerus. Dan itu kan bahaya. Apa dampaknya kemudian? Yaitu dampaknya terjadi ketidakpastian hukum, kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan. Investor asing kemudian mengalami ketidakpercayaan terhadap negara kita. Nah, ini semua dampaknya sangat luar biasa sebetulnya kalau kita mau bongkar secara spektrumnya secara lebih luas. Dampak-dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum dan tindakan menghadapi sendiri seperti ini.
0: Oke, baik. Terakhir Pak, pesan Anda mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita malam hari ini, apa yang perlu kita sadari terkait dengan main hakim sendiri itu berbahaya dan juga akan melahirkan kejahatan yang baru, pelaku kejahatan baru. Silakan Pak.
2: Saya sih berharap terutama kepada pemerintah kita untuk kemudian bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi terutama di struktur pemerintah yang sifatnya vertikal ini sampai di tingkat RT, kemudian masyarakat juga untuk kemudian berpikir secara lebih jernih bahwa tindakan menghakimi sendiri juga itu ada akibat hukum yang dialami oleh pelaku tindakan menghakimi sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Tentu tindakan kejahatan tidak bisa kita hindari dan dunia memang dari itu. Apapun yang terjadi, kejahatan selalu ada gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi cara-cara kita menangani kejahatan ini juga harus melalui mekanisme-mekanisme hukum yang lebih beradab sehingga kita tidak kemudian menjadi negara yang barbar. Tindakan vigilantisme itu tidak bisa kita hindari.
0: Baik, Pak Razikin, terima kasih banyak Pak untuk pandangan Anda di perbincangan kita malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Demikian tadi praktisi hukum Razikin, kami berbincang mengenai Polri diminta tingkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri.
5: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN akan memperkuat pengembangan teknologi ketahanan air nasional untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memperkenalkan 13 teknologi yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama yang dirancang untuk memperkuat ketahanan air nasional menghadapi perubahan iklim. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Kabupaten Siak akan mendapatkan alokasi dana khusus non-fisik bidang pendidikan tahun 2026. Selain itu juga disetujui bantuan rehabilitasi Istana Siak dan Balai Rung Siak senilai 5,5 miliar rupiah. Hal itu disampaikan anggota DPR RI Komisi 10 saat reses. Muhammad Fisa dari RRI Stasiun Produksi Bengkalis melaporkan.
7: Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa kunjungan kerja atau reses Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Siak membawa kabar baik bagi pemerintah daerah. Selain memastikan alokasi dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bidang pendidikan tahun 2026 sebesar 240 miliar rupiah, pemerintah pusat juga menyetujui bantuan rehabilitasi Istana Siak dan Balai Rung Sri senilai 5,5 miliar rupiah. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama Komisi 10 DPR RI dan jajaran Kementerian Mitra di Balai Rung Datu 4 Suku Komplek Rumah Rakyat. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengatakan kunjungan perdana pimpinan Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Siak menjadi momentum penting karena pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi daerah sekaligus merespon berbagai usulan pembangunan yang telah diajukan pemerintah Kabupaten Siak.
8: 13 warisan budaya tak benda, Bu. Ya, peninggalan Belanda di sini, Bu. Kami mohon dukungan lagi. Jadi ini anak-anak kita korbannya kemarin, Bu. Mereka lagi berdiri di atas, lalu jatuhnya barengan, Bu. Jatuhnya sekitar 13 orang.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin menilai Kabupaten Siak memiliki potensi sejarah dan budaya yang sangat besar. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah Kabupaten Siak mendapat respon positif dari kementerian dan lembaga mitra Komisi 10, terutama terkait revitalisasi sekolah dan pelestarian cagar budaya.
9: Alhamdulillah hari ini Komisi 10 berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Siak. Mungkin ini sesuatu yang cukup langka ya, karena sepanjang pengetahuan kami, baru kali ini kita benar-benar bisa menyaksikan di lapangan satu daerah yang memiliki satu kebudayaan dan juga sejarah yang sangat luar biasa, Ibu. Saya senang sekali juga bertemu dengan seorang pemimpin bupati yang sangat dekat dengan masyarakatnya dan juga sangat aspiratif.
7: Hetifa juga mengaku terkesan dengan konsep kunjungan yang memperkenalkan langsung kehidupan masyarakat serta identitas budaya Kabupaten Siak. Dalam sehari, rombongan Komisi 10 DPR RI diajak mengunjungi sekolah, menyusuri kawasan bersejarah, menyeberangi Sungai Siak, menikmati kuliner khas daerah, hingga menyaksikan kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodam 1 Bukit Barisan meresmikan jembatan Garuda Perintis yang menghubungkan 3 kecamatan di Kota Medan. Jembatan yang sebelumnya ambruk akibat banjir itu dibangun kembali sebagai bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan pemerintah. Dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan.
10: Panglima Kodam Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendi Antariksa bersama Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas meresmikan jembatan perintis Garuda di Jalan Adi Sucipto, Gang Rel, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Selasa 28 Juli 2026. Jembatan sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu kembali menghubungkan Kecamatan Medan Polonia, Johor dan Maimun yang sempat terputus setelah jembatan lama runtuh akibat banjir. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa mengatakan pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan hasil sinergi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Kota Medan, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi itu memungkinkan pembangunan diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan pembangunan jembatan tersebut bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan yang dijalankan pemerintah. Hingga saat ini, Kodam 1 Bukit Barisan telah membangun 323 jembatan di berbagai wilayah Sumatera Utara. Menurut Hendy, pembangunan jembatan perintis Garuda karena kondisi warga yang harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberang melalui pipa.
11: Karena kita sedang melaksanakan program dari Presiden Republik Indonesia untuk percepatan pembangunan 6.000 jembatan di seluruh Indonesia. Dan sampai dengan saat ini di Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan pembangunan jembatan sudah sampai dengan 323 unit jembatan. Itu ada jembatan Beli, ya, jembatan Perintis, kemudian ada Aramco yang bulat-bulat itu.
10: Mayjen TNI Hendy menambahkan Kodam 1 Bukit Barisan siap membantu pembangunan jembatan serupa apabila terdapat akses warga yang terputus akibat bencana maupun kondisi lain yang mendesak. Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan kehadiran jembatan perintis Garuda menjadi bukti koordinasi yang cepat dan sinergi antar lembaga mampu menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat. Riko mengungkapkan, jembatan lama merupakan bekas jalur rel kereta api yang telah digunakan warga selama puluhan tahun sebagai penghubung dua kecamatan. Setelah rusak akibat banjir pada 2024, akses warga terputus dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Ia mengatakan peninjauan lapangan dilakukan sejak April 2026 untuk mempelajari kondisi konstruksi, status lahan, serta menentukan jenis jembatan yang paling sesuai. Setelah seluruh proses koordinasi rampung, pembangunan langsung dimulai dan konstruksi selesai dalam waktu sekitar 5 pekan.
12: Ini benar-benar kita laksanakan atas dasar sinergi yang baik, koordinasi yang cepat, komunikasi tanpa henti, tapi berjalan tanpa bertele-tele, langsung dikerjakan secepat mungkin. Dari bulan April mungkin sampai dengan sekarang, tapi pengerjaan konstruksi semuanya hanya 5 minggu lewat sedikit.
10: Lebih lanjut, Riko berharap jembatan tersebut dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, memudahkan akses pendidikan, serta mempererat hubungan antar wilayah yang kembali terhubung. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
14: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
15: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
16: Warta Nusantara.
17: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
18: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
16: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
17: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
16: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Pro3, jaringan berita nasional.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan hubungan industrial perlu terus beradaptasi menghadapi perubahan dan dinamika dunia kerja agar mampu menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia menjelaskan, perkembangan teknologi, otomatisasi dan digitalisasi telah mengubah pola kerja sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kompetensi baru. Oleh karena itu, menurutnya perusahaan dan pekerja perlu memiliki kemampuan adaptasi agar tetap mampu menghadapi tantangan industri yang terus berkembang. Menaker menilai keberhasilan menghadapi perubahan dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara manajemen dan pekerja. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, menyatakan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka di Kabupaten Bandung menggunakan teknologi insinerator ramah lingkungan yang aman bagi kesehatan masyarakat serta mendukung energi bersih. Menurutnya seluruh sampah dari kawasan aglomerasi akan terolah sehingga mampu mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan yang berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Yuliot berharap adanya dukungan penuh dari kementerian, lembaga, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Informasi mancanegara. Komisaris Perdagangan Inggris untuk Asia Pasifik, Martin Kent, menyatakan bahwa UK Export Finance siap mengucurkan pembiayaan sebesar 4 miliar pound sterling atau 96,65 triliun rupiah untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Kent mengatakan pihaknya siap menyalurkan dana tersebut untuk memberikan solusi pembiayaan yang kompetitif guna mendukung ambisi pembangunan masa depan Indonesia. Sebagai lembaga kredit ekspor milik pemerintah Inggris, UKEF menyediakan fasilitas pembiayaan dan asuransi guna membantu pembeli dan investor luar negeri dalam melaksanakan proyek yang menggunakan barang dan jasa dari Inggris. Informasi dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Ketua Umum Indonesia Football Association, Aang Sunaji, menyatakan hasil ini menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan satu kekuatan utama woodball dunia dan menjadi modal bagi Indonesia untuk mempertahankan prestasi pada berbagai kejuaraan internasional.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara.
7: Salam bela negara.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
5: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.

0: Saya lahir di pedalaman Poso. Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
1: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
2: Saya lahir di Pulau Samosir.
3: Beta lahir di Paris Van Java.
4: Saya lahir di Pulau Dewata.
5: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
6: Kita semua manusia.
7: Manusia yang sama.
8: Manusia Indonesia.
9: Kita jangan saling menghujat.
10: Jangan saling menjelekkan.
11: Jangan saling memfitnah.
12: Jangan saling menolak.
13: Jangan saling mendemo.
14: Kita semua harus bangga punya Indonesia
15: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
16: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
17: dalam kebinekaan Indonesia.
18: Kita

0: Peristiwa.
1: Abdurrahman Saleh adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Saleh mendirikan sebuah pemancar agar informasi-informasi terkait Indonesia dapat disiarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah lulus dan memperoleh ijazah dokter, Saleh mendalami tentang ilmu faal atau biologi. Selain menjadi dokter, ia juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Saleh menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar ini, berita-berita mengenai Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Setelah selesai di bidang media komunikasi, Saleh berpindah ke bidang militer. Ia masuk ke Dinas Angkatan Udara. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya, Adi Sucipto, Komodor Udara Indonesia, dan Saleh diperintahkan pergi ke India. Saat perjalanan pulang, mereka singgah lebih dulu di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Info keberangkatan ini pun mendapat publikasi luas dari media massa dalam dan luar negeri. Pada 29 Juli 1947, saat hendak kembali ke Yogyakarta, pesawat yang mereka tumpangi ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda dari arah utara. Pesawat yang ditumpangi Abdurrahman Saleh adalah pesawat jenis Dakota VT-CLA, bukanlah pesawat untuk bertempur, melainkan pesawat bantuan dari pengusaha India. Namun Belanda saat itu sedang aktif melakukan agresi militer. Dengan gelap mata mereka langsung menggempur pesawat Dakota tersebut yang tengah bersiap mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Abdurrahman Saleh pun dimakamkan di Yogyakarta.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Grup A Piala AFF 2026 dengan menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat 31 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda datang dengan modal yang sangat meyakinkan setelah mengawali turnamen lewat kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Dan pada pertandingan tersebut, Indonesia tampil dominan dengan Michel Liebeker menjadi bintang lapangan berkat torehan hat-trick di laga debutnya bersama dengan tim nasional Indonesia. Kemenangan atas Kamboja membuat kepercayaan diri para pemain meningkat dan kini 3 poin kembali menjadi target utama saat menghadapi Timor Leste demi menjaga posisi di papan atas klasemen Grup A. Meski berstatus sebagai tim tuan rumah, Timor Leste tidak akan memainkan pertandingan di negaranya sendiri. Laga justru digelar di Thailand karena hingga saat ini Timor Leste belum memiliki stadion yang memenuhi standar internasional yang ditetapkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Piala AFF 2026 Indonesia Timor Leste dan bagaimana kans 3 poin Indonesia untuk dapat diraih dalam pertandingan tersebut, kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam. Salam olahraga, Bung.
1: Selamat malam. Salam olahraga, Bung Rudy. Ya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik ya, Bung ya.
1: Ya.
0: Oke, Bung. Ini mana, Bung Rudy? Timor Leste secara statistik jauh di bawah kita. Kita selalu menang melawan Timor Leste. Tapi untuk pertandingan nanti, secara yang paling masuk akal menurut Anda untuk melihat peluang Indonesia melawan Timor Leste ini gimana nih kansnya?
1: Iya, saya kira kalau bicara mengenai peluang ya, Timnas Indonesia pastinya ada di atas kertas itu banyak diunggulkan begitu. Tapi kita tetap sekali lagi sepak bola itu dimulai dari skor 0-0 ya, tapi apapun bisa terjadi. Tapi secara aspek teknik, fisik maupun pengalaman tentu saja Indonesia berada di atas Timor Leste. Hal-hal seperti ini yang saya kira menjadi semacam jaminan buat Indonesia bisa memetik poin penuh di pertandingan kedua di Piala AFF nanti.
0: Oke, kemenangan 5-1 atas Kamboja, apakah itu bisa langsung dijadikan jaminan bahwa kita juga bakal menang mudah nanti?
1: Ya, kalau soal menang mudah atau tidak, kita bisa melihat dari dua pertandingan awal dari Timor Leste ya, di penyisian grup ini, bahwa dia di pertandingan pertama kalah tuh 0-7 dari Vietnam. Kemudian di pertandingan berikutnya dia berhasil sedikit mereduksi gitu skor kekalahan dari pertandingan kedua menghadapi Singapura dengan skor 2-0 gitu. Yeah. Sekarang menghadapi Indonesia, ya siapa tahu mereka sudah mendapatkan ritme permainan, kemudian atmosfer dari Galatasaray itu sendiri, dan akan bermain di kandang ya, meskipun nanti di bandar tidak di Timor Leste begitu.
0: Tapi di Thailand.
1: Jadi saya kira ya, jadi Timor Leste nanti di pertandingan menghadapi Indonesia tentu saja tidak ingin begitu saja gitu ya, langsung menyerah gitu. Tapi istilahnya Indonesia tetap harus waspada, meskipun secara aspek teknik, fisik maupun pengalaman Indonesia tentu berada di atas Timor Leste.
0: Atau justru sebaliknya, kekalahan yang dialami Timor Leste tidak bermain di negara sendiri, apakah ini juga akan menjadi suatu beban psikologis bagi para pemain mereka?
1: Ya, pastinya tidak bermain di negaranya sendiri akan memberi sedikit mempengaruhi mental mereka. Tetapi Timor Leste ini kan hampir tidak pernah ya timnasnya bermain di negara sendiri, karena memang tidak ada infrastruktur yang mendukung untuk pertandingan internasional di sana. Jadi saya kira para pemain Timor Leste itu sendiri sudah tidak terlalu terbebani dengan sisi-sisi psikologis tidak bermain di negaranya sendiri. Tapi saya kira ini tetap menjadi tantangan yang besar

0: gitu ya, ada tackle 10 tackle berhasil, persentase keberhasilan tackle-nya pun tinggi ya, cukup tinggi 48%. Kemudian dari distribusi ada passing yang sukses itu 600 buah kali, kemudian passing akurasinya jadi 91% gitu. Dari situ kita bisa melihat Indonesia memang sudah apa ya, tapi kebetulan kita juga menghadapi Kamboja yang relatif kekuatannya tidak belum sebanding dengan Indonesia, apalagi Indonesia memiliki materi pemain yang tentu saja punya pengalaman. Kemarin kita berhasil melangkah sampai ke putaran keempat dari kualifikasi Piala Dunia. Saya kira permainan Indonesia untuk pertandingan nanti ya menghadapi Timor Leste, belajar dari Kamboja, saya kira masih akan mendominasi untuk pertandingan di Thailand nanti.
1: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Ari ya. Kita ke Nias ini. Ya. Ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, selamat malam. Salam olahraga, Pak Frans.
2: Ya, selamat malam Bang Rudi.
1: Iya, gimana Pak Frans? Nanti Indonesia menghadapi Timor Leste ini di pertandingan kedua ini, Pak.
2: Iya, saya harap ada. Saya bahwa memfeelingkan Indonesia yang unggul pada waktu itu. Cuman yang saya sedikit agak kecewa kemarin, Bang, tentang jalannya pertandingan apa itu antara Kamboja dengan Indonesia itu tidak sepenuhnya dapat saya kami ikuti di sini. Itu hanya sampai saya ikuti dari relay pro 3 ketika Indonesia berhasil mencetak gol ketiga kepada Kamboja. Selebihnya kami tidak tahu.
1: Oke.
2: Nah, pertandingan Timor Leste ini kapan ini, Bang? Besok?
1: Jumat, lusa berarti, Pak, ya?
2: Kami berharap semoga pertandingan itu dapat disiarkan sepenuhnya lah. Apalagi kan pertandingan ini kan menyangkut event kita sendiri, Indonesia.
1: Baik, Pak.
2: Sementara Piala Dunia kemarin bisa kita siarkan sepenuhnya. Kenapa event kita sendiri tidak bisa kita siarkan? Nah, itu, Pak.
1: Ya, kalau kemarin kita bersama dengan TVRI, Pak, sebagai pemegang hak siar, begitu. Ya, baik, Pak Frans di Nias terputus ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita upayakan karena penyelenggaranya pun berbeda. Kalau Piala Dunia kemarin dengan TVRI, pemegang hak siar, dan kami bersama dengan TVRI dan juga Antara bisa menggelar acara serupa. Baik, ya, gimana menurut Anda ini, Bung Ari?
0: Ya, saya kira kembali lagi dari aspek teknik ya, kita bicara soal teknik seperti apa yang kira-kira nanti disajikan oleh pelatih timnas kita ya, John Edmund itu, saya kira tidak akan banyak mengubah dari komposisi pemain menghadapi Kamboja. Artinya masih ada tiga pemain belakang di sana, formasi 3-4-3 saya kira masih menjadi andalan. Ada Sandy Walsh, kemudian ada Rizky Rido, kemudian ada Sen Patinama, kemudian ada Tony Tripamungkas di sisi sayap, ya, back sayap, kemudian di sisi kanan ada Eliano Renders, kemudian ada Ivar Jenner, masih ada Makok, kemudian ada Tom Hay, kemudian ada Becker, kemudian ada Beckham Putra. Saya kira kita juga patut menunggu apakah si aksi hat-trick dari Becker kemarin tak bisa berlanjut di pertandingan nanti gitu ya. Karena kita pasti penasaran dengan mereka dia menjalin debut, kemudian mampu mencetak 3 gol, dan sekarang menghadapi Timor Leste apakah Timor Leste meskipun kekuatan tidak terlalu kuat ya. Saya kira patut dinanti apakah konsistensi dia di lini depan itu akan berlanjut di pertandingan nanti.
1: Seberapa besar sih kehadiran dari Michel Becker ini bagi ketajaman lini serang kita kalau Anda melihat itu?
0: Ya, sejauh ini kalau kita lihat dia bisa membuktikan di pertandingan pertama yang biasanya bagi pemain yang menjalin debut itu tidak mudah, dia mampu mencetak 3 gol di pertandingan itu. Meskipun notabene ya yang dihadapi hanya Kamboja gitu ya. Dan sekarang Timor Leste juga akan kita hadapi yang kekuatannya tidak terlalu kuat gitu menurut saya. Tapi akan kita lihat nanti apakah si Becker ini menghadapi Singapura dan Vietnam masih bisa baru kelihatan gitu menurut saya. Bagaimana nanti dia di antara rival kita tradisional di Asia Tenggara dia bisa berbicara atau tidak gitu. Nanti setelah mampu mengatasi Singapura, Vietnam, kemudian kita bisa melihat nanti ketika menghadapi negara-negara Asia, Asia Timur, Timur Tengah, di level benua kita apakah juga tetap konsisten, dan nanti kita bisa bicara tingkat dunia.
1: Artinya kemarin Michel Becker belum sepenuhnya mendapatkan tantangan yang sesungguhnya, begitu ya?
0: Iya, persis sekali. Karena bagi pemain ya memang kita lawan tradisional kita yang kuat di Asia Tenggara memang hanya Vietnam dan Thailand begitu.
1: Nah, untuk melawan Timor Leste nanti yang di atas kertas jelas itu di bawah kita dan

0: perlu nggak sih pelatih itu melakukan rotasi pemain juga? Menyimpan dulu pemain-pemain unggulannya, memberikan kesempatan bagi pemain-pemain lain dulu.
1: Iya, bisa aja, karena di barisan bangku cadangan kemarin ketika mengawali pertandingan menghadapi Kamboja masih ada Jordi Amat, kemudian ada Brent Fatari, kemudian ada Ryan Hanan, masih ada Egy Maulana Fikri, masih ada Ragnar Oratmangun, dan lain-lainnya, Sadil Ramdhani, yang saya kira barangkali pantas untuk diberikan kesempatan menjadi starter ya, tanpa mengubah sekali lagi, tanpa mengubah prinsip dari bermain John Hesman itu sendiri.
0: Oke, kalau dari sisi kedalaman squad yang kita miliki, tanpa adanya pemain-pemain seperti J. Itzes, kemudian juga Calvin Verdong, Ole Romeni, ini bagaimana sih Anda melihat secara keseluruhan dari soliditas tim, kedalaman squadnya sendiri?
1: Ya, saya kira kemampuan kita tidak banyak berkurang ya, apalagi kita hanya menghadapi persaingan di level regional Asia Tenggara begitu ya. Saya kira para pemain yang dipilih oleh tournament ini sudah menjadi komposisi terbaik begitu, meskipun tanpa para pemain yang sedang bermain di Eropa. Jadi saya kira timnas Indonesia masih akan tetap solid, akan tetap konsisten, dan cara permainan, stabilisasi permainan akan tetap terjaga.
0: Oke, dan Anda memperhitungkan atau memperhatikan kalau memang Timor Leste nanti bermain tanpa beban nih, kira-kira ya, motivasinya akan berlipat sehingga mengejutkan nggak ini buat pemain-pemain kita kalau memang terjadi rotasi pemain yang diterapkan oleh John Hartman tanpa mengubah skema permainan?
1: Iya, saya kira peluang Timor Leste untuk bisa memberi kejutan kepada Indonesia baru bisa kita lihat kira-kira di awal 15 menit pertama, kira-kira permainan akan seperti apa, dominasi itu akan kemana gitu. Jadi saya kira dari 15 menit awal itu mungkin Timor Leste juga barangkali bisa mengambil inisiatif serangan supaya meskipun kalah secara teknik, secara pengalaman dan lain-lainnya, tapi minimal dia berani mendobrak terlebih dahulu. Tapi ya saya kira itu tadi kita lihat 15 menit awal dulu, apakah Timor Leste mampu menghadapi Indonesia secara konsisten di baik di lini tengah kemudian di lini depan, dan terutama bagaimana mereka menjaga pertahanan untuk menghadapi para pemain Indonesia.
0: Iya, berapa skor paling realistis dan aman bagi kemenangan Indonesia di pertandingan nanti ini, Bu?
1: Iya, saya kira kalau kamu melihat Vietnam mampu menang atas Timor Leste dengan skor 0-7 ya, ya, kemudian Singapura hanya mampu 2-0 gitu. Ya saya kira titik paling aman buat kita ada di angka 5-0
0: begitu ya. Oke. Iya. Yang ingin Anda lihat lah dari penampilan timnas kita selama 90 menit nanti apa?
1: Ya saya kira tetap konsistensi permainan itu sendiri ya, bagaimana bola mengalir dari kaki ke kaki, kemudian filosofi dari tournament itu sendiri bisa dijalankan oleh para pemain, dan sekali lagi saya ingin melihat apakah backer ini masih bisa menjaga konsistensinya untuk mengasah nalurinya di bermain di level Asia Tenggara terlebih dahulu begitu ya, apakah dia mampu konsisten untuk kembali mencetak minimal bisa mencetak hat-trick lagi.
0: Oke, baik Bung Ari, terima kasih ya Bung ya untuk waktunya sudah berbincang. Mudah-mudahan nanti kita betul-betul dapat memberikan yang terbaik, kemenangan besar tentu dan memuluskan langkah kita di AFF 2026 ini. Terima kasih Bung. Selamat malam, salam olahraga.
1: Bung Ludi, selamat malam, jaya selalu.
0: Pemerhati sepak bola Ari DP.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk menyimak pernyataan Menko Pangan, Kepala BGN hingga Menteri Kesehatan terkait perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis berikut ini.

0: Jadi kami menyiapkan itu. Trust is good, control is better untuk bagaimana memastikan SPPK dan semua tim dapur memastikan menunya bagus, gizinya cukup, diterima dengan baik oleh penerima manfaat, dan kemudian proses ini betul-betul secara kualitas dan kuantitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Persoalan ketiga adalah menyelesaikan persoalan kolaborasi, komunikasi, dan dukungan publik. Jadi kami di sini kami memastikan bahwa Badan Gizi Nasional semua perangkatnya dari mulai saya sebagai kepala, waka, dan seluruh perangkat di bawah di pusat maupun di daerah membuka diri komunikasi dengan semua pihak, khususnya badan kementerian lain, pemerintah daerah, dinas-dinas, dan melibatkan lebih banyak instrumen penyelenggara negara, ya baik di pusat maupun daerah, untuk kita sama-sama bereskan ini semua. Saya paham rakyat sangat menginginkan ini segera. Nah, kita kasih waktu sedikit ya. Kita akan bekerja keras dan kita akan bereskan. Tadi sudah ada beberapa tenggat waktu dalam seminggu ini ngapain, kemudian bulan depan apa dan seterusnya, termasuk pemutakhiran data. Tambahan Pak Menko, mungkin saya perlu sampaikan bahwa kami di rapat ini sudah dipaparkan oleh Menteri Kesehatan daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan gizi segera, di mana angka stuntingnya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek, manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan. Kalau memang belum, kemudian kita akan, intinya kita fokus yang sudah jalan kita bereskan, bersih, mantap, bagus, nggak ada hinggi-penggi, beres semua, manual bagus, terlaksana dengan baik dan tersistem, sambil kita pikirkan dan kita laksanakan yang memang butuh dan betul-betul membutuhkan sentuhan gizi tadi. Ya, jadi sudah ada nih, ada merah-merah itu di Papua, di NTT, termasuk juga beberapa daerah di pulau lain, ada di Sumatera, ada sebagian di Jawa, saya lihat tadi. Nah, itu bagaimana segera? Itu adalah daerah-daerah yang sangat membutuhkan sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak-anak kita. Ya, saya kira itu Pak, izin mungkin dari kami.
1: Terima kasih. Pak Menkes, silakan.
2: Terima kasih Pak Menko, Pak Kepala BGN, Menteri sekalian, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin sampaikan nomor satu adalah bahwa di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan. Jadi kalau program ini berhasil, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai. Saya kasih beberapa data. 4 desil terbawah berdasarkan data Susenas 2024 sekitar 1,5 juta sampel itu kekurangan gizi. Ya. Jadi kalau 1 desil itu 10%, 28 juta, 4 desil itu 100 juta masyarakat Indonesia, data Susenas kita terakhir itu kekurangan gizi.
3: 100 juta.
2: Jadi 28 kali 4 Pak ya, 100 juta lebih, 100 berapa juta, 24 juta tuh, 1 juta lebih, 28, 10% 1 desil 28 juta, jadi kali 112 juta. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, Bapak Ibu tahu stuntingnya kita kan di kisaran sedikit di bawah 20%. 20% dari 25 juta, Bapak tahu kira-kira berapa angkanya. Itu juga kekurangan gizi, dan gizi ini berpengaruh untuk masa depannya dia. Yang ketiga, hasil cek kesehatan gratis kita udah keluar. Sampai dengan SMA, itu sebagian besar anak-anak gizi kurang. Ada catatan sedikit, yang gizinya lebih juga ada. Terutama kalau SMA ke atas dan dewasa di perkotaan, gizinya lebih, itu juga tidak baik. Ya, tapi sebagian besar masih gizinya kurang. Oleh karena itu saya tekankan, program ini sangat bagus di mata Kementerian Kesehatan. Program Bapak Presiden ini sangat bagus. Kita mengakui bersama kepala BGN bahwa ada kekurangan implementasinya. Ya. Nah, itu yang saya terima kasih sekali kepala BGN sudah mau melibatkan kita. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Nomor 1, sebelum 5 Agustus, Kementerian Kesehatan dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka.

0: buka Indonesia. Sudah ada daftar di Kementerian Kesehatan. Kita akan duduk menentukan dua hal. Nomor satu, targetnya ini kita mau refine. Sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya data stunting dan lain sebagainya. Ibu hamil yang bagaimana, balita gimana. Itu kita harapkan tanggal 5 Agustus sudah selesai, semua ahli gizi memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS. Untuk satu tentukan target, yang satu B-nya menentukan standarnya. Jadi standar ini rame, mau kasih kacang, mau kasih susu, mau kasih apa, itu nanti masuk. Saya sangat yakin dengan standarnya kepala BPJS yang baru ini, dia akan cepat gercep itu beresin itu dengan tegas. Ya, sehingga berikan kesempatan kita untuk membagi program yang sangat, menurut saya sangat penting buat kesehatan ini. Yang nomor dua yang akan kita lakukan, karena beliau yang mau cepat, khusus untuk stunting, beliau itu sudah punya beberapa SPPG. Pak, ini mau dibuka apa enggak? Mau dibuka apa enggak? Berapa masih buat? 13 ribuan. Nah, kita udah lihat, Pak, ini ada petanya nih, set. Yang stunting itu saya baru WA, termasuk sampai lokasi-lokasinya udah ada tuh, kabupaten kotanya. Itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN sebelum tanggal 5, segera SPPG yang sudah siap itu dibuka langsung di daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi. Itu kesepakatan kita yang kedua. Kesepakatan kita yang ketiga, balik lagi di kesehatan, kita membutuhkan outcome, hasil. Gizinya kan mesti membaik, mesti sehat. Nah, kita sudah setuju dari Kepala BGN, kita akan melakukan analisa atau melakukan riset outcome-nya. Sekarang kita udah mulai kecil-kecil lah, cuma masih belum bersama nih. Nanti kita akan bersama lakukan. Semua anak yang stunting, kita ada by NIK, by name, by address, sudah ada. Kita tag, dia dapat NIK apa enggak. Kita akan bisa ikuti setiap bulan, karena bersangkutan ditimbang di posyandu. Benar-benar naik kan? Kalau nggak naik, kita tahu. Oh, ini kayaknya dikasihnya karbohidrat semua. Pada anak-anak itu kan butuhnya protein, hewani. Nah, itu bisa perbaiki. Kita akan lakukan nanti untuk seluruh sekolah. Saya sudah ngomong sama Pak Medik Dasmen. Semua sekolah ada UKS, sekarang CKG setahun sekali ditimbang. Saya lagi lobby ke beliau, boleh nggak setahun dua kali? Jadi bisa ada waktu cukup untuk kita feedback balik ke BGN. Pak, yang sekolah ini bakal kirim baik, tapi kok yang ininya, yang gizinya nggak membaik-membaik. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan policy atau intervensi program berbasis data. Jadi tiga itu ya. Yang pertama, semuanya sebelum tanggal 5. Sebelum tanggal 5 kita harus duduk dengan semua ahli gizi untuk memberikan masukan mengenai lokasi, perbaikan pemilihan lokasi, targeting, dan juga standar makanannya. Nomor 2, sebelum tanggal 5 kita akan memutuskan Pak Kepala BGN segera membuka SPPG di daerah-daerah yang stunting yang tinggi. Dan yang ketiga, sebelum tanggal 5 kita akan segera memutuskan bagaimana kita melakukan riset dengan lembaga-lembaga atau universitas, melihat hasil outcome-nya untuk seluruh penerima SPPG. Terima kasih Pak.
1: Baik. Pak Menak, silakan Pak Prof. Nazaruddin.
2: Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang cukup kepada pengelola MBG yang baru ya, walaupun berhitung hanya beberapa hari, tetapi kami merasakan adanya perubahan data yang sangat relevan dengan data yang kami miliki dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, saya anggap ini satu hal yang sangat presisius ya, karena dan mungkin sangat singkat kita bisa melakukan pencocokan data. Dan dengan demikian, kalau data kita tepat, maka saya kira gampang sekali kita mengurai permasalahan. Tapi kalau datanya tidak valid, itu pasti susah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kemudian kita berharap dalam waktu yang sangat singkat ini juga ada target-target untuk kita lakukan kerjasama. Kami Kementerian Agama dengan pondok pesantrennya, dengan madrasahnya, dan kelompok-kelompok agama-agama lainnya, insya Allah akan lebih proaktif untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga kita nanti ya, dan insya Allah diharapkan persoalan-persoalan yang dihadapi terutama di pondok pesantren ya. Pondok pesantren ini kan boleh dikatakan ini yang paling memerlukan sentuhan, tapi ternyata baru 1% yang bisa tersentuh oleh pondok pesantren ini. Dan terima kasih kepada Pak Menko berusaha untuk proaktif juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sangat basic ini. Terima kasih.
1: Pak Wiyadi.
3: Nambah dikit aja, izin Pak Menko. Teman-teman, tentu kita terima kasih hari ini ada tenaga yang luar biasa, Pak Kepala Bagian Baru ini orang lapangan. Jadi insya Allah nanti solusinya insya Allah cepat dan berdasarkan rapat-rapat tadi juga cepat. Berdasarkan kewenangan tata kelola MPK khusus di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Warga, ngurusi distribusi MPG khusus 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Per hari ini Bapak sekalian sudah ada 128.000 dari tim pendamping keluarga yang mendistribusikan MPG 3B. Tentu kesimpulan tadi adalah satu, prioritas stunting karena ini menjadi kewenangan kita bersama. Yang kedua, sebelum tanggal 5 nanti sudah pendataannya kita sinkron dari anak-anak sekolah di Dikdasmen, dari pondok pesantren, Kemenag, dari Pak Kiai, dan dari ibu hamil, menyusui, dan balita dari kementerian kita. Insya Allah sebelum tanggal 5 pendataannya nanti bisa real, kemudian kita rapikan, dan insya Allah lebih baik ke depan. Saya kira itu tambahan saja, saya kembalikan ke Pak Menko. Makasih.
1: Pak Wamen Dikmas, tadi waktu sampai tanggal 5 dijelaskan.
4: Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri dan Pak Kepala yang saya hormati. Jadi sesuai penugasan menurut PP 115 terkait tanggung jawab kami di Kemendikbud, memang kita akan melakukan sinkronisasi dan integrasi data. Sebagaimana dari arahan dari Pak Menko dan Pak Kepala, kita akan selesaikan di Agustus paling cepat begitu. Dan yang kedua, dari total jumlah siswa se-Indonesia sudah 80% ya, siswa Indonesia sudah diterima manfaat MBK ini. Dan kita berharap ke depan itu sasarannya lebih berkualitas dan menyasar memang daerah-daerah yang menjadi concern kita. Kita Pak Amir yang menyampaikan daerah 3T yang tingkat stuntingnya juga tinggi. Dan bagi daerah-daerah yang belum menerima manfaat MBK ini, Pak Bapak Kepala, kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi gizi buat sekolah, karena kita ingin pemanfaatan MBG ini juga gizi dan budaya hidup yang sehat dan bersih. Jadi intinya kami memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG. Terima kasih.
1: Baik, tadi teman-teman sudah dengar semua yang kita rapatkan hari ini. Ada beberapa keputusan penting. Yang pertama, ada titik baru ya, jumlahnya 13.000 lebih ya, yang banyak protes itu ada 13.000 lebih, karena sudah ada yang dibangun, ada yang udah sudah jadi, ada yang baru 80%. Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal yang tadi digambarkan oleh Master dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau dapat itu merah itu prioritas. Misalnya ya Papua Pegunungan, itu NTT, ya Papua-Papua lah, dan NTT, ya. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini. Sebulan ini kita selesaikan. Gitu. Dari 13.000 itu sebagian artinya. Nah sebagian besar itu kita perlu waktu 2 bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 tadi. Sebagian kecil itu yang sangat penting seperti di Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain, itu kita salah 1 bulan. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu 2 bulan. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca pengumuman nanti, harap memahami. Jadi nggak usah datang lagi ya. Yang jauh, jadi yang pegunungnya stunting tinggi, 1 bulan selesaikan. Yang sisanya 2 bulan akan kita set bentuknya apa, nanti kita akan jelaskan berikutnya. Nomor 1. Nomor 2, ya, kita pendataan. Ini 1 bulan juga kita selesaikan. 63 juta penerima manfaat itu berapa yang betul? Ya. Ada 27.000 SPPG, berapa yang betul? Itu sebelum sebulannya kita selesakan. Dan penerima, refocusing penerima manfaat. Karena perintah Bapak Presiden semua dikasih, kecuali tidak mau. Karena kalau kita nggak kasih, nanti dibilang pemerintah pilih kasih tidak adil. Semua dikasih, tapi kecuali yang tidak mau. Misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya nggak mau, nggak apa-apa. Itu kan kurang banyak juga. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih, tidak. Tapi memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya apa namanya kemampuan, ya. Nah, ada juga beberapa aturan yang dianggap tidak bagus, tidak layak, akan direvisi. Itu juga sebelum satu bulan akan diselesaikan oleh kepala bagian yang baru, ya. Saudara-saudara, sebetulnya kalau aturan-aturan sudah lengkap, kita punya Perpres 115 tata kelola program MBG ini dengan baik, dan juga ada Perpres nomor 28 tahun 2025 tentang kondisi penyelenggara program. Jadi MBG ini sebetulnya sudah ada 17 kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk ikut serta membantu, ya. Maka tadi semua senang dengan kepala MBG yang baru, terbuka, hatinya lapang, komunikasinya lancar. Mungkin itu aja sebetulnya dulu yang menjadi mampet, ya. Dengan ini saya kira kami meyakini mudah-mudahan seminggu, dua minggu, satu bulan ini, ya, separuh masalah-masalah di MBG bisa kita selesaikan. Satu bulan berikutnya semua persoalan yang menjadi sorotan publik insya Allah bisa kita selesaikan. Saya kira demikian. Ada yang tanya, jangan banyak-banyak, satu boleh. Iya, dari mana?
5: Pak Tio dari Kompas, Pak.
1: Iya, Kompas.
5: Untuk Mas Surya, mungkin kemarin sempat di apa rencanakan adanya apa memberdayakan kantin sekolah itu. Apakah tetap modelnya SPPG dapur-dapur, pendirian dapur-dapur, atau juga ingin mendirikan apa memberdayakan kantin-kantin sekolah? Mungkin juga bisa dijawab oleh Pak Wamen Dikasmen, bagaimana kesiapan kantin kantin sekolah.
1: Jadi saya jawab aja, ya, Mas, ya. Pertama, kita menyelesaikan yang tadi tuh 27.000, ya. 27.000 itu berapa? Mana sudah jalan bagus, mana yang belum? Ada 8.000 yang belum punya SLHS, gitu, ya. Nah, kemudian tadi yang tertinggal sudah ada titik-titik yang perlu segera nanti akan dirumuskan bagaimana penyelesaiannya akan diselesaikan karena sudah dibangun juga. Nah, ada 8.000 lebih yang di titik-titik yang Jawa Sumatera. Nah, itu kita perlu waktu 2 bulan, ya. Caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam 1 bulan dan 2 bulan tadi itu, ya. Karena kalau dijawab ini bisa nanti jadi simpang siur. Ada lagi? Ya, nanti setelah tanggal 5 ketahuan, kan akan nyusun nanti Menteri Keuangan tuh untuk tahun depan berapa sih perlunya BGN uang, ya. Nah, kita datanya kan masih akurat. Setelah tanggal 5 mungkin kita tanggal 8 tanggal 9 bisa rapat lagi di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2026 masih mampu bertahan di atas level 5%. Menurutnya faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 diantaranya adalah investasi serta sejumlah insentif yang digelontorkan oleh pemerintah. Ia menyebutkan permintaan investasi pada kuartal lalu relatif tinggi, tetapi banyak pelaku usaha yang masih meminta pemerintah untuk menyelesaikan hambatan usaha di dalam negeri melalui program debottlenecking oleh Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP.

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 yang dikasihi diberkati Tuhan, mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Marilah sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, mendengar dan memerenungkannya, mari kita mengucap syukur kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, kami bersyukur atas berkat dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang memberkati kami sekalian di sepanjang malam yang sudah kami lalui. Di pagi ini boleh menjamah hidup kami, membangunkan kami sekalian untuk boleh menerima kemurahan dan anugerah baru di hari yang baru. Karena itu mensyukuri betapa besarnya cinta kasih-Mu. Maka di pagi ini dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami mengawalinya dengan sukacita iman lewat belajar dari kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Dan hikmat-Mu itu yang kami imani memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita baca dengar bersama di saat ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan di bawah perikop bacaan Israel sebagai suatu peringatan. Beginilah bunyi firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Pendengar yang dikasih, diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini diberi tema jalan keluar dari pencobaan. Sekali lagi, tema di pagi ini adalah jalan keluar dari pencobaan. Saudara-saudara, menjalani kehidupan di zaman sekarang ini tidaklah mudah, tidaklah gampang. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Pilihan untuk mengikuti Tuhan atau pilihan untuk mengikuti arus dunia. Pilihan untuk hidup dalam kekudusan atau mengikuti apa yang dianggap normal dalam tanda kutip oleh lingkungan sekitar. Saudaraku, media sosial sering membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tekanan dari teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita bisa membuat kita takut berbeda. Sering kali kita berpikir bahwa pencobaan datang dalam bentuk dosa-dosa besar. Padahal pencobaan juga bisa datang dalam bentuk hal-hal yang terlihat biasa. Rasa malas membaca firman Tuhan seperti itu. Kebiasaan menunda untuk berdoa. Keinginan mencari validasi dari orang yang lain. Kecanduan media sosial, hubungan yang menjauhkan kita dari Tuhan, atau ambisi yang perlahan membuat Tuhan bukan lagi prioritas utama. Di tengah semua itu, saudara-saudara, Paulus memberikan penghiburan sekaligus peringatan. Ia berkata bahwa pencobaan yang kita alami bukanlah sesuatu yang hanya kita sendiri rasakan. Semua orang mengalaminya, bahkan orang-orang yang kelihatannya rohani pun tetap bergumul. Namun ada satu perbedaan besar bagi orang percaya. Dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan dalam ayat 13 bagian B. Sebab Allah setia. Kesetiaan Allah bukan berarti hidup kita bebas dari pencobaan. Kesetiaan Allah berarti Dia tidak pernah meninggalkan kita saat pencobaan itu datang. Dia selalu menyediakan jalan keluar. Jalan keluar itu tidak selalu berupa masalah yang langsung hilang. Terkadang saudara-saudara, jalan keluar itu adalah kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa. Terkadang Tuhan mengingatkan kita melalui firman yang pernah kita baca. Kadang Dia memakai sahabat rohani yang menegur kita. Kadang Dia memberi keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang tidak sehat. Bahkan ada saatnya Tuhan memberi kita hikmat untuk menutup aplikasi, mematikan layar atau menjauhkan dari situasi yang bisa menyeret kita jatuh. Masalahnya, Bapak Ibu Saudara pendengar, banyak orang gagal melihat jalan keluar itu. Kadang mereka terlalu lama menikmati pencobaannya. Paulus juga mengingatkan agar kita tidak menjadi sombong secara rohani. Seringkali kita berkata, aku kuat. Aku bisa mengendalikan diri. Aku tahu batasannya. Justru ketika kita merasa paling kuat, saat itulah kita sering menjadi paling lengah. Kemenangan atas pencobaan tidak dimulai ketika kita melawannya, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, kerendahan hati ini membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka mengenali jalan keluar yang Tuhan sediakan. Karena itu firman Tuhan membentuk cara berpikir kita. Doa menguatkan kita. Persekutuan dengan orang percaya menjaga kita tetap berjalan di jalur yang benar. Mungkin hari ini kamu sedang bergumul dengan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Mungkin ada kebiasaan yang sulit dilepaskan. Mungkin ada rasa takut, tekanan, atau godaan yang terus berulang. Ingatlah, saudara-saudara pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan ini akan mudah. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan setia, sebagaimana dalam bacaan kita di saat ini. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini janji firman-Nya bagi kehidupan kita. Dia berjanji, atau Tuhan Allah berjanji bahwa Dia akan setia. Dia tidak akan membiarkanmu menghadapi pencobaan sendiri. Selalu ada jalan keluar yang disediakan bagi setiap orang yang mau datang kepada-Nya. Karena itu jangan menyerah. Jangan merasa bahwa dosamu terlalu besar untuk diampuni, atau pergumulanmu terlalu berat untuk ditanggung. Datanglah kepada Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan setia hidup dalam komunitas yang sehat, yang selalu ada dalam persekutuan mencari hadirat Tuhan. Karena ketika kita memilih untuk tetap berjalan bersama Tuhan, kita akan menyadari bahwa jalan keluar terbaik bukan sekedar dari lepas dari pencobaan, tetapi memiliki hati yang semakin mengasihi Kristus dan semakin kuat untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, kita mau belajar bahwa pencobaan adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang percaya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapinya seorang diri. Di balik setiap godaan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi mereka yang mau mengandalkan Tuhan itu sendiri. Karena itu pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tetaplah dekat dengan Tuhan melalui setia berdoa kepada-Nya, belajar kebenaran firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan, dan juga tetap setia untuk ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena itu marilah kita harus menyadari bahwa setiap pencobaan yang kita hadapi bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi melainkan kesempatan bagi kita untuk belajar semakin bergantung kepada Tuhan. Jangan sampai kita lebih fokus pada besarnya godaan daripada kesetiaan kita kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Marilah kita peka melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Berani mengambil langkah untuk menuju kepada masa depan yang gemilang dan menjauhi tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan, yang pada ujungnya akan berakibat perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Teruslah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memilih hidup dekat dengan Tuhan, yakin percaya Dia akan memberikan kekuatan untuk tetap setia dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa ada pada jalan kebenaran, karena Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap pencobaan. Karena jalan keluar dari pencobaan selalu tersedia bagi orang yang memilih tetap dekat dan bergantung kepada Tuhan. Yakinlah dan percaya, Tuhan itu setia. Tidak seperti kesetiaan manusia yang terkadang ketika diperhadapkan dengan cobaan atau tantangan, dengan mudahnya kesetiaan itu berbalik menjadi sebuah ingkar janji. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi ini akan terus memotivasi kita untuk ada dalam kehidupan yang dekat dengan Tuhan, untuk memotivasi kita tetap belajar setia dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun begitu banyak cobaan tantangan, tetapi belajarlah setia untuk dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Bapa, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kesibukan kami di pagi ini, kami sudah boleh diperkenankan untuk ada dalam persekutuan yang bersyukur, persekutuan yang boleh diperkenankan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat kebenaran firman-Mu di pagi ini terus mengingatkan tanggung jawab iman kami sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Engkau ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk terus hidup ada pada jalan kebenaran, dan mampukanlah kami untuk terus hidup mencari hadirat Tuhan, tidak semata-mata mengandalkan apa yang ada pada kami atau kekuatan yang kami miliki, tetapi belajar dari kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa di tengah juang kehidupan kami yang saat ini kami jalani, terkadang kami tidak lepas dari apa yang disebut dengan pencobaan atau godaan. Kuatkan iman pengharapan kami, sehingga cobaan, tantangan seberat apapun itu, kami tetap memilih ada pada jalan kebenaran. Kami tetap memilih untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu biarlah kiranya berkat kebenaran firman-Mu di pagi ini memotivasi kami untuk setia dalam menjalani kehidupan ini, setia hanya kepada kehendak Tuhan sendiri. Karena itu diberkati pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut yang terus dan selalu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan mereka tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Hidup bersama di tengah rumah tangga dan keluarga, hidup bersama sebagai suami istri, hidup bersama sebagai anak-anak dan orang tua. Keberadaan hidup mereka sekalian kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Mulai dari
1: orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan iman pengharapan mereka di masa lanjut usia. Sehingga ketika dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, mereka tetap boleh menerima berkat kemurahan dan kasih setia Tuhan. Apapun keadaan, situasi dan kehidupan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami percaya melalui cinta kasih Tuhan, Engkau terus menjamah kehidupan mereka, Engkau terus memberkati kehidupan mereka, sehingga masa lanjut usia yang mereka jalani terus mendatangkan sukacita dan berkat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak, saudara bersaudara, bahkan seisi rumah tangga keluarga masing-masing mereka. Biarlah masa lanjut usia yang Tuhan percayakan menjadi sukacita bagi orang tua kami, sehingga mereka boleh menerima berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari-hari hidup ini. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama. Berikanlah berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur ya Tuhan, sehingga masa lanjut usia yang mereka jalani ada terus berkat yang menyertai kehidupan mereka. Mereka tetap menjadi contoh keteladanan dalam segala hal, teristimewa iman kepada Tuhan bagi generasi-generasi selanjutnya. Karena itu keberadaan hidup Oma Opa yang terus setia mendengarkan kebenaran firman melalui program Mutiara Pagi dari Pro 1 Talaut ini ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Mereka tetap boleh menikmati masa tua mereka dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Ketika mereka berada dalam lingkup cinta kasih anak-anak, cucu, bahkan semua orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Karena itu, biarlah kiranya lewat kebenaran firman-Mu di pagi ini, kehidupan mereka semakin diberkati, seisi rumah tangga keluarga mereka tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi pendengar setia yang tetap taat dan ada pada jalan kebenaran di tengah lingkup keluarga Kristen yang mereka jalani. Biarlah Tuhan menjaga kekudusan hidup mereka, ketulusan satu kepada yang lain dalam membangun keutuhan rumah tangga keluarga Kristen yang sejati. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama, dan biarlah ketika mereka ada dalam pencobaan, janji firman-Mu yang boleh meneguhkan kami bahwa Tuhan sendiri yang tetap setia. Maka ajarkan pula kami untuk belajar setia satu kepada yang lain, setia dalam menjalani hidup ini, terlebih khusus tetap setia menjadi pengikut Tuhan untuk tetap ada pada jalan kebenaran. Karena itu seluruh keberadaan hidup pendengar setia program Mutiara Pagi, di saat ini kami taruhkan hidup mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Bahkan pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka, baik yang akan dilaksanakan sepanjang hari ini pun di masa yang akan datang, Tuhan yang akan menyertai, memberkati, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang mereka emban, untuk terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai aktivitas, tugas, pekerjaan mereka, usaha yang mereka kelola. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka agar mereka tetap setia, mampu untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan dengan demikian kami sungguh mengimani setiap usaha pekerjaan yang dilakukan ada berkat di balik setiap jerih lelah yang kami kerjakan. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah sekalian kami untuk terus bekerja, melakukan setiap aktivitas kami sebagaimana mestinya dalam rangka untuk mempertahankan hidup teristimewa menatap masa depan yang gemilang. Karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa, biarlah semua yang kami kerjakan lakukan ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Sambil pun kami mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam pergumulan di saat ini, percobaan, tantangan hidup yang sedang mereka alami. Biarlah Tuhan yang menjama pribadi lepas pribadi mereka, karena kami sungguh mengimani Engkau yang berkuasa atas hidup kami akan memberikan berkat pemulihan, kesembuhan, jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan yang kami hadapi. Karena Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan, maka hanya kepada-Mu kami meminta, memohon, kasihanilah kami. Berdoa bersyukur untuk kehidupan bersama sebagai satu kesatuan bangsa dan negara. Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sampai tingkat desa. Tuhan akan memberikan kekuatan hikmat kepada mereka, sehingga dalam tanggung jawab kepemimpinan yang mereka emban, Engkau yang terus memberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan bagi mereka untuk terus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mereka. Bahkan kami yang ada dalam kebersamaan di NKRI yang kami cintai, Engkau pun merangkul keberadaan hidup kami, sehingga damai sejahtera Tuhan akan memampukan kami untuk tetap hidup dalam berdampingan. Begitu juga dalam keberadaan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Engkau memberkati pemerintah daerah, memberkati bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus menjadi bagian hidup mereka, sehingga mereka dengan hikmat-Mu dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka di dalam dasar taat dan takut akan Tuhan. Mereka boleh membawa kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dalam suasana yang penuh dengan shalom, yang kami imani berasal daripada Tuhan. Bahkan kami masyarakat yang tinggal dan diam di dalamnya dari Tinonda sampai Napom Baru ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, sehingga kami terus diajarkan bagaimana kami saling menghargai, saling menghormati satu kepada yang lain. Dan kami diajarkan untuk terus memupuk cinta kasih, agar kerukunan hidup yang penuh dengan kedamaian akan menjadi karakteristik kami yang ada di bumi Porodisa yang kami cintai. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki, tetapi biarlah berkat keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bumi yang kami pijak, kami diami ini pun dalam berkat dan kendali kuasa Tuhan, sehingga terhindar dari malapetaka dan bencana, terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Tetapi dari bumi yang kami pijak dan diami ini akan terus mengalir berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami yang ada di bumi Porodisa ini. Karena itu kehidupan kami, kami hanya mau taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan, sambil kami memohon Engkau yang terus menjaga, melindungi kehidupan kami sekalian. Berdoa untuk hamba-hambamu yang ada dan diberi kepercayaan untuk mengabdikan diri mereka di lembaga penyiaran ini, RRI Pro 1 Talaut. Mulai dari pimpinan, bahkan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, keliling service, security, dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka sesuai dengan tufoksi mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Mulai dari pimpinan mereka, bahkan semua yang terkait di dalam pelaksanaan tugas pekerjaan di tempat ini. Bagi yang sudah sementara beraktivitas di studio saat ini, maupun mereka yang saat ini dalam persiapan untuk menuju tempat ini atau sudah melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, Engkau yang memberkati, memampukan mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga mereka terus mengabdikan diri mereka dalam tugas karya tanggung jawab mereka. Dan daripada itu ya Tuhan, ada berkat yang mereka nikmati dari setiap jerih lelah mereka. Ada beberapa teman-teman yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini dalam pelaksanaan ujian kompetensi. Kami percaya Tuhan, perjuangan mereka tidak sia-sia, tetapi membuahkan keberhasilan dan kesuksesan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya perjuangan ini ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Sambil kami berdoa, program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini diberkati ya Tuhan, sehingga semua yang mereka sajikan, semua yang mereka berikan, mendatangkan berkat dan sukacita melalui program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Semua sarana-prasarana yang terkait di dalamnya ada dalam berkat kendali kuasa Tuhan, sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa kiranya apa yang kami lakukan, kerjakan di sepanjang hari ini ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dijauhkan dari segala aral dan rintangan, tetapi biarlah berkat keselamatan dan kemujuran daripada-Mu ya Tuhan menyertai langkah juang kehidupan kami. Ini yang menjadi doa syukur permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat hidup kami, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin.

0: Rp 1.000 per kilogram kini turun menjadi Rp 8.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah juga mengalami penurunan. Harga bawang merah yang sebelumnya sempat naik Rp110.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga dipengaruhi oleh melimpahnya stok komoditas yang masuk di pasar Bersih Hati dari sejumlah daerah seperti Gorontalo, Makassar, dan Surabaya. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar meningkat, harga ikut terkoreksi.
1: Misalnya stok ini dari mana, Bu, didatangnya?
2: Dari Gorontalo.
1: Iya, bawang.
2: Bawang kan Surabaya, Makassar.
0: Meski menguntungkan bagi masyarakat sebagai konsumen, Anur mengakui penurunan harga tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang karena dinilai penjualan yang diterima lebih rendah dibanding saat harga masih tinggi. Marsuki Mengero melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Tompaso Minahasa ingatkan aktivitas berkebun warga tetap waspada potensi kebakaran lahan.
4: Mengantisipasi tidak terjadi bencana kebakaran di musim cuaca ekstrim saat ini berupa El Nino atau panas berkepanjangan kemarau, maka PLT Camat Tompaso Barat Dr. Hansa Tumiwungan menghimbau masyarakat di 10 desa untuk waspada dan berhati-hati membakar sampah yang mudah terbakar, baik di halaman rumah permukiman warga maupun di perkebunan. Dengan harapan, menurut Camat Hansa Tumiwungan, di Kecamatan Tompaso Barat tidak terjadi bencana kebakaran.
5: Kemarau panjang, tentu kita harapkan kita menghindari agar supaya kalau boleh di Kecamatan Tompaso Barat itu tidak ada terjadi peristiwa kebakaran. Dengan langkah-langkah tentu kita mengontrol ketika meninggalkan rumah, kita mengontrol kompor-kompor kita, aliran-aliran listrik kita matikan. Berikut kita ketika kita akan membakar sampah, baik di halaman maupun di kebun itu kita perlu memperhatikan agar supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan.
4: Hal yang sama juga diharapkan Camat Kaungkuan, Stanley David Umbo, SSTPMAP, menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan di cuaca El Nino atau panas berkepanjangan ini, kemarau, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Dari Minahasa, Chef Asar RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus pembuangan bayi kembali terjadi di Kabupaten Minahasa. Kemarin pagi seorang bayi laki-laki ditemukan warga desa Winangun Atas.
6: Warga Kabupaten Minahasa kembali dihebohkan dengan penemuan seorang bayi. Bayi tersebut ditemukan pagi tadi, Rabu 29 Juli 2026, sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Winangun Atas yang ditaruh dalam kantong plastik hitam dan masih terbungkus plasenta. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Utara. Kepala UPTD PPA Marcel Silo mengatakan, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki.
7: Berdasarkan informasi dari salah satu mitra kami, dari Bendami, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Utara, Ibu Dr. Insinyur Tinaga Adam, langsung turun ke lokasi melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten.
6: Menurut Silom, kasus pembuangan anak sudah 3 kali terjadi di Provinsi Sulawesi Utara selang Januari hingga Juli 2026. 2 kasus terjadi di Kabupaten Minahasa, serta 1 kasus di Kota Manado. Dan dari 3 kasus ini, 2 bayi meninggal dan 1-nya masih hidup. Saat ini bayi laki-laki tersebut sudah dibawa ke RSUD Samratulangi Tondano untuk mendapatkan perawatan medis. Roy Pesak melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. KPID Sulawesi Utara mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran lokal yang bersih dari siaran ilegal selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
8: KPID Sulawesi Utara memastikan tidak lagi ditemukan adanya siaran ilegal selama gelaran Piala Dunia 2026. Koordinator isi siaran KPID Sulut Herianto menyebut pelaksanaan siaran Piala Dunia berjalan dengan tertib. Sementara bagi masyarakat yang berada di daerah blank spot, akses siaran dapat dilakukan melalui platform digital dan layanan satelit.
9: Sukses ya untuk siaran Piala Dunia ini kali ini. RRI juga ikut berperan, ikut masuk di situ, ikut terjun, menyampaikan ke masyarakat terkait Piala Dunia itu. Nah, sejauh ini hasil pantauan kami di Sulut sini untuk yang ilegal-ilegal udah nggak ada. Sedangkan yang existing saya udah mau udah kurang ya, udah kurang ini ya, apalagi yang ilegal.
8: Di sisi lain, keterbatasan jangkauan siaran terestrial menjadi perhatian serius karena siaran Piala Dunia di radio memiliki fungsi pelayanan publik yang sangat krusial, terutama bagi komunitas pertuni. Dewan Pengawas RRI Endriman Butar-Butar menilai momentum Piala Dunia harus dimaksimalkan, termasuk memisahkan skema siaran dengar bareng dan nonton bareng akibat adanya selisih waktu tayang.
10: Esensinya adalah untuk mereka yang memiliki keterbatasan, kaum disabilitas yaitu pertuni, karena mereka tidak bisa melihat tetapi mereka masih mendengar. Dan ada evaluasinya, kalau kita menggabungkan mereka nonton bareng dengan dengar bareng, maka itu terjadi kekecauan. Kenapa? Delaynya siaran Pro 3 itu dengan yang di televisi itu berbeda.
8: Sebagai langkah penutup, KPID Sulawesi Utara menegaskan bahwa pengawasan resmi saat ini berfokus pada lembaga penyiaran radio dan televisi, serta mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Optimalisasi penerapan keberimbangan pemberitaan, KPID Sulawesi Utara gelar konferensi pers bersama peserta UKWR di RRI Manado.
11: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Utara menggelar konferensi pers bersama peserta UKWR Angkatan 49 Radio Republik Indonesia untuk RRI Manado, RRI Tahuna, dan RRI Gorontalo. Rabu 29 Juli 2026 di Studio 3 RRI Manado. Ketua KPID Sulawesi Utara Dr. Tuli Kerap menyebutkan, sebagai media edukasi dan informasi, RRI kini terus menunjukkan kemajuan di tengah hantaman era digital sebagai radio yang eksis hingga saat ini, dan membuktikan peran media yang kompeten dengan menyajikan informasi yang berimbang.
12: Cuma memang kita perlu sikap, cepat, tanggap, tapi tidak mengejar rating kan Pak ya. Jadi kalau kita RRI, yaitu menjaga kepercayaan publik adalah modal utamanya kita sebagai seorang jurnalis RRI. Saya senang bicara di RRI karena kita tidak berbicara tentang bagaimana caranya kalau dulu sorry di swasta dulu kita harus mengejar rating, kalau enggak kita enggak makan. Kita ada target, jadi punya rating. Itulah perbedaan kita dengan RRI, terutama dengan yang lainnya. RRI itu patut berbangga, kerja tidak terlalu berbeban, karena kita harus ini menjaga kepercayaan publik, modal utama kita. Dan yang sangat penting adalah cover both side.
11: Dalam kesempatan itu, KPID Sulawesi Utara mengangkat topik menjaga keberimbangan pemberitaan implementasi prinsip cover both side sesuai P3 SPS. Dalam konferensi pers tersebut juga nampak dihadiri para penguji peserta UKWR, yakni Enderiman Butar-Butar, Budi Nugroho, dan Taufan Pamungkas. Dian masih melaporkan.
3: Program ASRI di Kabupaten Minahasa Utara berjalan konsisten dan menjadi rutinitas pemerintah daerah.
13: Sekda Minahasa Utara Novli Wobiling mengatakan, program presiden yaitu ASRI, Aman Sehat Resik Indah, sebetulnya telah berjalan lama di kabupaten itu. Wobiling mengatakan di Minahasa Utara, program serupa ASRI yang telah berjalan, yaitu Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan JGKWL. Program yang juga akronim, nama dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara itu, punya misi yang sama menciptakan kawasan menjadi ASRI.
14: Tentu lingkup Kabupaten Minahasa Utara. Kalau dilihat tadi, dibagikan alat kebersihan kepada camat-camat, itu berarti simbol bahwa gerakan ini merupakan gerakan moral, gerakan bersama sampai di wilayah kecamatan, termasuk basisnya gerakan ini sampai di desa dan kelurahan.
13: Program berbasis desa dan kelurahan ini selaras dengan semangat dan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto ketika memberikan perhatian di bidang kebersihan. Presiden saat itu memberikan briefing kepada kepala daerah di Indonesia yang menginginkan kebersihan lingkungan, penataan wilayah, sampah, baliho iklan, dan poster yang tidak pada tempatnya. Audi Kandores melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. KPID Sulawesi Utara temukan mayoritas pelanggaran penyiaran berasal dari iklan.
15: Sampai saat ini sih RRI puji Tuhan tidak pernah ada pelanggaran sih. Ya, tepuk tangan buat RRI.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara mencatat iklan bermasalah mendominasi temuan pelanggaran di lembaga penyiaran. Pelanggaran tersebut didominasi iklan tanpa izin serta iklan yang mengandung klaim berlebihan atau hiperbola yang dinilai bertentangan dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Hal ini disampaikan Ketua KPID Sulut Ruli Kerap dalam konvensi pers uji kompetensi wartawan radio Angkatan 49 di Studio 3 LPPR Rimnado Rabu 29 Juli 2026.
17: Iklan-iklan yang bermasalah itu yang memang kami banyak laporan, termasuk di dalamnya itu iklan yang tidak berizin dan iklan yang hiperbola, itu termasuk pelanggaran, melanggar P3SPS.
16: Sementara itu Wakil Ketua KPID Sulut Herianto mengatakan KPID tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator ketika terjadi dugaan pelanggaran P3SPS maupun sengketa di bidang penyiaran. Ia menambahkan pendekatan pembinaan dan mediasi tetap menjadi prioritas KPID Sulut.
18: Apabila ada lembaga yang melanggar P3SPS dan menimbulkan sengketa, itu ada mediasi. Kita jadi fasilitator, kita akan sampaikan seperti apa.
16: Melalui pengawasan yang berkelanjutan, KPID Sulut berharap seluruh lembaga penyiaran di Sulawesi Utara semakin meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sehingga masyarakat memperoleh tayangan dan informasi yang berkualitas, sehat, serta bertanggung jawab. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Kamis 30 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
8: Aku genteng, Mas.
9: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
10: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
7: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Ungkapan si Tau Timau Tumau Tau adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si Tau Timau Tumau Tau terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si Tau Timau Tumau Tau memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si Tau Timau Tumau Tau mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Si Tau Timau Tumau Tau untuk Ibu Pertiwi.

0: Duh, tukang main, coba anti lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, tinggal baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan pagi hari ini, Manado pagi ini di tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pendengar terkait dengan informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut, dan kita akan mendengarkan pagi hari ini bersama prakirawan Aprilia. Selamat pagi, Aprilia.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Halo.
1: Iya, halo, selamat pagi.
0: Baik. Silakan untuk informasinya seperti apa ini untuk perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara juga gelombang laut yang bisa disampaikan ke masyarakat, April?
1: Iya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku mulai pagi ini, Kamis 30 Juli 2026 pukul 8 WITA hingga besok pagi pukul 8 WITA. Untuk secara umum cuaca pada pagi hari ini hingga dini hari nanti cerah berawan hingga cerah di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, tidak ada potensi hujan pada pagi hari ini. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang, perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang dengan kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, dan perairan Minahasa Utara. Sedangkan tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Sulawesi Utara dan perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 6.30 dan pukul 19.20 waktu Indonesia bagian tengah. Air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.10 dan pukul 00.40 waktu Indonesia bagian tengah. Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi dengan kategori sedang yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan, dan untuk selalu update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara.
0: Baik, Mbak April.
1: Ya, Pak.
0: Ya, ini terkait dengan informasi kita sedang memasuki atau ada di musim kemarau begitu, kira-kira informasi apa yang bisa diberikan ke masyarakat agar mewaspadai mungkin hal tertentu? Silakan dari BMKG.
1: Ya, baik, untuk bulan Juli ini untuk wilayah Sulawesi Utara khususnya Manado Bitung masih memasuki musim kemarau karena ada El Nino. Jadi perkiraan musim kemarau akan berlangsung lebih kering serta lebih lama dari biasanya. Untuk puncak musim kemarau sendiri diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus hingga bulan September 2026. Demikian, Kak.
0: Baik-baik, kalau kita melihat pengaruh fenomena seperti El Nino begitu di tahun ini terhadap musim kemarau yang tadi disampaikan, mungkin apakah musim kemarau ini lebih panjang atau lebih pendek dari biasanya, April?
1: Iya, betul, Kak. Karena ada efek El Nino ini, jadi musim kemaraunya itu akan berlangsung lebih kering, mm-hmm, serta lebih lama dari biasanya.
0: Baik.
1: Ini kan diperkirakan kan puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus depan ini, bulan depan hingga September. Mm-hmm. Namun nanti akan diupdate lagi oleh BMKG apakah akan terjadi lebih panjang lagi, apakah sampai Oktober. Biasanya kan kalau di wilayah Sulawesi Utara sendiri, Oktober itu udah musim pancaroba kan, Kak? Mm-hmm. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.
0: Baik, saya sempat menanyakan kemarin sepertinya untuk daerah di Provinsi Sulawesi Utara, April, untuk dikonfirmasi lagi ke bagian klimatologi terkait dengan kalau kita melihat daerah mana saja di Sulut yang memasuki atau kena dengan hari tanpa hujan yang lebih lama begitu, nanti kalau sudah ada informasinya mungkin bisa diperbarui di Pro 1 ya.
1: Oh iya,
0: ini terkait,
1: oke, boleh, Kak. Baik,
0: kalau
1: baik.
0: Terkait dengan musim kemarau sendiri, Mbak April, ini sebenarnya kita mengetahui dampaknya sudah pasti terhadap ketersediaan air, beberapa sektor pertanian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tentunya akan sangat berdampak. Langkah apa yang mungkin disarankan BMKG, Mbak April, terkait dengan bagaimana masyarakat menghadapi musim kemarau ini dengan penuh persiapan, dengan baik begitu?
1: Oke, baik, Kak. Biasanya itu kan ada daerah yang air masih pakai air sumur tanah itu ya, Kak, ya. Mm-hmm, mm-hmm. Kadang kan kan walaupun musim kemarau kan tetap bakal akan terjadi hujan kan, Kak, walaupun tidak sesering pada musim-musim hujan atau pancaroba. Nah, itu kalau bisa mulai menimbun air bersih.
0: Baik.
1: Seperti itu, Kak. Kalau yang pakai PDAM kan biasanya digilir kan, Kak, ada jam-jamnya.
0: Baik.
1: Itu ditampung kalau bisa.
0: Antisipasi dininya menampung air bersih begitu ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Baik, terima kasih April untuk informasinya yang cukup lengkap pagi hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat kembali bertugas. Salam sehat.
1: Ya, selamat bertugas juga, Kak.
0: Baik, itu dia pendengar untuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bersama perakirawan kita pagi hari ini ada Aprilia yang sudah memberikan informasi untuk Anda pendengar bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut yang juga bisa menjadi referensi untuk Anda beraktivitas di hari ini, bahkan hingga esok pagi. Dan juga terkait dengan bagaimana kita melihat juga musim kemarau tahun ini yang lebih kering, lebih panjang dari tahun sebelumnya, dengan beberapa fenomena seperti katakanlah El Nino begitu. Dan semoga Anda juga mewaspadai pendengar untuk musim kemarau yang akan lebih panjang ini dan juga lebih kering ini, bagaimana kita bisa mendapatkan air bersih ataupun juga menimbun atau menyediakan, menampung air bersih maksudnya, disampaikan oleh perakirawan kita pagi hari ini pendengar untuk mengantisipasi hal-hal tentunya ke depan terkait dengan musim kemarau yang lebih panjang tahun ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang berada di Kota Manado dan sekitarnya. Selama dalam perjalanan mungkin untuk Anda menuju ke tempat beraktivitas pagi hari ini, beberapa ruas jalan pendengar di Kota Manado dan sekitarnya tentunya cukup lengang biasanya, namun Anda akan mendapati beberapa ruas jalan di Kota Manado yang cukup padat kendaraannya, walaupun katakanlah ramai lancar begitu ya. Di depan sekolah-sekolah, katakanlah seperti di Jalan Samratulangi, atau juga Anda akan mendapatkan beberapa keramaian pendengar kendaraan di U-turn untuk di seputaran Jalan Motor Mongin Sidi sebaliknya ke Jalan Pier Tendean. Juga di beberapa titik atau lokasi pendengar, katakanlah seperti pasar tradisional, sudah pasti akan terjadi penumpukan kendaraan atau keramaian di sana. Jadi Anda yang akan atau buru-buru bisa mencari beberapa jalur alternatif lainnya. Selamat pagi, saya menyapa juga bukan hanya untuk Anda yang mendengarkan kami dari siaran terestrial kami di Kota Manado dan sekitarnya, namun juga Anda yang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat pagi, saya menyapa. Terima kasih sudah mempercayakan pagi hari Anda pendengar bersama kami Manado pagi ini, yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Saya akan kembali dengan ragam informasi terkini pagi hari pendengar. Juga nanti kita akan mendengarkan seperti apa untuk pembaruan informasi pada pukul 8 dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di kesempatan kami pagi ini. Kali ini pendengar, saya hadirkan untuk informasi yang perlu kita cek lagi kebenarannya seperti apa. Yang mungkin sudah beredar di media sosial atau Anda menemukan informasi tersebut pendengar di internet, kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id di mana beredar foto di media sosial, kali ini TikTok, mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Perbaya Yudi Sadewa. Dalam postingan disebut Perbaya bagikan dana hibah dari Arab Saudi. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah di media sosial WhatsApp. Dalam unggahan disebutkan bantuan dana hibah bagi masyarakat Indonesia hanya dengan klik tautan yang sudah disertakan dalam postingan. Pendengar, para pengguna media sosial terlihat ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Ada warganet memberikan puluhan tanda suka dan juga bahkan sudah sempat share atau dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Pendengar, ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perbaya Yudi Sadewa. Dapat disimpulkan tautan bantuan dana hibah dari Arab Saudi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Itu dia pendengar untuk informasi terkait dengan klarifikasi hoax Menteri Keuangan Perbaya bagikan dana hibah dari Arab Saudi terkonfirmasi tidak benar. Anda dapatkan beberapa informasi serupa pendengar terkait dengan klarifikasi informasi-informasi hoax di Cek Fakta rri.co.id ataupun bahkan Anda ke komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi yang berada dalam penjara. Suatu pagi, Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan Manado Pagi ini. Menit ke-57 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Manado Pagi ini pendengar hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini dari Pengadilan Negeri Air Madidi, terkait dengan panggilan kepada tergugat, pendengar telah memanggil Desi Sagrita Wentinusa, dahulu bertempat tinggal di RT 001 RW 006 Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Minahasa Utara 95371 Sulawesi Utara. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat yang pasti, tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Air Madidi yang diselenggarakan di Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara perdata antara Steven Makahino sebagai penggugat melawan Desi Sagrita Wentinusa sebagai tergugat. Dan demikian pendengar untuk panggilan kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Air Madidi. Selamat pagi untuk Anda pendengar di kesempatan Manado Pagi ini. Seperti biasa kami perbarui informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Kali ini bersama Pusat Pemberitaan Pro3 dalam penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.